0: Kimia molekuler Brin Culinton mengatakan saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Culinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Culinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong.
2: Ya.
3: Coba di produksi dalam skala besar.
0: Culinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi Manurus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan PONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami quake di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, Kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi pancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Haji Bareng terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

informasi dan inspirasi. Satu.

Suara Warga kembali hadir menyapa Anda pagi ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0565-27447 dan WhatsApp 0855-7500-4740. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini melalui layanan telepon, kemudian WhatsApp. Dalam program Suara Warga yang ingin Anda kemukakan, ada hal-hal penting menurut Anda dan itu menjadi hal yang harus diketahui oleh publik dengan harapan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Di 0565-27447 sampaikan kepada kami informasi-informasi yang terjadi saat ini di sekitaran Anda. Yuk, 0565-27447, Suara Warga hadir setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

Suara warga masih hadir, pendengar menyapa Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yuk bergabung, ingin menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda saat terjadinya kemarau panjang seperti saat ini. Apa kendala-kendala yang Anda rasakan dan bagaimana juga dengan kondisi ekonomi di daerah Anda saat ini, menjadi suatu informasi tentu yang bisa Anda sampaikan kepada kami melalui layanan telepon di 0565274470, kemudian di WhatsApp 0857500047, program 1 RRI Sintang dalam program Suara Warga.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Ya, pendengar, suara warga kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami. Informasi-informasi menarik lainnya dapat terus Anda simak bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Informasi-informasi kami kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di awal pekan, pendengar, Senin 7 September 2026. Ya, semoga seluruh rangkaian aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, dan yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan tetap memperhatikan protokol kesehatan, gunakan masker karena kondisi cuaca saat ini dalam kondisi yang tidak sehat. Dan tentu ini juga menjadi catatan bersama, kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kualitas udara buruk ya untuk kita konsumsi saat ini. Dan juga hotspot masih terus terdeteksi di beberapa tempat. Kebakaran juga masih melanda wilayah Indonesia, dan ini tentu harus menjadi antisipasi bagi seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya serta di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Untuk Anda pendengar yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, kami ucapkan selamat pagi menjalankan rangkaian aktivitas Anda juga pagi ini. Semoga terlaksana dengan baik seluruhnya, dan kecintaan Anda terhadap bangsa dan negara meskipun berada di jalur terluar ya, tetap memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, sama sepertinya bagi warga lainnya yang tinggal di perkotaan.
1: Jadi apa lagi?

0: informații de inspirații. Canal informații de inspirații. Rosatu.
1: Pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengizinkan aparatur sipil negara ASN menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%, di mana kebijakan fleksibilitas kerja tersebut yaitu diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Di mana penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home WFH ini dapat disesuaikan yaitu dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Di mana langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan juga keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif yaitu dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung, di mana pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh Mendagri dalam kesempatan tersebut yaitu Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian. Dan Tito memastikan bahwa kegiatan work from home dipersilakan yaitu untuk menjaga kesehatan dan juga keamanan dalam kondisi yang baik, dan tentu ini juga harus menjadi bahan evaluasi dan tentu juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja bagi para aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda menyimak informasi terkini langsung dari lapangan bersama reporter kami, yaitu Danindra Sita, akan melaporkan secara langsung, yaitu tentang TPPKK Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini sedang menyelenggarakan yaitu kegiatan operasi pasar, yaitu di Pasar Sungai Ana Sintang. Nah, seperti apa, pendengar? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan terkini bersama Danindra Sita.
1: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di halaman Pasar Rakyat Sungai Ana, Kelurahan Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Dan pada saat ini sedang diselenggarakan kegiatan operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang. Kegiatan operasi pasar ini diselenggarakan oleh TPPKK Provinsi Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan Disperindak KSDM Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebagai penyedia jasa pada kegiatan operasi pasar ini ialah Perumbulok Cabang Sintang. Dan kegiatan operasi pasar ini terlihat mendapatkan antusiasme positif dari masyarakat, di mana saat ini masyarakat masih memenuhi lokasi Pasar Rakyat Sungai Ana untuk mengantri bahan pangan murah yang dijual dalam kegiatan operasi pasar ini. Tadi kami sudah berbincang dengan Bapak Alexander yang merupakan perwakilan dari Disperindak KSDM Provinsi Kalimantan Barat. Ia menyampaikan dalam kegiatan operasi pasar ini disediakan atau dijual sebanyak 500 paket bahan pangan, di mana satu paket bahan pangan dijual dengan harga Rp90.000 yang terdiri dari 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Dan masing-masing masyarakat mendapatkan satu kupon yang dapat ditukarkan dengan membayar Rp90.000 untuk satu paket bahan pangan. Untuk kegiatan operasi pasar hari ini tadi juga dibuka langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk kegiatan ini akan diselenggarakan sampai dengan jumlah paket bahan pangan yang disediakan habis dibeli masyarakat. Dan kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau di tengah naiknya harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Sintang. Ya, dari lokasi halaman Pasar Rakyat Sungai Ana, Danindra Sita melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian laporan langsung dan Indra Sita dari Pasar Sungai Ana terkait dengan kunjungan kerja pasar murah yang tengah berlangsung di sana dan ini terbuka untuk umum masyarakat Sintang dan sekitarnya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ya pendengar, sesaat lagi pukul 9 kami ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI, dan informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id. Itu berkaitan dengan kondisi Gunung Krakatau. Nah, dalam hal ini pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia mengaktifkan yaitu seluruh Health Emergency Operating Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Di mana langkah ini pendengar dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan juga penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Selain itu pendengar, Kemenkes juga segera menerbitkan surat edaran yaitu berisi panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan panduan itu yaitu ditujukan bagi tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Dalam pelaksanaan pemilu 2020,
2: goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda pagi ini, pendengar dari laman Komdigi Republik Indonesia. Satu informasi kami sampaikan untuk Anda, yaitu beredar informasi di media sosial yang mengklaim menampilkan yaitu poster yang menyebutkan air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoak alias tidak benar. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat, @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap, yaitu akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi pendengar, informasi yang beredar di media sosial yang mengatakan air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca adalah tidak benar alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Para pendengar semuanya silakan bergabung. Bagi Anda yang berada di jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, yuk bergabung. Sampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, yang menurut Anda penting disampaikan ke publik, sehingga ditindaklanjuti sebagai bahan informasi aktual terpercaya ya, alias informasi fakta. Bagaimana juga Anda melihat fenomena yang terjadi saat ini seperti antrian panjang di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang? Bahkan kami juga melihat dari dini hari ya, dari jam 3 subuh, jam 4 subuh sudah hadir para pengantri, sementara SPBU bukanya jam 8 ya, jam 7 lah paling cepat. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini? Dan banyak terjadi pengantrian tangki-tangki siluman. Nah, ini juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat, kecurigaan masyarakat juga begitu ya. Lalu bagaimana kalau Anda melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, susahnya mendapat BBM bersubsidi jenis Pertalite? Sementara di tingkat pengecer sendiri itu sudah dijual dengan harga Rp15.000, Rp16.000, Rp17.000 per liter. Nah, ini yang membuat masyarakat bingung, bahkan ada yang marah juga, kenapa kalau mencari di pom bensin susah, antriannya panjang, ikut ngantri enggak mampu, terkadang ikut ngantri juga ketika tiba bagiannya Pertalite-nya habis. Nah, ini yang membuat masyarakat kecewa. Bahkan masyarakat juga menyarankan SPBU harusnya selektif dan bijak ketika terjadi kelangkaan seperti ini, tidak melayan para pengantri, tapi utamakan keperluan umum. Ataupun kalau memang ada jalur pengantri, diutamakan juga ada jalur khusus di setiap SPBU untuk jalur umum. Jadi orang yang memerlukan digunakan pribadi begitu ya, untuk bepergian itu bisa leluasa, tidak ada kemacetan, tidak harus ikut antri yang panjang gitu. Nah, ini bagaimana Anda melihat fenomena yang terjadi saat ini? Apakah di daerah Anda juga sama? Dan apa tanggapan, respon, dan gagasan yang ingin Anda kemukakan? Silakan di 0565-27447. Bukan hanya tentang BBM ya, kami tidak mengajak Anda mengomentari, tapi kami menyampaikan salah satu contoh begitu ya, permasalahan yang terjadi saat ini di Kota Sintang. Ini juga imbasnya kena rentetan musim kemarau panjang begitu ya. Silakan di 0565-27447. Kalau di daerah Anda ada informasi apa, ada masalah apa yang terjadi, silakan kemukakan, sampaikan aduan Anda melalui udara RRI Sintang di 0565-27447 dan juga WhatsApp 0857-500-04740. Halo RRI, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduhai, luar biasa rosak jalan kita tu. Ada rombun orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

0: ini dari Pak Sekius ini menyampaikan kepuasanku desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami ingin menyampaikan
1: ini? Saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan,
2: sampaikan di pasar Kasintang ini bawang merah agak kenaikan.
3: Ada yang jalan masuk kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI, sampaikan informasi.

0: Informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.
1: Baik, pendengar, masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda bisa bergabung menyampaikan informasi yang ada di sekitar Anda, permasalahan-permasalahan yang terjadi di 0565-27447. Kami ajak Anda bergabung, pendengar, dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dalam satu minggu itu ada 3 kali. Jadi Anda bisa memberikan informasi ataupun menyampaikan permasalahan, persoalan yang terjadi di sekitar Anda. 0565-27447. Bagaimana dengan harga-harga komoditas andalan seperti karet, ya, getah karet, harga sawit, harga kakao, harga lada, dan bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda imbas kelangkaan BBM yang terjadi saat ini? Di 0565-27447. Banyak mungkin hal ataupun persoalan di daerah Anda ingin Anda sampaikan. Apakah itu berkaitan dengan infrastruktur penerangan, infrastruktur pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan juga, bagaimana di daerah Anda selama ini, apakah Anda melihat aman, lancar, atau ada hal-hal yang menurut Anda penting, sumbang di mata, bisa Anda sampaikan dengan informasi-informasi fakta, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Di 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857500-4740.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perusahaan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rombunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Ya, pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Halo RRI, dan nanti kami ajak Anda bergabung pada pukul 10, yaitu dalam program Dialog UMKM, menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten. Dan nanti dalam program Sintang Menyapa Siang, Anda akan dipandu oleh rekan saya Mbak Dewi Suryati bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang, yaitu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada pagi hari ini. Dan untuk program Halo RRI kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kemudian kondisi cuaca saat ini pendengar di Sintang ini kelihatan kuat mendung ya. Dan kalau kita melihat mendung ini, mudah-mudahan ya akan melahirkan hujan ya. Hujan yang kita inginkan bisa segera terwujud. Dan tentu dengan hujan juga maka permasalahan kondisi cuaca bisa teratasi, begitu ya. Udara bisa kembali sehat, begitu ya. Dan kita semua tentu juga bisa menghirup udara yang segar. Nah, untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi-informasi aktual kami kutip dari laman rri.co.id.

Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Mengejar-Ngejar Mimpi, karya Dedi Padiku. Buku ini berkisah tentang awal dari impian seseorang pemuda lugu bernama Dedi yang sejak kecil ditinggal orang tuanya. Ia menjadi supir angkot demi bisa makan dan membiayai sekolah. Ia dipertemukan dengan sahabat-sahabat terbaik dan cinta pertama yang kandas bersamaan dengan kelulusan sekolah. Mimpinya menjadi orang sukses tak pernah padam. Meski suratan nasib mempermainkannya begitu kejam, ia harus berjuang menjemput mimpi untuk bekerja di Jepang. Lagi-lagi, jalan takdir membelokkan arah hidupnya. Ia harus merasakan kembali menjadi supir, kuli panggul, dan menantang kerasnya hidup di kota Palu dan Manado. Ibu kota pun didatanginya dengan modal nekat. Demi bertahan hidup di Jakarta, pekerjaan yang dicarinya membawanya dalam pengalaman demi pengalaman tak terlupa. Ia ditawari untuk menjadi gigolo, teroris, dan mengalami bekerja sebagai kuli bangunan dan pelayan. Selain itu, dalam novel ini dikisahkan bahwa Dedi ingin menjadi penulis. Pintu gerbang impian menjadi penulis pun terbuka setelah bertemu dengan penulis-penulis produktif tanah air. Dedi pun mulai menulis dan mencetak bukunya sendiri. Tak hanya sampai di situ, Dedi pun harus memburu seorang penulis senior untuk membantu mewujudkan mimpinya. Dan akhirnya semua terbayar lunas saat buku perdananya terbit. Meski banyak kisah pahit dilalui Dedi, namun Dedi menata ceritanya dengan komedi. Novel yang Dedi tulis banyak berdasarkan kisah nyata dari tokoh utama yang mengejar impian mereka. Novel inspiratif yang menguatkan semangat ketika aku merasa lemah mencapai cita-cita, ujarnya. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, perbedaan yang Allah hadirkan adalah sebuah kebaikan, sebuah rahmat, sebuah kebersamaan dan keindahan yang senantiasa harus kita pupuk dan pelihara sehingga kebersamaan tersebut menjadi persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Hatu bersama Anda pendengar di Sintang siang ini hari Senin tanggal 7 September 2026. Semoga Anda semuanya selalu sehat, tak kurang satu apapun dan kegiatan-kegiatan Anda lancar walaupun cuaca pagi ini ya agak sedikit ya dibilang mendung ya mendung begitulah. Ya. Namun oleh karena itu buat Anda yang mau keluar pastikan menggunakan masker. Baiklah pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan dari saat ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi kita akan jelang pengarus utama gender.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada, terutama Anda kaum perempuan dan wanita serta remaja dan calon ibu serta para ibu dimanapun Anda berada. Pengarus utama gender hadir kembali bersama saya di Suryati di hari Senin ini tanggal 7 September 2026. Peran wanita sangat luar biasa sekali ya, tidak boleh kita nafikan antara satu peran dengan peran lainnya, baik itu wanita karir, baik itu ibu rumah tangga, baik itu yang berperan di legislatif dan lain-lain. Semuanya memiliki kemampuan-kemampuan dan tujuan serta harapan untuk terus berinovasi, berkarya, berkontribusi untuk negeri ini. Namun bagaimana pengaruh utamaan gender ini dalam perspektif keumatan, perempuan, keluarga, dan peradaban sehingga semuanya bisa mewujudkan sebuah kebahagiaan, keindahan, serta kesejahteraan bagi keluarganya sendiri. Pendengar bersama saya di Suryati, inilah pengaruh utamaan gender. Kita kenalkan narasumber kita pendengar di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir ada Ustazah Nurul Fadilah. Beliau ini adalah Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Ustazah. Oh, kok gak ada suaranya ya? Gak ada suaranya. Coba lagi. Gak ada juga ya, belum. Oke, nanti kita ini ya. Oke, satu lagi kita kenalkan juga ada Ibu Era Maharini. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Daerah Salimah Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Bu Era.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pendengar, itu tadi perkenalan awal. Nanti kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: Ya, jangan sampai sunyi sepi tanpa cinta. Oh, makanya kalau kita ingin berwarna hidup itu harus penuh dengan cinta ya. Bagaimana mengaplikasikannya? Kita tanya aja dengan dua wanita hebat yang ada di depan saya ini ya. Kita ke Ustazah Nurul terlebih dahulu ya, dari PC Muslimat NU Kabupaten Sintang. Mengenai pengurusan gender dalam perspektif keumatan, terutama perempuan, keluarga, dan peradaban. Nah, Ibu sudah berapa lama di PC di Muslimat NU?
1: Berapa lama ya, Mbak? Ya.
0: Berapa lama dong? Lama kali kayaknya itu ya?
1: Iya, saya itu sebelumnya sudah ketua Fatayat. Nah, pada saat ketua Fatayat, itu saya juga punya baju Muslimat, Mbak.
0: Oh gitu ya, jadi double-double ya?
1: Double-double
0: pokoknya. Itu ingat gak tahun berapa?
1: Nah, itu. Saya masuk Sintang itu 2005, Mbak.
0: 2005.
1: Jadi selesai S2 2008, itu
0: langsung gabung di situ.
1: Iya, jadi ketua Fatayat NU Sintang. Kemudian tahun 2022 ya, baru lengser. 2022 akhir itu konvercap Muslimat. Alhamdulillah terpilih jadi
0: ketua ya.
1: Ketua Muslimat gitu kira-kira.
0: Oh iya. Iya. Kalau apa namanya Muslimat NU sendiri untuk pengarusutamaan gender perempuan, keluarga dan peradaban ini mewujudkan visi seperti apa?
1: Iya, pertama alhamdulillah kami dari Muslimat NU itu ibu-ibu tua. Ya, mungkin ibu-ibu senior gitu ya. Kalau bilang tua lalu
0: ibu-ibu yang langsung yang gimana? Sudah lewat muda.
1: Ah iya. Jadi kami itu berusia 30 tahun ke atas. Ya. Walaupun di usia 30 sampai 45 tahun itu bisa masih Fatayat ya. Tapi juga boleh pakai Muslimat.
0: Oh gitu ya.
1: Kira-kira begitu. Tapi ada juga kadang-kadang mak-mak ini mohon maaf ya. Seragamnya kainnya lebih, cucunya pun dibikinkan baju Muslimat.
0: Padahal ada aturannya ya.
1: Saya kaget. Bahkan pernah saya terjadi ada bapak-bapak pakai baju Muslimat.
0: Ada juga.
1: Aduh,
0: ya?
1: Saya kaget. Ada bapak Muslimat rupanya. Padahal ini khusus ibu-ibu. Kira-kira begitu. Kemudian apa perannya? Tentunya kita yang terutama adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui pengajian-pengajian yang kita adakan, pengajian yang kita ikuti. Kemudian ibu-ibu tentunya juga selain ngaji, ada juga kami di perangkat Muslimat NU itu ada juga koperasi.
0: Koperasi ya.
1: Ada juga YKM NU, Yayasan Kemanusiaan atau Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Nah, di situ juga bergerak di bidang ada panti asuhan, ada itu ya judulnya itu secara kesejahteraan juga ya. Kemudian ada YPMNU, Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Ini di Sintang ini mohon maaf memang masih pelan-pelan kita rapikan secara keorganisasian dulu ya. Yang penting kita ngaji itu yang terutama sih. Yang terutama ngaji, harapannya ibu-ibu makin punya ilmu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membimbing putra-putrinya, dalam menjalankan tugas dia sebagai istri dan sebagai bagian dari masyarakat tentunya. Nah, ini sangat-sangat penting sekali ketika perempuan itu mempunyai ilmu untuk menjalani kehidupannya, harapannya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
1: Tentunya.
0: Amin. Luar biasa ya. Oke, kita ke Bu Era ya. Beliau adalah sekretaris pengurus daerah Salimah Sintang. Udah berapa lama di Salimah?
2: Di Salimah, kenal dengan Salimah sebenarnya udah lama.
0: Udah lama ya.
2: Cuma
0: waktu SD.
2: 20-an tahun berarti. Belum ada Salimah.
0: Belum.
2: Ya.
0: Belum. Karena ya. Baru 2014.
2: Baru 2014 di Sintang ini ya. Nah, baru dikenalkan masuk ke dalam kepengurusan itu itu akhir tahun 2025 pas periode baru kemarin.
0: Oh, baru periode kemarin.
2: Ya, baru periode 2025 sampai 2030. Tapi kenal dengan Salima sebenarnya udah lama.
0: Udah lama ya.
2: Sudah lama. Diajak tuh juga dalam kegiatan-kegiatan Salima juga udah berapa kali. Jadi ketika ditawarkan, "Yuk masuk Salima." Ayo coba.
0: Punya visi sendiri enggak? Kenapa nih saya harus seperti apa nih sebagai perempuan gitu?
2: Iya, kalau Salimah mempunyai visi sebagai ormas perempuan yang berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, anak, dan perempuan Indonesia, maka ketika kita berada di situ, bagaimana kita terus bisa memberikan manfaat kita agar visi-visi yang ada di dalam Salimah itu bisa kita jalankan, visi-misinya. Kemudian Salimah juga sama mungkin dengan dari NU ya, Muslimat sama. Kita tetap tujuan utama kita adalah ridha Allah. Ketika kita, posisi kita sebagai perempuan, mungkin banyak ya, ada yang sebagai wanita karir, ibu rumah tangga, seorang ibu juga di rumah. Bagaimana kita memposisikan itu benar-benar kita bisa apa ya, bisa adil. Bisa adil, baik itu kita sebagai wanita karir, kita sebagai ibu, kita sebagai seorang istri, seperti itu. Dan di dalam Salimah juga itu ada pembinaan-pembinaan, karena apa, mental ibu itu kan harus kuat ya. Kalau mental ibu kuat, iman ibu juga stabil gitu, insya Allah pondasi awal di dalam keluarga, untuk keluarga, untuk anak-anak, insya Allah itu akan membangun generasi-generasi, melahirkan generasi-generasi nanti yang memegang peradaban yang beradab. Diharapkan seperti itu. Pondasi memang harus kuat. Jadi tangki cinta ibu tuh harus penuh dulu, biar cinta di dalam rumah itu juga penuh.
0: Penuh gitu ya. Tapi kalau gelas setelah penuh itu kita harus kosongin dulu.
2: Kosongkan.
0: Baru bisa minum. Ya, dan itu pendengar dan juga pemirsa Kanal YouTube RRI Sintang, sedikit ya mengenai organisasi berdua ini ya, Salimah. Salimah itu kepanjangan dari Persaudaraan Muslimah, kemudian juga PC Muslimat NU, Ibu Ustazah Nurul ya. Kalau Ustazah nih melihat bagaimana nih perempuan Sintang, khususnya terutama untuk kesetaraan gender, gender ini apakah sudah bagus atau misalnya masih kurang nih, kayak di legislatif jujur aja kurang kan misalnya, kalau saja melihat, dan juga nanti Bu Era sendiri seperti apa perspektifnya?
1: Iya, kalau saya melihat dari PC Muslimat NU aja, itu saya tawari untuk jadi dewan, gak ada yang mau mbak. Udah ribet bu, ribet gitu bahasanya.
0: Oh, gitu ya?
1: Ini mohon maaf, di mungkin ya kalangan kami kan ya, mungkin menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu ya.
0: Tapi bisa dari atas,
1: tapi dari bawah, atas juga ada sih ya. Jadi semua jenjang ada. Cuma kalau level di Sintang ya menengah ke bawah kayaknya. Jadi orang-orangnya itu lebih ke udah pokoknya ngaji, ya kerjakan tugasnya, yang jadi guru yang ngajar, gitu-gitu aja. Untuk jadi legislatif, untuk jadi pemerintahan itu kayaknya masih
0: belum ya.
1: Untuk perempuan itu ya, karena merasa tugas sebagai, kayak saya aja lah, saya sebagai guru, saya sebagai ibu rumah tangga itu udah berat gitu loh. Gimana bayangkan jadi legislatif, aduh.
0: Tapi kalau melihat secara keseluruhan gimana Bu, di Sintang inilah misalnya, selain dari Muslimat NU, itu kan kalau pandangan dari organisasi ya, ada yang terkapar di organisasi, kalau secara keseluruhan Sintang kalau menurut Ibu gimana Bu?
1: Secara keseluruhan ya, alhamdulillah selama ini dari pil apa ya, kalau yang
0: pilkada.
1: Untuk pilkada itu pilihan untuk dewan-dewan itu alhamdulillah sudah ada, perempuannya ya. Walaupun ini mohon maaf, kadang-kadang dipaksakan juga. Contohnya pemilihan kades gitu ya, pemilihan kades harus ada perempuan, akhirnya udahlah bu, untuk melengkapi jadilah aku mau.
0: Masya Allah, itu pengalaman ya.
1: Iya, jadi ada kawan yang curhat gitu kan, enggak apa bu, ini saya hanya melengkapi. Jadi Dipilih enggak dipilih enggak apa-apa kan ya gitu.
0: Iya bagus. Baiklah. Kalau Bu Era sendiri gimana ngelihat kesetaraan gender di Sintang ini seperti apa, atau bisa bisa juga perspektif dari kalau Salimah sendiri seperti apa?
2: Iya, kalau dari Salimah kayaknya memang belum ada ya turun ke politik karena lebih ke sosial masyarakat.
0: Kayaknya sama-sama.
2: Iya, lebih ke sosial masyarakat, mungkin lebih ke mengedukasi masyarakat lah bagaimana untuk menjadi pemilih yang pemilih yang bijak, pemilih yang pintar dalam memilih pemimpin-pemimpin, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi lebih ke sana. Jadi kalau untuk yang terjun memang langsung ke dunia politik itu kayaknya memang belum lah.
0: Dan tapi kalau secara keseluruhan di Sintang ini?
2: Ya, kalau keseluruhan mungkin kesadaran untuk terjun ke dunia politik itu udah ada, tapi persentasenya masih sangat kecil.
0: Masih kecil ya.
2: Melihat tantangan juga kayaknya kalau turun ke dunia legislatif kan begitu banyak tantangan dan perempuan begitu tanggung jawabnya begitu besar gitu kan. Jadi kalau mau disuruh turun apa gitu kan harus berpikir benar siap gitu ya.
0: Oke. Nah, terus apa sih sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus, selain tadi keimanan katakan, yang harus untuk di era digitalisasi sekarang ini ya, perempuan-perempuan itu kan ngaji juga kalau saya lihat ya di pesantrennya Ustazah Nurul nih ada pakai by TikTok gitu. Itu kan perkembangan teknologi yang memungkinkan orang ngaji dari jarak jauh gitu ya. Nah, sejauh mana kedua organisasi ini, baik itu Salimah maupun PCNU, memanfaatkan perkembangan digital teknologi ini untuk merambah wawasan, kemudian juga syiar gitu ya kepada masyarakat. Boleh dari Ibu dulu.
1: Oke. Kalau kami sebagai PC Muslimat NU di

0: ah gitu diposting, begini diposting, mungkin ada begitu. Tapi insya Allah kita luruskan niat, bismillah, kita tata hati kita, inilah wadah kita untuk syiar agama Islam. Kenapa kalau jelek-jelek boleh diposting, lalu kita ngaji gak boleh diposting, ada masalah apa kan gitu ya. Ya, jadi termasuk tadi disinggung Mbak Dewi, di pesantren kami, pesantren Nurul Ulum Sintang, itu mohon maaf kenapa kami pilih TikTok untuk media kami, salah satunya selain dari WA dan seterusnya. Itu karena gini Mbak, kami itu mendidik anak-anak untuk tahfidz Quran itu dari usia SD. Ya. Bahkan yang anak-anak penitipan pun kita arahkan ke tahfidz gitu kan. Nah, banyak yang meragukan, masa iya belum bisa Iqra satu aja udah ngapalin Quran gitu ya. Jadi itu penasaran gitu ya. Oke, Mbak Ina gimana ya sapaan dengan anak saya ya.
1: Ustazah Ina ya.
0: Itu coba kita live TikTok. Awalnya dia agak menolak, Mbak.
1: Malu.
0: Bunda jangan gitulah, masa iya gitu kan. Tapi ini syiar loh ya, Mbak. Termasuk mohon maaf, kita kadang ngaji bisa, tapi bacaan itu kadang ya tajwidnya itu amburadul gitu kan. Nah, jadi salah satunya mengikuti TikTok kami itu saat ustazahnya ngajari itu, jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul. Anak-anak itu langsung menirukan bacaan ustadz-ustadzahnya. Jadi ini, maka anak-anak harapannya itu memang benar gitu bacaannya. Kalau baca sendiri kadang juga masih salah. Nah, ini dari dia masuk pesantren walaupun baru menginjak Iqra satu, ya mohon maaf, pengalaman ada yang kelas 4 SD baru Iqra satu. Bahkan sebelumnya ada yang sudah MTS ya, kelas sudah SMP itu baru Iqra satu, itu terjadi juga. Nah, ini sangat miris sekali.
1: Nanti, dan dengan adanya media itu bisa semua bisa mengetahui syiar itu, kemudian juga bisa misalnya bacanya dibenerin gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Dan saya share ke medsos saya, ke WA dan seterusnya. Itu salah satunya adalah yuk kita simak bersama hafalan santri, oh sambil kita simak nanti kita tahu benarnya seperti apa. Nah, ini salah satunya juga saya share ke Muslimat NU, ibu-ibu yuk kita simak bacaan anak-anak yang alhamdulillah juz 30 sudah selesai, sekarang sudah di juz 29 sampai pada surat Nuh itu anak-anak. Jadi ini bismillah, dan juga ada rumah tahfidz juga.
1: Mencetak
0: ini juga
1: generasi tahfidz ya.
0: Iya, dari kecil. Nah, ini juga sejalan dengan tujuan dari Muslimat NU. Dalam mars kami itu ada bimbinglah putra putrimu. Ya, bimbing ini bukan hanya kita ngomeli tiap hari. Iya kan? Ini mama ini sangat dekat dengan ngomel.
1: Langsung jadi singa gitu.
0: Apalagi zaman BDR ini Mbak ya.
1: Masya Allah,
0: banyak singa di rumah sendiri. Aduh, saya salah satunya program kami di pesantren itu tahfidz weekend. Itu anak-anak pada curhat, Mbak. Aduh, mama gue kok jadi singa sekarang. Nah, ini dia. Jadi banyak yang kadang-kadang, ah gurunya begini, gurunya begitu, gampang diprotes. Begitu jadi guru, waduh, banyak singa muncul ya.
1: Oke, okay. Kalau Kak Ira sendiri gimana? Di Salimah sendiri nih, Bu Ira ngelihat untuk teknologi, pemanfaatan teknologi seperti apa?
2: Ya, Masya Allah ya, tadi lihat pengalaman di NU ini, pengalamannya memang udah ini ya, sampai ada rumah tahfi, semuanya di TikTok. Kalau di Salimah ini masih baru ini ya, taraf BQS dia, Baitul Quran, hanya mengajarkan, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran untuk anak-anak seperti TPA, tapi yang berada di lingkungan anggota-anggota Salimah, memberdayakan ibu-ibu ketika selesai beraktivitas di rumah, mereka bisa berdaya juga, bisa bermanfaat juga untuk di lingkungannya. Kemudian pembinaan-pembinaan, teknologi-teknologi ini jadi digunakan untuk siar juga. Karena zaman sekarang kalau tidak disiarkan, tidak memanfaatkan teknologi, sayang ya Bu ya. Sayang, di mana-mana mau apa-apa tuh kita
1: Allah pakai, aja
2: gitu. Apa aja ada gitu kan. Kalau kita gaptek gitu, sayang rasanya. Apalagi kalau organisasi-organisasi yang seperti ini, kalau

0: Anda memanfaatkan teknologi itu sangat sayang sekali. Jadi memanfaatkan ibu-ibu yang konten kreator kan bisa kita ini kan ya Bu ya,
1: iya, betul,
0: untuk sekali. Mensiarkan nilai-nilai positif dari setiap organisasi yang kita pegang, yang kita tekuni.
2: Oke. Kemudian kan pasti ada hambatan-hambatan yang ditempuh oleh, yang dihadapi oleh para perempuan kita, khususnya yang ada di Sintang, umumnya semua perempuan di semua lini ya, mau mengakses misalnya pendidikan, kemudian ekonomi atau kepemimpinan atau leadership ya, kita memilihnya di ruang publik. Nah, tentunya tantangan-tantangan itu apa sih sebenarnya kalau menurut Bu Era atau Ustazah Nurul nih, bagi perempuan nih, terutama perempuan ketika ingin upgrade skillnya gitu, ataupun juga menjadi ibu-ibu yang hebat nih. Perspektif ibu hebat itu apakah ibu yang harus serba bisa semuanya gitu ya, menguasai dunia rumah dengan dunia luar? Tapi jawabannya selepas yang berikut ini. Pendengar, kita akan kembali lagi tetap di Pengaruh Utama Gender.

0: Memang kenapa kalau perempuan? Ya, ya enggak kenapa-napa sih. Perempuan juga bisa berpartisipasi baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Banyak sekali kaum perempuan atau remaja yang berprestasi baik itu di bidang akademik, di bidang olahraga, dan di bidang apapun. Sebenarnya kembali lagi kepada kita menghadapi tantangan. Nah, mungkin di antara dua perempuan hebat ini bagaimana cara mereka menghadapi tantangan zaman yang sudah luar biasa. Di bidang pendidikan, bagaimana mendidik anak-anaknya, kemudian juga bagaimana mengajak masyarakat untuk senantiasa mengalahkan tantangan-tantangan itu. Silakan Bu Era mungkin terlebih dulu.
1: Ya,
0: oke.
1: Tes ada?
0: Ada.
1: Tantangan ketika zaman sekarang beda ketika kita dulu di masa-masa kita belajar sekolah, ketika kita menghadapi anak-anak kita sekarang rasanya terkejut gitu ya. Tantangan anak-anak sekarang ini kayak gini gitu. Kalau kita pakai cara kita yang dulu kayaknya memang enggak masuk ya Bu ya, enggak bisa. Jadi kita harus tetap belajar, enggak ada istilahnya belajar itu selesai. Sebagai seorang ibu terus belajar, terus belajar. Kita bukan ibu yang sempurna, kita menyadari itu. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang untuk anak-anak kita, untuk lingkungan di sekitar kita, dengan terus belajar. Nah, di Salimah ada pembinaan-pembinaan, baik pembinaan-pembinaan berupa kajian, pembinaan-pembinaan di UMKM, agar ibu juga dapat berdaya dari rumah, dapat juga berbagi manfaat walaupun hanya di rumah. Dan jangan khawatir ketika pendidikan kita, mungkin banyak juga yang berpendapat S1 tapi kerjanya di rumah, jadi ibu rumah tangga. Enggak ada yang salah S1 atau kuliah tinggi tapi tetap menjadi ibu rumah tangga. Anak-anak kita di rumah memerlukan kita. Kita membentuk peradaban, kita membentuk generasi, itu dari rumah. Sekolah atau lingkungan itu pendukung. Jadi di rumah yang utama. Ketika di rumah kita seorang ibu udah kuat mental, kuat iman, dengan pendidikan yang kita bekalkan tadi, insya Allah keluarga yang kita bangun itu benar-benar mendapat perlindungan, bimbingan dari Allah ketika anak-anak kita tumbuh besar nanti. Kebetulan anak saya juga mondok Bu, tapi enggak di sini, 3 orang.
0: Semuanya mondok.
1: Iya, 3 orang mondok, tinggal 1 di rumah. Jadi kita seorang ibu kalau kayak gini jadi ingat anak-anak. Kekuatan seorang ibu sebenarnya di doa. Doa seorang ibu menembus langit. Langsung didengar, diijabah. Jadi ketika rindu, ketika anak ada apa gitu kan ya, kekuatan kita itu di doa. Jadi ibu sebagai pondasi awal yang harus kuat seperti itu. Berusaha untuk terus belajar, meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmu. Jangan berkecil hati walaupun kita hanya di rumah seperti itu.
0: Karena tidak, Allah juga mengatakan yang mulia itu bukan berarti yang punya pekerjaan ini, yang pendidikan tidak, tetapi dalam Al-Qur'an Allah memuliakan orang yang bertakwa. Ya, ustazah ya gitu ya. Jadi kalau di kalau ustazah sendiri nih untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini seperti apa? Mungkin punya tips-tipsnya sendiri.
2: Iya, untuk menghadapi tantangan hidup sekarang ini, yang terutama kuatkan kita, keilmuan kita. Ya. Tidak ada jaminan, oh yang S1 pasti hebat. Oh yang gak sekolah, gak berpendidikan itu gak hebat. Itu tidak ada jaminan. Jadi semua kalau mau selalu belajar, ya karena belajar itu sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, anak itu belajar mengucapkan huruf, ya kan. Manggil kita sampai kali yang lahat, kita itu dituntut untuk selalu belajar. Jadi tidak ada kata-kata, oh itu udah sarjana, udah itu pasti hebat. Dan banyak masalah yang, ya kan setiap orang itu punya masalah ya Mbak ya. Setiap kepala itu sudah dikasih oleh Allah masalah. Nah tergantung masing-masing bagaimana menghadapinya. Berat tidaknya itu tergantung masing-masing. Dan kita sebagai seorang ibu, ya, tantangan zaman ini sangat kompleks sekali. Saya dengan Mbak Ina pasti pinter Mbak Ina, Mbak, teknologinya. Ya. Bahkan jangan Mbak Ina, anak saya yang bungsu, ya, yang kelas 3 SD, itu lebih pandai itu cara ngoperasikan HP-nya itu ya. Bahkan saya lihat kebetulan maaf jadi curhat nih, HP saya kemarin hilang gitu ya.
3: Ya Allah ya.
2: Kemudian saya pinjam HP-nya dia untuk saya pakai sekarang. Nah, dia yang lebih canggih tuh. Oh, ini loh pun kini pun. Oh iya ya. Oh, rupanya ya itu, Mbak.
0: Ada dicari?
2: Enggak saya cari, Mbak.
0: Enggak bisa soal sebenarnya.
2: Karena kalau sudah di telepon sudah memanggil ya sudah. Ikhlaskan aja. Semua itu adalah titipan Allah ya. Kalau memang waktunya diambil ya sudah. Semoga bermanfaat bagi yang nemukan. Amin. Gitu aja. Karena mau disesali kayak apa ya, Mbak ya. Saya mau nangis sehari semalam pun. Ini termasuk bagaimana kita manage hati kita.
0: Manage
2: juga.
0: Perasaan ya.
2: Ya, ya saya tetap lah, Mbak. Namanya kehilangan ya. Kehilangan hal yang sepele aja. Kita tetap sedih itu pasti.
0: Iya, apalagi handphone yang di dalamnya segala-galanya.
2: Itu dia. Semua-mua lah ya kan. Hidup kita kayaknya di separohnya. Nah, itu dia. Jadi dengan mudahnya.
0: Udah lama itu hilangnya.
2: Hari Kamis
0: kemarin.
2: Yang lalu, minggu
0: lalu.
2: Jadi saya diantar Mbak Ina ke bis. HP saya kocek.
0: Jatuh.
2: Terantuk-antuk gitu. Atau gimana, jatuh. Jadi, ya Allah, lemas saya memang, diam saya. Istighfar, ya Allah, banyak dosa saya, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Itu lebih ke situ kalau saya.
0: Berarti itu pendengar dan juga bisa tips untuk kita menerima kehilangan.
2: Ya, karena ya. Ini dia, rukun iman yang keenam, percaya akan takdir Allah, baik yang baik maupun yang
0: tidak baik.
2: Menurut kita, tapi kehilangan
0: Allah.
2: HP itu tadi tidak baik menurut saya itu terus
0: tapi
2: terang.
0: Mungkin Allah suruh ganti yang lebih bagus.
2: Oh
0: lagi.
2: Gitu.
0: Ya,
3: amin.
0: Ya kan?
2: Amin.
0: Karena biasanya kalau hilang sesuatu pasti kita disuruh beli lagi tuh.
2: Nah itu dia. Saya bilang Mbak Ina harus ada ida. Kita masa menunggu ya. Bercandanya gitu. Jadi kembali lagi memanage hati kita. Bismillah. Kita yakin semua itu takdir Allah. Baik yang baik maupun yang buruk. Seringnya kita sebagai manusia itu ketika dapat takdir yang baik, wow kan. Ya Allah makasih, ya Allah makasih, ya Allah engkau maha baik, ya Allah gitu ya. Begitu HP hilang, ya Allah kok gitu, ya Allah gitu ya. Teganya ya Allah gitu ya.
0: Kok bisa gitu ya.
3: Lebih milih hilang HP apa hilang dompet ya.
2: Nah buat itu dia. Jadi saya bilang ke anak saya, alhamdulillah nyawa saya masih ada.
0: Masya Allah.
2: Itu terakhir nikmat yang harus paling-paling kita syukuri.
0: Ya itu kan? Mirip kayak Abu Kilabah ya. Abu Kilabah itu kan.
2: Iya.
0: Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak berfungsi semuanya, kecuali hanya mulutnya aja. Saat ditanya sama Abdullah bin Muhammad kan, katanya, kok kamu masih tetap bersyukur padahal kan semuanya gak bisa bergerak, dia aja sama anaknya. Kata dia, sesungguhnya kekayaan itu bukan bersumber dari apapun yang ada di dunia ini, tapi bagaimana kita bersyukur gitu ya.
3: Dari hati.
0: Iya.
2: Jadi tata hati kita, mungkin juga ada yang, suaminya pergi. Ada kadang-kadang ini maaf ngomong, kami sebagai perempuan ya, ada ibu-ibu yang curhat, suaminya begini, anaknya begitu, dan seterusnya. Nah, saya kembali lagi, saya bilang Mbak, bismillah, yuk kita perbaiki diri kita. Jangan kita sibuk nyalahkan orang, apalagi orang-orang tercinta kita, ya, suami, anak kita. Nah, kita lihat juga diri kita, ya. Maaf ngomong, seringnya ibu-ibu kan gini, oh suamiku tuh gini, ya, maaf, yang dicurhatkan itu yang jelek-jelek Mbak, astagfirullah, ya gibah ya Mbak. Nah ini, sedangkan ketika mesra-mesra gak pernah cerita ya.
0: Ya. Jadi sebenarnya harus balance ya.
2: Harus balance dong, kita jangan cuma jeleknya aja, anak saya ini begini. Nah, jadi harus balance, termasuk pribadi kita, termasuk saya lah ya. Nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Saya pasti punya keburukan, kejelekan saya ya kan. Ketika ada anak saya begini, ya Allah, saya begitu juga enggak ya gitu.
3: Kadang-kadang belajar dari anak kita ya.
2: Ternyata ya anak main HP gitu kan. Kok main HP terus? Saya mungkin kebanyakan main HP juga.
0: Oh iya ya benar.
2: Nah ini juga.
0: Jadi kalau kita ngebalikin segala sesuatunya ke kita juga, itu kayak penerimaan takdir yang sesadar-sadarnya, seikhlas-ikhlasnya. Kadang mungkin kita semuanya percaya kalau kode dan kodar itu ada gitu ya. Cuma mungkin kayak tadi ya penerimaannya itu berbeda. Oke deh. Ada satu game ya. Ini harus jawab dengan cepat-cepat. Tidak boleh lambat.
2: Tidak
0: boleh.
2: Waduh.
0: Ya, tidak boleh nengok.
2: Jangan susah-susah ya.
0: Dikit aja. Namanya best choice. Harus cepat ya. Pilih mana nih? Tas atau sepatu?
2: Tas.
0: Apa sepatu? Kenapa pilih tas?
2: Saya suka tas karena saya tidak suka sepatu.
0: Lalu Wera?
1: Karena kalau sepatu bisa dibawa kemana-mana, kalau tas kadang-kadang lebih praktis dikocekin sih.
0: Sebenarnya kedua pilihan tidak ada yang disalahkan ya, karena itu masing-masing.
2: Saya mau curhat soal tas.
0: Oh iya, kenapa juga?
2: Kenapa? Karena saya udah dua kali jatuhkan HP karena saya kocek. Jadi sekarang saya pilih tas ya. Gitu.
3: Lebih aman ternyata.
0: Oke. Sebenarnya pertanyaan ini dari filosofinya. Kalau sepatu itu dalam sebagai perempuan kita nggak boleh egois juga. Karena kan sepatu nggak bisa dipakai bareng-bareng kan. Harus dia nggak mungkin dong kanan-kanan gini-gini.
2: Jadi kayak
0: pasangan
2: gitu.
0: Iya. Tetap harus dia ada yang di depan, ada yang di belakang. Kemudian kalau tas itu kan banyak macam-macamnya ya. Kita juga sebagai perempuan harus banyak
2: fashion.
0: Yes, fashionnya terus harus banyak kemampuannya gitu ya, skillnya gitu. Kemudian ada lagi nih. Silakan pilih lagi ya. Pulpen atau buku?
1: Buku.
0: Alasannya?
1: Ya buku bisa untuk sebanyak-banyaknya kita nulis gitu ya. Nulis untuk kita menginikan lah di buku, mencatat semuanya. Kalau pulpen kan kalau enggak ada buku enggak ada ini juga ya. Sebenarnya sama-sama sih. Buku enggak ada, pulpen enggak tertulis juga ya.
0: Oke, kalau menurut saya gimana?
2: Kalau saya kenapa buku? Buku itu jendela dunia. Kalau pulpen sekarang itu udah ada HP, Mbak, ngetik aja gitu.
0: Sebenarnya sama-sama tuh saling berkaitan sih antara buku dan pulpen gitu ya. Cuma buku itu kayak bayangkan diri kita yang masih suci, masih apa. Warnanya atau tulisannya itu tergantung pada kita. Begitupun di organisasi kan pasti kayak gitu ya. Oke, satu lagi. The last, terakhir nih. Yang mana ya? Oh, yang susah-susah nih. Oke. Enggak, maksudnya pertanyaan. 1, 2, 3. Tali atau pisau?
1: Tuh, tali.
0: Apa sih?
2: Jadi apa dong? Terlambat.
0: Jadi apa?
2: Pisau aja deh.
0: Kenapa saya pilih pisau?
2: Pisau itu bisa memotong. Saya bayangkan itu ada buah-buahan gitu. Kalau pakai tali kayaknya enggak bisa terpotong.
0: Kenapa?
1: Iya, tali tanpa pisau nggak bisa terpotong, tapi dengan tali kita bisa mengikat apa ya, silaturahmi, persaudaraan. Dengan tali kita bisa mengikat hati-hati kita. Dengan tali kita bisa mengikat iman kita.
0: Oke. Ya, jawabannya semuanya benar sih, gak ada yang disalahkan ya. Kalau pisau itu kan berarti kita sebagai wanita harus cerdas, harus punya, kayak tadi terus saja udah 7 juz hafalannya. Nah, itu harus menajam, mutkin gitu ya istilahnya ya Ustaz ya. Nah, terus tali itu kan bisa merangkul semuanya, menjadikan satu di organisasi-organisasi masing-masing ya. Oke, nah jika harus menyampaikan satu pesan kepada perempuan Sintang atau yang mendengarkan lah ya, bukan hanya Sintang aja yang mendengarkan, soalnya ini ada teman saya di Jakarta juga dengar nih. Gimana nih, mungkin ada pesan tertentu untuk para perempuan gitu ya, dalam kesetaraan gender, keumatan gitu ya, baik itu di peran sebagai perempuan, keluarga dan juga membentuk peradaban. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan saja.
2: Oke. Ya, saya sebagai seorang perempuan, ya kan? Nah, ini tentunya kita sebagai perempuan, yuk kita ikhlaskan semua apa yang berada pada diri kita sendiri. Ya, itu dulu. Kita selesaikan urusan kita dulu. Ya, dalam artian apa? Yuk terima, saya ini perempuan. Saya sebagai istri misalnya, sebagai istri saya harus nurut sama suami. Saya di bawah suami. Ini kadang-kadang juga tidak terima. Ya kan? Ini satu. Kemudian saya sebagai seorang ibu. Nah, itu tentunya karunia yang luar biasa. Yuk kita tata, kita ajak anak-anak kita yang terutama adalah lebih bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang agama lain tentunya sama, menambah keimanannya. Ya. Kita tata dari rumah kita, ini adalah masyarakat terkecil, dan dari sinilah kesuksesan bangsa, negara, agama kita ini. Maka seorang ibu dituntut untuk lebih dalam ilmunya, ya, dan juga tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Salah satu contohnya, kita mengajak anak-anak sholat, yuk kita juga sholat dulu. Atau mengajak kita sudah siap. Nah, ini salah satunya. Dan juga perilaku-perilaku kita, yuk kita tingkatkan diri kita. Jangan hanya sibuk nyuruh. Sedangkan kita sendiri
0: ya, tidak melakukannya.
2: Iya. Dan kadang miris saya lihat ada seorang ibu tidak pakai jilbab, anaknya disekolahkan di sekolah agama. Nah, ini tentunya ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Oh, saya masih malu pakai jilbab. Pakai aja. Ya. Pakai jilbab itu bukan nunggu kaya, nunggu pintar agama, enggak seperti itu. Jadi karena ini adalah sifatnya wajib, yuk kita laksanakan. Apa yang menjadi perintah agama, yuk kita laksanakan. Dan termasuk juga kita siapkan diri kita, mental kita untuk menerima apapun takdir Allah.
0: Masya Allah.
2: Baik yang baik mau

0: Untuk ibu-ibu yang lagi dalam masalah, yang mungkin berat sekali, ya Allah, kok masalah saya berat? Ini ada doanya, yaitu di akhir surat Al-Baqarah, ya, ayat 2 akhir itu. Silakan dibaca, diresapi artinya, karena di situ adalah permohonan kita untuk jangan dibebankan beban yang kami tidak mampu, ya. Dan yakinlah memang kita mampu. Ketika kita punya masalah itu, kita pasti mampu. Yakinkan dulu diri kita, ya. Karena itu firman Allah, pasti benar, pasti sesuai dengan apa yang menjadi masalah kita. Ya, itu kira-kira. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendengar, menyaksikan, ya. Sudah saya umumkan di grup itu.
1: Boleh disapa dong.
0: Oke, ibu-ibu.
1: Masya Allah, Bu Era, mungkin ada yang disampaikan.
2: Masya Allah tadi ya dari ibu.
1: Benar ini sih. Mungkin tadi nggak usah dipegang mic-nya, dipegang pegang bawahnya aja. Oke. Nah,
2: ketika kita menjadi ibu, pasti ada beban yang tetap kita ini kan ya setiap hari. Bagaimana sih menjadi ibu, anak-anak nanti seperti apa gitu kan? Yakin, tidak ada yang sempurna. Kita bukan ibu yang sempurna, kita bukan perempuan yang sempurna dengan kekurangan-kekurangan kita. Tapi percaya ada Allah dengan kita. Percaya ketika Allah memberikan ujian, di balik ujian kesulitan itu Allah tahu kita bisa menghadapinya. Allah tahu pasti ada kemudahan, ada jalan keluar. Menghadapi anak-anak, mungkin kita terus belajar. Terus belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang terbaik. Tapi satu hal, membuka komunikasi dengan anak, terbuka agar anak juga terbuka dengan kita, itu juga bisa menjadi gerbang yang baik. Komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat perlu. Ketika anak-anak merasa nyaman untuk cerita dengan kita orang tua daripada dengan orang lain di luar. Nah, mungkin itu yang perlu kita tingkatkan lagi, bagaimana kita terus belajar agar menjadi tempat ternyaman di dalam keluarga kita. Tempat ternyaman untuk mereka pulang, tempat ternyaman untuk mereka bercerita. Terus tingkatkan dengan cara belajar, belajar dan belajar, membaca dan mengikuti kalau bisa sih ada kegiatan-kegiatan ya, biar
1: positif ya.
2: Iya, biar enggak jenuh di rumah.
0: Salimah atau muslimat ya.
2: Iya, betul. Agar apa ya? Nah, salah satu sarana, sebenarnya sarana untuk kita meningkatkan kemampuan kita, kapasitas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, dan tentunya kita tetap sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tidak lupa dengan kewajiban kita di rumah ketika kita berada di luar.
1: Kalau perempuan kalau disuruh ngomong memang lancar, ya jangan ditanya. Gak terasa tuh ya kamu. Oke deh, berarti semua perempuan Indonesia gitu ya bisa bergabung bersama organisasi Muslimat NU dan juga Salima dan juga organisasi-organisasi lainnya untuk terus mewujudkan aksi-aksi nyata di kehidupan nyata ini. Menjadi perempuan yang hebat bukanlah seorang yang bisa menyakiti orang lain, tetapi bagaimana membahagiakan dirinya, membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarganya, dan juga membawa masyarakat untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Saya Desi Riyati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bergabung bersama Pro3 dalam Warta Berita berikut ini.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026.

0: Podcast yang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: UEFA Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Arena Net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Voz Indonesia

Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi.

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemain recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar telah kami kemenangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, kebahagiaan. Allah mengabulkan doa-doa kita, mempermudah segala urusan kita, dan memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Amin.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Jadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai wadah eratkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi momentum spiritual yang mengajak kita untuk memulai kembali dari nol. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah dan membangun peradaban baru. Kita pun diajak untuk berhijrah secara batin, meninggalkan ego, dendam, dan prasangka, lalu menggantinya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan menetapkan niat yang lebih bersih serta langkah yang lebih berarti. Kita hidup di zaman yang kian sibuk dan individualistik, seringkali melupakan nilai luhur persaudaraan dan kepedulian sosial. Tahun Baru Islam seharusnya menyadarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kasih sayang antar sesama. Mari kita mulai dari nol dengan menyapa kembali saudara yang lama tak dihubungi, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar berbagi senyum dan doa kepada mereka yang kita temui. Islam

itu kan saat kita merindui cinta yang jauh. Tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ya ada di hati bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rabb Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rabb Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itu pun jika engkau tahu apa makna rindu di balik kerindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Rabbmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Judul buku Blake Sauman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, penulis Keigo Higashino. Blake Sauman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama membawa pembaca ke dalam dunia misteri yang mengguncang sebuah kota kecil. Ditulis oleh penulis misteri terkenal Jepang, Keigo Higashino, sebagai pencipta seri detektif Galileo yang sangat dihormati. Higashino menciptakan karya yang memukau dan mengundang para pembaca untuk memecahkan teka-teki yang rumit. Novel ini memfokuskan pada misteri kematian Kamio Eiichi, seorang mantan guru SMP yang ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya. Cerita ini tidak hanya mengikuti jejak investigasi, tetapi juga menggambarkan kehidupan kota kecil yang terguncang oleh tragedi ini. Latar waktu novel yang mengambil masa pandemi COVID-19 memberikan nuansa baru dan segar pada cerita detektif ini. Keigo Higashino merinci ketegangan dan konflik di antara warga kota kecil, menciptakan gambaran yang realistis dan menarik. Pergolakan di tengah pandemi menambah dimensi dramatis pada cerita, menciptakan suasana yang terasa sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Novel ini berhasil mencapai status bestseller dan direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai cerita detektif. Kombinasi teka-teki yang cerdik, karakter yang kompleks, dan latar waktu yang unik membuat Blake Sauman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama menjadi pilihan yang memikat bagi pecinta misteri dan penggemar karya Keigo Higashino. Dengan keterampilannya yang mendalam dalam merinci intrik dan mengembangkan karakter, Higashino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis misteri paling dihormati di dunia sastra Jepang. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar yang selanjutnya, cara menghadapi teman yang terlalu egois gitu ya. Yang selanjutnya adalah jangan memaksakan perubahan. Mengubah karakter orang lain bukan merupakan tanggung jawab kita sih gitu ya. Kita juga kan gak mau juga dirubah orang lain. Sebaiknya berikan contoh aja yang baik dan perlahan mengingatkan ketika sikapnya mulai merugikan orang lain. Kemudian kita juga jangan mudah tersinggung. Tidak semua perilaku teman yang egois perlu dimasukin ke hati. Tetap terbuka menyampaikan jika ada tindakan yang mengganggu. Tetapi jangan sampai hal tersebut membuat emosi kita menjadi tidak terkendali.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Maci, cepat eh.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Iya, pendengar, mari jadi teman yang baik aja, jangan yang terlalu egois ya. Apalagi merugikan orang lain. Kita juga gak mau kan dirugikan oleh orang lain. Pendengar, nanti jam 13 kita akan ikuti Warta Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin Maksud kami edisi Senin 7 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang. Ratusan peserta memadati oleh SMKN 1 Sintang mengikuti Zumba Farti yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRIPES 2026. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Siang selengkapnya. Ratusan masyarakat di Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Sintang melaksanakan salat istisqo di halaman Masjid Al-Huda Binjai Hulu kemarin. Imam Masjid Al-Huda Binjai Hulu Ustaz Aminuddin menyampaikan salat istisqo ini untuk memohon kepada Allah agar menurunkan air hujan di tengah kondisi kemarau panjang dan kondisi kabut asap. Melalui salat istisqo juga yang dilaksanakan, diharapkan hujan yang berkah dan membawa manfaat bagi seluruh makhluk dapat segera turun secara merata. Selain itu, Ustaz juga berpesan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam dan tidak merusak alam. Masih seputar salat istisqo, pendengar, ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar salat istisqo serentak di sejumlah titik yang ada di kota Sintang. Berikut laporan Suryatini.
2: Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya kemarin. Ketua Panitia Sholat Istisqo Menyumbung Sintang, Putra Gunawan, mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqo telah dilakukan di lapangan Menyumbung Sintang H-4 pelaksanaan. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni menetapkan arah kiblat dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
3: Alhamdulillah, kita sudah pelaksanaan sholat istisqo di lapangan sepak bola Menyumbung. Kita sudah persiapan penentuan arah kiblat.
2: Khotib sholat istisqo di lapangan Kodim 1205 Sintang, Ustaz Khalidul Mufid, menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ia menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 menyebabkan Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pula pada tahun 1997, kemudian tahun 2015, dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering.
4: Di Kabupaten Sintang ini pernah terjadi kemarau panjang sehingga Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pada tahun 1981. Yang kedua terjadi pada tahun 1997. Yang ketiga terjadi pada tahun 2015 kemarin. Itu terjadi El Nino yang lebih parah daripada sebelumnya. Dan tahun ini adalah giant El Nino yang menyebabkan cuaca menjadi kering.
2: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ananur Holis, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, di antaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.
5: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqo.
2: Dikatakan Anang Nurhali, sholat istisqo merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqo sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau. Marau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lain, tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menunjukkan penurunan. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim dan Dim 1205 Sintang Letko AM Anggit Jaksono yang mengatakan penurunan tersebut di sejumlah wilayah menjadi indikator upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil. Namun kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah mengingat potensi munculnya titik api baru masih dapat terjadi. Dan dia menjelaskan penanganan karhutlah membutuhkan kecepatan dalam respon setiap laporan maupun indikasi munculnya titik api. Satgas Darat bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan di wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Ratusan peserta memadati Aula SMKN 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI PES 2026 Sabtu kemarin. Selengkapnya disampaikan dari Indra Sekita.
6: Ratusan peserta memadati Aula SMK Negeri 1 Sintang untuk mengikuti Zumba Party yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI PES 2026 Sabtu 5 September 2026. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang mengikuti setiap gerakan Zumba. Peserta dari berbagai kalangan tampak bersemangat menikmati kegiatan yang dikemas sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus hiburan bagi masyarakat Sintang. Salah satu peserta asal Kecamatan Sintang, Jamiliana, mengapresiasi pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026. Menurutnya kegiatan tersebut berlangsung seru dan mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat. Jamiliana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan RRI Sintang karena memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia menambahkan, kegiatan Zumba Party tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.
7: Keren, heboh. Pokoknya acaranya seru, sukses selalu untuk RRI Fest 2026. Ya, ramai sekali, antusiasnya luar biasa sih, Kak. Semoga untuk ibu-ibu yang sekota Sintang ini ya, dengan mengikuti Zumba bisa lebih segar, bugar, aktif, pokoknya bahagia lah.
6: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengapresiasi semangat para peserta yang tetap antusias mengikuti kegiatan Zumba Party. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari RRI Fest 2026 yang digelar RRI Sintang untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Kesuksesan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Fauzi mengungkapkan, sebanyak 27 sponsor turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Zumba Party RRI Fest 2026. Selain mengikuti olahraga bersama, para peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah yang telah disediakan panitia. RRI Sintang menyiapkan lebih dari 200 item hadiah untuk memeriahkan kegiatan Zumba Party tersebut.
8: Adapun kegiatan senam ini merupakan rangkaian dari Hari Radio ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September 2026 dan juga dalam rangkaiannya adalah RRI Fest atau RRI Festival. Sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia.
6: Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Sintang berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung. Zumba Party pun menjadi salah satu wadah untuk mengajak masyarakat menjalani gaya hidup sehat dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sekadau, Polres Sekadau, PDAM Sirin, Meragun, dan PT MPE berkolaborasi mendistribusikan air bersih kepada warga Dusun Sungai Ayak 1, Desa Sungai Ayak 1, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Jumat akhir pekan kemarin. Kapolsek Belitang Hilir, Ibtu Jesse Sinar Tasyanturi, melalui PLT Kasih Humas Polres Sekadau, Ibtu Iwan Kurniawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau. Bantuan ini mendapatkan sambutan positif dari warga dan warga datang membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan air bersih. Musim kemarau yang masih berlangsung membuat sejumlah sumber air mulai menipis, sementara kebutuhan untuk keperluan rumah tangga tetap harus dipenuhi. 15 peserta audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Berikut laporan Suryatini.
2: Sebanyak 15 peserta audisi bintang radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Sebelumnya, calon peserta terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 19 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum audisi berlangsung. Usai tampil, salah seorang peserta, Dewina Francisca, usia 19 tahun, mengakui masih belum percaya diri sepenuhnya tampil di depan publik, meskipun sebelumnya pernah mengikuti lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang.
9: Deg-degan gak sumpah. Sebelumnya pernah ikut lomba. Sebelumnya kemarin tuh kan ikut lomba dangdut tuh di pas ulang tahun hari jadi Kota Sintang. Nah jadi di situ tuh kayak udah, oh gak boleh nih gugup, gak boleh masa di sini gugup di situ, di RRI ini gak boleh gugup ya. Kan udah punya pengalaman gitu.
2: Saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ajang Bintang Radio Indonesia disebut sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia telah hadir sejak tahun 1951. Keberadaan ajang ini dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia yang sejak awal telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia meskipun pada masa itu teknologi penyiaran masih sangat sederhana.
10: Ajang Bintang Radio merupakan sebuah ajang pencari bakat tertua di Indonesia. Seingat saya, pada tahun 1951 sudah dimulai. Kita dari situ bisa berpikir bahwa pendahulu-pendahulu kita di sana, yang mungkin sekarang sudah tiada, itu sudah berpikiran sangat-sangat jauh. Tahun 1951, Anda bisa bayangkan, baru merdeka sekitar 6 tahun. Sudah bisa pendiri-pendiri RRI berpikiran sangat jauh, mengembangkan bakat untuk tarik suara di Nusantara ini.
2: Melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat, khususnya RRI Sintang, lanjut Muhammad Fauzi Nur, diharapkan muncul talenta baru yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Suryatini melaporkan.
0: Unit Tur Jagwali Satlantas Polres Sekado kembali melaksanakan patroli dan penertiban kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong Sabtu malam. PLT Kasih Humas Polres Sekado Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penertiban knalpot brong merupakan kegiatan yang cukup sering dilakukan. Dalam patroli tersebut mengamankan 13 unit sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Ke-13 pengendara selanjutnya dibawa ke pos lantas Polres Kado untuk menjalani proses penindakan berupa tilang. Selain itu, para pelanggar diwajibkan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi kendaraan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri warta siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin 7 September 2026. Saya Desi Suryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
1: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Ausos.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tetap.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo semuanya, selamat siang. Saya di Sireti bersama Anda lagi di Prodangdut Dangdut adalah kita siang ini ya. Gimana kabarnya? Selalu sehat ya. Dan buat Anda juga pendengar yang mau bergabung, silahkan ya. Halo.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi Iem.
1: Iya, Kak.
0: Bibi Iem apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kok kayak flu gitu ya?
1: Suaranya serak-serak basah.
0: Serak-serak basah ya, oke.
1: Minum es sedikit ya, Wak, Kak. Saya jempol.
0: Padahal minum, ya, mau gimana lagi ya?
1: Mereka kan minum sebotol pun gak apa-apa.
0: Iya, namanya juga. Kita kan kondisinya. Gitu, iya.
1: Anu eknya ada si jempol.
0: Iya,
1: langsung batuk
0: ya. Ya, mau gimana lagi?
1: Sebenarnya dia bikin kerampak, kata orang. Sebenarnya kan insya Allah bulan sekali, setahun sekali makan es tuh.
0: Iya, tumit-tumit aja nih. Biasanya kan gak pernah.
1: Sekarang kok kepingin lihat mereka serap sirup, basah. Aduh, maklumlah. Kata bahasa Jawanya ngeceh sampai lagunya disebut pelan-pelan.
0: Oke. Saya sebutin ya lagunya, ada Eri Susan Karma Cinta, Daja Jamirja Cinta Tergusur, Laksamana Raja di Laut, ada Gelora Isdalia dan Asrap, kemudian juga ada Ayu Ting Ting ya, Jangan ya Dek Jangan, kemudian ada Janur Kuning juga. Mau yang mana?
1: Ayo
0: ting-ting aja ya, oke.
1: Makasih, Kak. Selamat siang,
0: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain kemana? Oke deh, nanti kita puterin ya, ayo ting-tingnya. Jangan ya deh, jangan gitu ya. Selepas Bibi Iem, ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Orang dari orang seberang.
0: Bu Ros ya?
2: Iya.
0: Oke. Bu Ros, gimana cuaca di sana? Kok di sini agak mendung ya?
2: Mendung Kak Evi.
0: Mendung-mendung kabut sih ini.
2: Benar, tadi ada hujan
0: ya, sedikit. Iya kan, sedikit ya. Tadi saya pas pergi juga 9:30 pagi tadi tuh ada kayak gerimis-gerimis gitu.
2: Iya, gelap tadi.
0: Oke, okay. Udah tidur siang ini?
2: Ini lagi tidurannya terbangun.
0: Kok bisa lagi tidur siang telepon?
2: Bisa, nanti tidur lagi.
0: Oh gitu ya, menyambung ya?
2: Sambungan, belum puas.
0: Oh iyalah, ada apa.
2: Lagunya Cintaku Tergusur aja ya.
0: Iya boleh.
2: Iya. Jangan, gak boleh ya.
0: Iya boleh dong.
2: Kalau Mak E kan lagu apa tadi? Jangan deh.
0: Iya, jangan ya deh gitu.
2: Iya, itu aja Kak Dewi ya. Mau lanjutkan tidur lagi. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur lagi? Aduh, enak kali. Oh, Jodek.

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda. Dengan

0: Siapa tuh yang tergesur cintanya ya? Aduh, jangan loh ya. Enggak ada ini katanya. Oh iya, kemarin juga ada ketemu sama Mbak Ida, saudaranya Kak Dia. Didedai. Selamat siang gitu ya. Sehat selalu di sana bersama keluarga. Lagi udah ya, udah diterima. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Buman.
1: Iya, betul.
0: Pak Buman gimana, Pak Buman? Di Penai ada hujan nggak di sana?
1: Di Penai.
0: Oke.
1: Belum hujan di sini, Kak Dewi. Kalau di Sintang?
0: Belum hujan juga.
1: Oh, belum juga nih. Nanti laku kasih hujan di sana.
0: Pak Buman mau lagu apa nih, Pak Buman?
1: Apa-apa lagunya?
0: Ada Trio Macan, kemudian ada Eri Susan, judulnya Karma Cinta.
1: Ya, karena cinta aja.
0: Karma cinta.
1: Iya. Boleh spesial kan?
0: Boleh.
1: Spesial buat Ayu ada di Semelawang. Buat Galen di Beran Penai. Buat Paman Macin di Kalong Jaya. Selamat siang, Kak Dewi.
0: Oke. Selamat siang juga, Pak Buman. Terima kasih. Selanjutnya, ada siapa lagi kah? Halo?
2: Halo?
0: Iya, Pak Akmin Akbar Rocker.
2: Amin Dangdut.
0: Oh, sekarang ganti?
2: Ya, sekarang kamu masih Dangdut.
0: Oh iya. Amin Dangdut ya. Gimana Pak Amin di Kelam, cuacanya mendung atau gimana nih?
2: Mendungnya terus ya, tapi belum ada kaki panjang turun.
0: Iya, belum ada turun ya. Hei Awan, lompatlah segera ke bumi.
2: Nanti Mbak Dewi yang panggil.
0: Paman Awan, turun sekarang.
2: Ya, Mbak Dewi kembang atau doa-doa. Pak Jumlah bisa sering panggil Kak Ani, Ibu Tasha.
0: Belum jadi ustazah, nanti ya doain aja ya.
2: Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab.
0: Amin Pak Ustaz, amin.
2: Itu kan doa dunia akhirat.
0: Iya benar, doa sapu jagat namanya.
2: Ya, selamat dunia akhirat.
0: Amin.
2: Itu doa tadi aku baca.
0: Iya betul, doa sapu jagat namanya ya.
2: Aku mau request lagu sendiri.
0: Oh iya, apa? Mau request? Enggak ada request lagu sendiri kalau lagu.
2: Ada kan?
0: Kalau lagu dangdut ada nih, Goyang Nasi Padang, Dua Anggrek, kemudian Trio Macan, Hujan Duit, ada Janur Kuning, Desi Ningnong, kemudian apa lagi ya, Putuskanlah Aku, Dodi Pak, terus ada Maggie Z juga, Lebih Baik Sakit Gigi, gak mau sih.
2: Kutitipkan kepadamu.
0: Oh, ya, yang paling
2: enggak apa lagunya itu?
0: Enggak ada.
2: Titip cintaku.
0: Enggak dititipin cintanya soalnya.
2: Saya titip tidak hujan mau. Ada ya?
0: Enggak ada, titip hujan juga enggak ada.
2: Muka pertama, muka kedua.
0: Asik.
2: Nah, tadi malam mereka nyuruh lagu itu, nyanyikan.
0: Iya.
2: Tadi itu mau latihan dulu karena kalau lagu rock atau lah, jelar leher.
0: Iya, benar.
2: Jadi lagu meniset aja kalau itu.
0: Iya, sakit gigi ya.
2: Iya, tapi aku enggak pernah sakit gigi.
0: Ya sama dong. Ay, mau juga saya.
2: Mbak Dewi pernah enggak sakit gigi, Mbak Dewi?
0: Oh, pernah.
2: Wah, parah sih. Mulai enggak sakit gigi lagi.
0: Sakit gigi kalau
2: diganti yang baru ini biar tambah kuat.
0: Oh, ya min.
2: Itu ya, bercanda ya.
0: Makasih ya, enggak apa-apa.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Salam. Sakit gigi sering, kalau minum terlalu dingin, kalau makan terlalu manis, kayak coklat atau apa gitu, yang manisnya tuh bukan manis dari coklatnya gitu ya, maksudnya terlalu manis banget lah gitu. Itu biasanya suka ngilu-ngilu juga gitu. Terus apa obatnya? Obatnya biasanya saya nonton gitu, kalau udah sakit gigi saya nonton. Kok bisa? Ya mungkin bisa dicoba nih, tapi bukan sakit gigi yang parah-parah banget gimana gitu, kayak ngilu-ngilu aja sih. Biasanya kalau saya ngilu habis maksudnya mungkin minum dingin, terlalu dingin, atau misalnya makan yang terlalu manis gitu kan, biasa suka ngilu gigi gitu tuh. Nah, berarti saya tuh harus nonton gitu. Biar sakit giginya hilang. Emang bisa? Enggak tahu ya. Mungkin itu sugesti juga kali ya. Setiap orang beda-beda ya. Disclaimer dulu nih. Setiap orang beda-beda ya. Itu sebenarnya kayak pengalihan pikiran aja sih gitu ya. Tapi terserah juga kalau dijawab. Kalau saya sih begitu ya. Tapi bukan sakit gigi yang harus ke dokter gigi, itu tetap harus ke dokter gigi ya. Halo.
1: Halo.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Agus Nangasilat.
0: Pak Agus Nangasilat. Gimana di Nangasilat, Pak?
1: Gerimis sebentar tadi.
0: Oh iya, sama di sini juga sebentar aja. Kayaknya masih malu-malu hujannya ya, Pak ya?
1: Iya, masih malu-malu dengan asap
0: nih
1: kali.
0: Iya benar. Bapak mau pilih yang mana?
1: Terlalu banyak.
0: Iya benar, asapnya pasti terlalu banyak ya. Mudah-mudahan segera turun hujan ya Pak ya. Dan
1: amin.
0: Hujannya membawa kebaikan, bukan membawa masalah. Mau lagu apa Pak?
1: Goyang nasi padang ya.
0: Oke siap, digoyang nasi padang.
1: Ya digoyang nasi padang.
0: Iya siap. Oke deh, ada buat siapa lagunya Pak?
1: Spesial buat Mbak Dewi aja lah.
0: Terima kasih.
1: Hanya itu aja ya Mbak.
0: Iya, terima kasih Bapak.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah yuk kita denger aja lagunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rilis panggilan sidang nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Yoslan Trinanda. Alamat dahulu di Jalan YC Ufang Urai, Gang Damai, Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam perkara Honorius sebagai penggugat 1, Marcelina sebagai penggugat 2, lawan Yoslan Trinanda sebagai tergugat, Notaris dan PPAT Doni Trilaksono SH MKN sebagai turut tergugat 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ceki Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat 2. Demikian, rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Ya, pendengar, untuk cek fakta kali ini ya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id. Ada informasi apa di cek fakta kali ini? Kita ikuti terlebih dahulu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @bmkg_kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Jadi pendengar, informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax. Pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke deh, balik lagi di Prodangdutnya ya. Oke, halo Prodangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang ya, oke. Bu Ayuk mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu apa-apa yang belum di request, Kak.
0: Ada Hujan Duit, ada Putuskanlah Aku, ada Dingin.
1: Dingin aja lah.
0: Oh ya oke okay lah. Buat siapa lagunya?
1: Buatnya spesial buat Bu Mandi Penai tadi.
0: Oh itu aja?
1: Iya hanya itu aja.
0: Terima kasih.
1: Selamat ya. Siang Kak.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayuk di Semeluang ya. Lepas Bu Ayuk di Semeluang, ada lagi yang mau bergabung silakan ya di line telepon 0565274447 pendengar yang mau bergabung ya. Coba kita terima lagi dari siapakah ini? Halo, selamat siang. Prodangdut. Halo, Prodangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustazah?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat di Lombok ini Ibu Ustazah. Ibu Ustazah sehat sekeluarga di Kalimantan?
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
2: Oh syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya apa-apa itu Ibu Ustazah? Coba sebutkan ini baru monitor nih Ibu Ustazah nih.
0: Ya gak apa-apa. Ada Hujan Duit dari Trio Macan. Kemudian Putuskanlah Aku Dua Dipo Aduh Buyung Manis Manja. Ada tadi tuh apa namanya Laksamana Raja di Laut.
2: Yang nomor tiga tuh Ibu Ustazah.
0: Oh iya boleh ya.
2: Boleh salam-salam Ibu Ustazah.
0: Boleh silahkan.
2: Salamnya buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitang. Semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Balang, semoga dia tetap sehat sekeluarga.
0: Iya.
2: Buat Ibu Ustazah, semoga tetap sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat sore Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Baik, berikan kita masih berlanjut ya pro dangdutnya di kesempatan siang hari ini. Saya bacain WhatsApp yang udah masuk di line WhatsApp 085 7 5 4740. Kenapa sih sekalu lupa deh 085 7 5 4740 ya. Ada Nina di Kelam, selamat siang pro dangdut, salam buat semuanya aja. Ada Yusuf juga di Bino. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Gimana cuaca Sintang? Sintang agak mendung-mendung gitu ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

pendengar dimanapun Anda berada, kita akhirnya sampai di sini di Sintang siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya, sehat dan bahagia selalu. Nanti ada rekan Asri bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang sore ini, saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini, Senin 7 September 2026, dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang sore ini akan kami awali nantinya dengan UMKM Bicara. Nanti juga kita akan bahas satu tema, yaitu rahasia bisnis rapi dengan pembukaan keuangan dan juga transaksi digital Kris, dengan tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan mendengar, namun sebelum kita hadirkan dialog interaktif di UMKM Bicara kita di sore hari ini, kami hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di Sintang sore ini akan kita awali dengan dialog UMKM Bicara, di mana di studio RRI Sintang sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan materi ataupun juga tentang tema kita di sore hari ini, yaitu rahasia bisnis rapi dengan pembukuan keuangan dan juga transaksi digital, Kris ya. Dan mungkin bagi Anda yang ingin menyaksikan kami di sore hari ini, silakan saksikan kami di channel YouTube RRI Sintang, atau juga yang nantinya ingin bertanya seputar tema kita, silakan di 0565247774, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0857504740. Nah, seperti yang saya sampaikan tentang tema kita itu rahasia bisnis rapi dengan pembukuan keuangan dan juga transaksi digital, Kris ya. Pendengar, ke dalam menjalankan sebuah bisnis tentunya bukan hanya soal bagaimana mendapatkan banyak pelanggan, kemudian meningkatkan penjualan, tentunya ada hal-hal penting yang memang seringkali terlupakan, termasuk mengelola keuangan dengan rapi. Nah, pembukuan yang tertata tentunya dapat membantu usaha begitu ya, dalam mengetahui berapa pemasukan, kemudian juga pengeluaran, keuntungan, hingga kondisi keuangan usahanya. Nah, ditambah lagi di era seperti sekarang ini, tentunya di transaksi pembayaran semakin mudah dengan hadirnya Kris. Nah, lalu bagaimana cara membuat pembukuan yang sederhana, kemudian pembayaran transaksi penjualan melalui Kris. Nah, di studio RRI Sintang sudah hadir kedua narasumber untuk Anda. Yang pertama ada Haris Suhendra, Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Taspen KCP Sintang. Betul ya? Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sepertinya belum ada. Coba suaranya ada.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Oke. Mungkin agak dekat sedikit ya. Oke. Bagaimana sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Pak Haris?
2: Ya, sore, Mbak. Jadi kesibukannya ya biasa sehari-hari bekerja ya, menjalankan operasional Bank Mandiri Taspen di Sintang, melayani nasabah. Ya, kita cukup banyak di Sintang, jadi setiap hari itu tidak hanya kegiatan bisnisnya, tapi juga tadi pengembangan-pengembangan program dari kita juga, yang sehari-hari kita juga selalu sondingkan atau sampaikan kepada instansi ataupun stakeholder yang ada di Sintang. Nah, kebetulan juga kemarin kita juga menjalin kerjasama dengan rumah BUMN Sintang, jadi kesehariannya kita lebih banyak di bisnis ya, di bisnis perbankan kita sendiri. Nah, mungkin selama ini Bank Mandiri Taspen itu dikenal dengan banknya pensiunan mata masyarakat, tapi seiring berkembangnya waktu kita juga menjadi bank umum yang tumbuh untuk melayani masyarakat, tidak hanya kepensiunan saja.
1: Bahkan sudah berkolaborasi dengan UMKM ya, luar biasa. Baik, narasumber kita yang kedua ada Andre Mustikanur ya, selaku fasilitator pendampingan UMKM ya, sepertinya ya. Rumah BUMN Sintang. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Kalau Pak Andre sendiri apa nih kesibukannya?
3: Kesibukannya sama, mungkin bekerja. Kemarin kami dari rumah BUMN itu sedang mengerjakan beberapa program. Salah satunya itu pengajuan PRT, perizinan untuk usaha skala rumah tangga, yang di hari Kamis kemarin. Memang prosesnya agak panjang, ada beberapa tahap, dan sebenarnya kami tidak cuma pengajuan PRT, pengajuan halal juga, legalitas kami siap bantu, dan beberapa konsultasi bisnis. Nah, salah satunya ya seperti kita pada sore hari ini, kami juga mungkin membuat seperti materi gitu, apakah penting pembukuan? Kebanyakan memang UMKM menganggap laku lebih penting daripada pembukuan. Nah, itu mungkin ini salah satu cara dari kami untuk seperti memfasilitasi UMKM-UMKM yang ada di Sintang untuk memberitahu kalau pembukuan itu penting. Yang banyak diremehkan, padahal yang buat sesuatu bisnis itu lebih rapi, lebih enak dipandang adalah bagaimana pembukuannya, seperti itu.
1: Oke, betul. Apalagi kalau kita melihat ya, banyak kayak pelaku-pelaku usaha, ngapain sih harus pembukuan begitu ya Pak Andre ya. Usaha saya kan masih kecil gitu ya, sepertinya gak perlulah pembukuan. Padahal ternyata sangat penting.
3: Sangat penting.
1: Nah, seberapa penting sih Pak Andre pembukuan keuangan bagi pelaku UMKM, terutama memang usaha yang masih berskala kecil ini?
3: Baik, sebenarnya untuk pembukuan keuangan itu tuh ada beberapa faktor yang memberikan keuntungannya lagi. Contoh begini, misal usahanya skala kecil, pendapatannya masih kecil. Ketika kita punya pembukuan keuangan itu, kita akan tahu mana yang uang untuk bisnis dan mana uang untuk pribadi.
1: Betul.
3: Nah, kebanyakan bisnis kecil itu tidak memperdulikan mana uang untuk bisnis dan mana uang untuk pribadinya.
1: Mm-hmm.
3: Yang mana untung itu diambil untuk pribadi. Padahal tidak bisa. Tidak boleh seperti itu.
1: Kenapa itu tidak boleh?
3: Karena otomatis ketika kita ngambil semua keuntungan bisnis untuk pribadi, untuk menjalani bisnisnya, kita tidak ada uang lanjutannya, uang modal lanjutannya. Nah, yang diperlukan adalah bagaimana bisnis ini bisa berlanjut selanjutnya. Bukan begitu untung kita dapat duitnya. Tidak selalu. Kebanyakan memang bisnis-bisnis yang jangka panjang, pembukuannya itu secara menurut mereka itu mereka pahami. Nah, karena pembukuan itu tidak mesti semua orang pahami, tapi setidaknya pemilik bisnis paham dengan cara dia membukukan keuangannya. Nah, itu salah satunya. Terus ada lagi keuntungan kalau kita punya pembukuan itu adalah ketika kita ngajukan permodalan atau majukan pinjaman, yang pertama dilihat adalah bagaimana catatan keuangannya.
1: Oh, itu termasuk juga berarti ya?
3: Sekarang lebih banyak mungkin itu pengajuan pinjaman KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, salah satu yang dilihat adalah bagaimana catatan keuangannya dalam beberapa bulan tertentu. Nah, untuk beberapa bank ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Nah, untuk koperasi juga beberapa ada yang menggunakan pencatatan keuangan. Nah, dengan syarat tersebut, otomatis juga pencatatan keuangan itu menandakan seperti usahanya ini berjalan setelah sekian lama, bagaimana dikelolanya. Nah, tanpa harus dicek ke tempat, beberapa kur itu memang ngelihat pencatatannya dulu. Kalau memang pencatatannya rapih, kadang datang itu tuh bukan opsi yang harus. Kadang bisa cuman dicek secara foto aja bisa, karena pencatatannya rapi. Tapi kalau pencatatannya tidak rapi, otomatis harus datang untuk cek lagi di tempatnya seperti apa. Nah, terus ada juga itu pencatatan keuangan itu untuk mengurangi resiko juga. Apalagi dengan intis ekonomi ya bentuknya. Semua bahan naik harganya. Dari yang bahan yang ada di pasar, bahan seperti plastik untuk bungkus-bungkus produknya, semuanya naik. Itu kita bisa susun strategi dari misal yang sebelumnya harga sayuran untuk bahannya itu cuman habis 500 ribu per produksi. Tiba-tiba ada perubahan, misalnya di harga cabai nih yang paling cepat berubah ya. Harga cabai naik, tiba-tiba pengeluaran jadi 600 ribu. Otomatis kan HPP-nya bakalan berubah ya, Bu.
1: Betul.
3: Nah, ketika HPP berubah, otomatis ada strategi yang harus kita olah kembali. Nah, ketika kita punya pencatatannya, kita itu tahu kapan bisa perubahan HPP, kapan itu bisa tetap harganya. Nah, ketika memang HPP harus berubah, ada tindakan-tindakan tertentu yang harus kita lakukan. Nah, untuk bisa nyampe ke tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan tertentu, kita harus punya yang pertama itu data. Nah, sedangkan untuk data harga dan teman-temannya itu tuh secara umum itu tidak disampaikan secara global gitu, Bu. Lebih tepatnya seperti kita perlunya apa. Kita perlu cabai, kita cari sendiri datanya. Apakah cabai keriting harganya segini, cabai rawit harganya segini. Kalau kita misal harga cabai rawitnya lebih mahal, otomatis kan kemungkinan kita bisa ngubah sedikit jumlah cabai rawitnya gitu. Nah, jadi pencatatan itu berguna untuk kita sendiri sebagai pengusahanya untuk ngatur strategi selanjutannya, seperti itu.
1: Oke, luar biasa, ternyata sepenting itu ya, sepenting Pak Andre itu, ya. Kalau kita biasanya kan kayak dianggap remeh gitu. Betul, ya ngapain ya. Sih nih, kita kan pelaku usaha kecil ya, ngapain harus dicatat-catat. Ternyata memang sangat penting, selain kita bisa mengetahui berapa pemasukan, pengeluaran, kemudian juga kita juga bisa mengatur nih, oh ya untungnya ini nih bisa dijadikan modal lagi. Biasanya kalau nggak ada pembukuan kan nggak tahu nih untungnya berapa, ya udahlah buat beli sayur lah begitu ya. Oke, kemudian ini kan juga tadi udah Pak Andre sampaikan juga ya, banyak memang pelaku modal yang mencampurkan nih mana yang keuntungan, kemudian mana yang memang digunakan untuk pribadi. Tapi kan faktanya masih banyak yang seperti itu ya di lapangan ya Pak Andre. Ini itu gimana nih Pak Andre?
3: Sebenarnya ada beberapa permasalahan juga sih Bu, kenapa kenapa banyak yang masih mencampur itu. Pertama, yang paling banyak saya dengar itu adalah malas mungkin ya. Karena memang menghitung keuntungan dan kerugian itu kadang ada bawaan psikologinya kayak, wah harga naik nih, kayaknya gak enak ditulis. Wah kita lagi banyak nih untungnya, oh gak sempat nulis. Karena memang pencatatan keuangan itu tuh kegiatan rutin. Kegiatan bisa seminggu sekali, bisa tiap hari. Nah, disarankan memang kalau memang kita ingin terfokus ke bisnis dan punya pencatatan yang rapi, punya data yang rapi, sebaiknya itu dilakukan setiap hari. Nah, ketika memang pencatatannya rapi, tadi seperti yang Ibu tanyakan, bagaimana cara misahkannya ya jadinya. Nah, itu ada hitungannya lagi Bu, persenan, kalau saya bilangnya persenan. Jadi dari keuntungan itu juga, kita tuh harus membagi juga. Kan misal kita modalnya 1 juta, terus kita keuntungannya 1.200.000, otomatis ada untung 200.000. Ketika kita pencatatan keuangan, kita belum bisa ngambil 200.000 ini sebagai keuntungan pribadi. Setidaknya kita bagi dua, jadi 100.000 untuk bisnis kembali, 100.000 untuk pribadi. Nah, itu cara secara teknisnya Bu. Tapi memang karena kita memang sedang kesusahan di ekonomi sekarang, memang banyak beberapa orang yang mikir apapun yang mereka dapat itulah duit mereka. Kadang juga banyak penjual itu yang berpikir seperti jual hari ini yang penting habis. Salah, kalau memang Anda-Anda sekalian ingin menjadi pembisnis yang betul, itu jangan pikirkan bagaimana hari ini habis, tapi bagaimana setiap hari habis selama 1 bulan.
1: Jangka panjang ya Pak Andre.
3: Terus ada juga kadang ada beberapa pembisnis juga yang berpikir seperti ini. Ada satu orang yang beli 100 pcs contohnya, tapi di satu hari. Itu mereka sudah senang ketika satu orang beli 100 pcs dalam satu hari. Kita tuh harusnya lebih senang ketika ada satu orang beli 10 pcs tapi di tiap hari. Setiap hari dia beli. Kita bandingkan 30 hari orang ini beli 100 pcs satu kali. Sama ada lagi orang yang B, setiap hari dia beli 10 pcs selama 1 bulan. Mana yang lebih menguntungkan untuk kita? Secara teknis, secara kesenangan, otomatis kita bakal milih yang satu hari ya. Satu hari 100 pcs. Oh banyak untung kita. Tapi pembisnis harusnya berpikir bagaimana buat 10 pcs itu laku tiap hari. Nah, dengan bagaimana cara bikin itu mindsetnya bagai apa? Bisa 10 pcs per hari, itu adalah salah satunya dengan pencatatan keuangan tadi. Apakah bagaimana pendapatannya hari ini, ruginya berapa hari ini, kita bakalan buang bahan-bahan berapa hari ini, dihitung, terus kita upah orangnya berapa hari ini. Itu terhitung semua di situ, bisa kita bikin strategi, dan kita akan tahu ketika memang produknya ini dibeli karena orang pengen atau karena enak atau karena ada poin-poin tertentu. Ketika pencatatannya memang sudah rapi, kita tuh bisa menganalisis apa-apa saja kekurangan kita. Karena kita sudah melewati tahap pertama, yaitu pendataan. Pendataan berapa pcs kita laku tiap hari, apakah kurang, apakah naik, atau ada momen tertentu kita tuh sebenarnya penjualan kita lagi naik. Kita bakal tahu, oh penjualan hari ini naik karena apa. Contoh ada beberapa, kita contohin sarapan ya. Sarapan ketika mungkin cuacanya dingin, banyak yang beli. Nah, kita kan yang kita tahu sebagai penjual itu bukan cuacanya, tapi data yang beli hari ini. Nah, besoknya cuaca panas, tapi laku. sama dengan laku impas dingin. Oh, berarti bukan cuaca dong permasalahannya.
1: Mm-mm.
3: Yang bikin untung bukan cuaca, tapi hal lain. Nah, kita bisa memastikannya dari pencatatan keuangan tersebut.
1: Mm-mm.
3: Bukan dari kira-kira. Kebanyakan memang pembisnis yang baru itu mikir semuanya tuh perkiraan. Oh, ini karena produk saya enak, karena produk saya ini, karena produk saya ini.
1: Mm-mm.
3: Tapi tidak ada pembuktiannya gitu, Bu.
1: Mm-mm.
3: Ketika kita punya pencatatan keuangan, kita tuh bisa mencari pembuktiannya, setidaknya seperti itu. Kita bisa mengeliminasi beberapa hal yang seperti tadi, perkiraan cuaca. Oh, bukan cuaca ini masalahnya. Mungkin karena enak bisa jadi.
1: Mm-mm.
3: Atau karena memang momennya sarapan itu ada di sekitar perumahan, bisa jadi. Nah, itu dari pencatatan keuangan itu, kita bakal dapat data. Ketika data diolah, itu tuh akan membuat produk kita tuh mungkin lebih berkembang dari yang seharusnya seperti itu.
1: Ternyata sangat penting ya,
3: sangat
1: adanya
3: penting.
1: Pembukuan ya.
3: Pembukuan.
1: Kita bisa tahu misalnya hari ini untuk terjual berapa gitu ya. Kemudian kalau untuk penjualannya sendiri, kita harus memikirkan jangka panjang juga ya.
3: Benar.
1: Pak Andre ya. Jadi
3: juga.
1: Misalnya hari ini laku 100, tapi besoknya nggak ada yang beli juga. Kita juga tidak mendapatkan apa-apa tentunya ya. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang sudah Pak Andre jelaskan, misalnya hari ini 10, besok 10, tapi berlangsung lama, itu yang memang kita perlu adanya pembukuan biar kita bisa melihat kembali data-datanya ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, okay, baik. Kemudian di pelaku UMKM sekarang kan juga sudah modern ya. Kalau dulu kan pembayarannya hanya bisa cash begitu ya. Tapi sekarang sudah dipermudah dengan adanya digital ya, yang ada yang namanya Kris. Nah, kita ke Pak Haris ya. Pak Haris, sebenarnya apa sih itu Kris ya? Kemudian juga bagaimana cara kerjanya dalam transaksi jual beli? Silakan.
2: Tadi gayung bersambut ya. Pak Andrea sampaikan bahwa dari UMKM atau pelaku usaha tidak hanya memikirkan dari cash flow ya, Mbak ya. Jadi pendapatan berapa dikurang modal sehingga itulah labanya. Kadang-kadang kan UMKM kan hanya berpikir modal yang dikeluarkan, kemudian berapa ongkos produksi, terus labanya pengen margin berapa nih. Sehingga setiap produksi dari 100 piece misalnya harus laku semua dengan keuntungan sekian. Nah, terkadang ada hal-hal yang mungkin simple tapi sering dilupakan bahwa kemudahan transaksi juga menjadi faktor utama masyarakat itu mempertimbangkan untuk transaksi. Contoh, toko A ini produknya menarik tapi transaksinya masih konvensional di era sekarang. Dan sementara toko B yang barangnya mungkin kurang lengkap tapi pembayarannya sudah mengikuti transaksi digital. Orang lebih cenderung memilih toko B, padahal toko A punya potensi barang yang lebih unggul. Nah, untuk itu UMKM juga sudah harus mengikuti tren perkembangan zaman sekarang bahwa transaksi digital itu sudah mau nggak mau harus diikuti. Nah, dari sisi perbankan sendiri sekarang kan dulu mungkin sejarahnya ya Mbak ya, mungkin singkat bahwa dulu orang masing-masing pembayaran itu kode QR-nya itu berbeda-beda. Nah, sehingga setiap pelaku usaha punya sumber pembayaran harus nyiapin QR yang untuk khusus ini. Misalnya sekarang taruhlah ya, ada QR khusus GoPay misalnya, QR khusus ShopeePay. Nah, itu kan membingungkan. Nah, sehingga Bank Indonesia mempunyai gagasan sebagai bank sentral gimana caranya satu QR code itu bisa dipakai di seluruh aplikasi pembayaran, seluruh aplikasi perbankan. Makanya Kris itu di ciptakan atau diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran. Sehingga seluruh perbankan, seluruh bank-bank digital itu memakai satu kode yang sama. Nah, terkait transaksi pembayarannya sangat mudah sekali. Si merchant kalau kita sebut atau toko atau pelaku UMKM ini hanya menyediakan barcode yang sudah didaftarkan melalui perbankan masing-masing atau bank digital masing-masing, yang sehingga mereka tinggal pasang aja di toko atau lapak mereka, nanti konsumen tinggal men-scan dari aplikasi mobile banking bisa, kemudian dari dompet digital juga bisa, dan lakukan transaksi pembayaran. Tentunya saya rasa dari pengalaman kami ya dengan Pak Antri juga kemarin sharing-sharing, belum semua UMKM itu mengerti alur Kris itu dari mana, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang masih belum clear bahwa ada ketakutan menggunakan kris itu takut gagal transaksi, uang tidak masuk. Padahal menggunakan kris itu sangat-sangat aman dan sangat-sangat mempermudah UMKM. Pertama, mungkin kelebihannya tidak perlu menyiapkan uang kembalian, terhindar dari uang palsu, kemudian transaksinya tercatat, sehingga real time itu bisa dicek uang yang masuk. Nah, harusnya kita semua sudah bisa melek ke sana bahwa transaksi digital itu sudah sangat cocok lah dengan kondisi sekarang. Apalagi mungkin Mbak juga merasakan sekarang lebih enak kita pembayaran itu menggunakan transaksi digital ketimbang harus uang tunai, kita harus nyiapin terus kembalian. Bahkan sekarang Mbak yang lebih canggihnya lagi, tukang-tukang parkir itu sudah menggunakan kris.
1: Kayak kris juga ya.
2: Saya sebelum tugas di Sintang ini kan tugasnya di Jawa Tengah ya. Ada salah satu tukang parkir di wilayah alun-alun itu, Pak Andre, dia menggunakan kris aja kaget. Jadi, di ID card-nya itu
1: ada gini. Oh, langsung gitu ya.
2: Kita kalau mau menghindar, waduh Pak, enggak ada uang kecil.
1: Enggak ada uang kecil.
2: Udah canggih kan. Kita aja enggak tahu tuh sampai ke sana pemikirannya. Kalau saya lihat kemarin di Waterfront ya.
3: Ya,
2: Pengamen sekarang sudah bisa pakai kris. Jadi tidak hanya menyasar segmen yang usaha kecil menengah atau usaha besar yang menggunakan kris, tapi secara personal aja tukang parkir, pengamen itu sudah memanfaatkan kris karena kan lebih mudah.
1: Iya, betul.
2: Untuk pencairan dananya juga lebih mudah. Itu sih Mbak.
1: Oke. Jadi mau ke mana juga tinggal bawa handphone udah ya. Enggak perlu dompet ketinggalan, enggak perlu ribet lagi ya.

0: hampir sama dengan semua bank yang ada di Indonesia, bahkan mungkin memiliki program-program unggulan, terutama yang di Kris untuk UMKM di sini. Jadi di Sintang sendiri kami mengembangkan Kris itu untuk mensupport UMKM dan nasabah kami yang pensiunan yang saat ini masih menjalankan usaha, mempermudah. Nah, poin penting adalah bahwa kita Mandiri Taspen di Sintang itu tidak hanya mensupport pelaku UMKM dan nasabah kita itu hanya Krisnya aja, barcode Krisnya, tapi kita punya program-program juga yang membantu mereka untuk menjalankan usaha itu lebih maksimal.
1: Program apa saja ya, tuh Pak Haris?
0: Kita ada inisiasi, kemarin kita juga udah ngobrol sama Pak Andri dari Rumah BUMN bahwa kita akan membuat beberapa event atau program untuk UMKM yang memang menjadi nasabah dan merchant-nya Bank Mandiri Taspen. Contoh kami berikan mereka peluang untuk memasarkan produknya atau membuka lapak atau tenan di kantor kami, Mbak. Jadi setiap awal bulan itu pensiunan kan mengambil gaji ya, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ramai pastinya. Nah, kami persilahkan UMKM untuk buka lapak di halaman kantor kami yang kami siapkan tempatnya secara gratis, tidak dipungut biaya. Nah, untuk mereka memasarkan produknya sehingga nanti nasabah kita juga bisa berbelanja menggunakan aplikasi mobile banking kita. Kita punya aplikasi mobile banking namanya Movin ya, Mbak.
1: Movin.
0: Iya, jadi Movin itu dimiliki nasabah kita. Jadi transaksi semuanya bisa di situ. Jadi awal bulan habis ngambil gaji, saldo masih banyak nih. Ada UMKM yang jualan, belanja menggunakan transaksi digital atau Krisnya Bank Mandiri Taspen. Jadi membantu UMKM juga. Jadi kita tidak hanya mensupport mereka dalam bentuk Kris, tapi kita juga bantu mereka untuk maju. Nah, majunya gimana? Kita kasih itu ruang-ruang atau tempat-tempat mereka untuk bisa memperkenalkan dan memasarkan produk. Jadi kita berikan kesempatan itu. Kemudian hadir juga di event-event yang kita punya, karena kita kan di sini sebagai bank yang notabene adalah basicnya pensiunan, Mbak ya, di Indonesia. Jadi kita ada program 3 pilar, Mbak. Nah, itu mantap aktif, mantap sehat, dan mantap sejahtera. Nah, di 3 pilar ini masing-masing punya keunggulan kegiatan. Kalau mantap sehat ini kita ada kegiatan senam sehat bersama setiap bulannya, kemudian ada pengecekan kesehatan gratis di awal bulan di kantor kami. Nah, di event-event senam sehat ini UMKM juga bisa hadir untuk support kegiatan atau tadi itu membuat semacam bazar kecil lah yang mereka bisa memasarkan. Kemudian mantap aktif. Nah, ini event-event juga yang kegiatan lomba, kayak momen-momen ulang tahun Pemda misalnya, ulang tahunnya kami, ulang tahunnya kemerdekaan kita, itu kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba. Nah, UMKM juga kita akan ajak untuk terjun di situ. Kemudian mantap sejahtera. Mantap sejahtera ini tadi kita berusaha agar nasabah kita yang tadi ini pensiunan, Pak ya, atau nasabah umum kita itu berusaha mendorong mereka untuk berwirausaha dengan program-program yang kita punya. Nah, salah satunya transaksi digital ini dengan Kris. Jadi kita punya banyak ruang untuk membantu UMKM itu tumbuh. Tidak hanya kita fasilitasi Kris saja, tapi kita juga mendorong mereka untuk tumbuh. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita juga memberikan mereka reward, Mbak. Reward ini adalah bagi UMKM atau merchant lah kita nyebutnya, yang transaksinya itu volumenya transaksinya meningkat setiap bulannya, itu mereka akan kita kasih semacam reward dengan transaksi terbanyak seperti itu, Mbak. Jadi banyak program yang akan kita kembangkan dengan Rumah BUMN tentunya untuk UMKM yang ada di Sintang. Intinya produk lokal harus jadi juara ya, Mbak ya,
1: tuan
0: rumahnya sendiri, dan sampai produk luar itu yang lebih dikenal orang
1: dibandingkan yang lokal ya,
0: karena kalau kita lihat produk lokal Sintang itu kan nggak kalah sayang ya, Mbak ya, ada kerajinan, ini ada makanan juga,
1: itu, Mbak. Oke, okay. Tadi kan ada kayak misalnya senam gitu ya, terus UMKM boleh masuk nih, kemudian kesehatan gratis juga dan lain sebagainya, itu tiap bulan memang dilaksanakan?
0: Setiap bulan, kalau pengecekan kesehatan itu, Mbak, setiap bulan, Mbak. Jadi setiap awal bulan start tanggal 1 itu, dengan gaji pensiun, kita udah memberikan layanan kesehatan gratis. Nah, tentunya bekerjasama dengan rumah sakit yang sudah kita PKS atau dengan Kimia Farma. Nah, di kesempatan itu juga UMKM kita berikan ruang juga untuk hadir mengisi kegiatan awal bulan tersebut.

0: bisa memasarkan, memperkenalkan produk. Nah, kedepannya sih kita pengen membantu mereka juga untuk bisa memasarkan produk mereka itu di merchant-merchant yang juga kita miliki. Contoh mungkin Mbak ya, kita juga punya merchant nih yang menggunakan krisnya Bank Mandiri Transpen itu rumah makan misalnya. Kemudian kita punya merchant juga UMKM nih, dia jual rempeyek misalnya. Nah, kita jembatani lah antara UMKM ini dengan rumah makan sehingga mereka bisa titip jual produk mereka di rumah makan yang sama-sama kita bina itu. Jadi kesinambungannya ada, tidak hanya kita kasih kris aja kemudian ya udah mau dipakai silakan, mau dipakai ya udah, tapi kita tetap menjaga UMKM itu bisa sustain dia menggunakan krisnya sehingga ada nilai manfaat lebih ya Pak. Saya rasa kalau kris semua perbankan punya, tapi programnya pasti berbeda-beda.
1: Iya betul.
0: Kita mengambil dari sisi itu Pak. Jadi tidak hanya memberikan mereka kris untuk pembayaran, tapi gimana caranya UMKM ini bisa kita bantu juga tumbuh seperti itu.
1: Nah, oke, luar biasa iya. Ternyata ya programnya ya. Programnya mantap ya.
0: Iya, dengan namanya. Jadi Mandiri Transpen itu kan lebih dikenal dengan nama Bank Mantap, Pak. Jadi singkatan dari Mandiri Transpen mantap. Jadi sering programnya harus mantap-mantap.
1: Harus mantap-mantap memang. Tapi dalamnya juga mantap soalnya ya. Oke, tapi kan kalau kita di seperti keluarga saya yang ada di kecamatan mungkin yang bukan di Kabupaten Sintang ya. Saya pernah tanya kenapa enggak coba pakai kris aja gitu ya untuk mempermudah, sementara di kecamatan kayak belum ada ATM dan lain sebagainya, kan susah ya. Saya sarankan itu katanya nggak ngerti bagaimana caranya gitu ya. Itu gimana nih Pak Haris?
0: Memang menjadi tantangan Mbak ya, karena di Indonesia ini kan tidak semuanya infrastruktur tuh merata ya. Terutama kita yang mungkin tahu di daerah Kalimantan ini jarak, kemudian ketersediaan sinyal yang juga masih belum merata. Nah, untuk di wilayah yang mungkin jauh ya dari kantor kami atau tadi dia ada ATM, sebenarnya masih bisa tuh Mbak kita memanfaatkan kris itu untuk transaksi kita selama mobile banking itu atau GoPay dan Shopee Pay, OVO dan segala macamnya bisa ada signal lah istilahnya. Itu kan tetap bisa dapat transaksi. Nah, gimana caranya si merchant itu nanti untuk menarik uang saldonya? Nah, Bank Mandiri Transpen itu sendiri banyak kemudahan-kemudahan ya Mbak untuk nasabah kita menarik uang dari rekening, tidak hanya melalui ATM. Ya, pertama kita bekali mereka kartu ATM yang bisa dipakai di seluruh mesin ATM Bank Mandiri yang ada di Indonesia secara gratis. Dan bisa dipakai juga di ATM bersama. Kemudian bisa melakukan penarikan tunai di Indomaret, Mbak. Saya rasa sekarang Indomaret sudah menjamur. Di kecamatan juga ada Indomaret. Jadi di sana tinggal login di mobile banking kita yang Movin itu, kemudian ada menunya tarik tunai, nanti tinggal pergi ke kasir Indomaret, menunjukkan kode OTP lah istilahnya ya, dan nomor handphone, nanti kasir Indomaret akan memberikan uang tunai. Jadi di kecamatan pun saya rasa kita sudah bisa menjangkau sih Mbak. Jadi kecuali ya selama itu ya, selama sinyal
1: ada
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi sekarang kan WiFi juga udah masuk ke kecamatan kan, internet. Jadi saya rasa patut dicoba. Jadi masyarakat-masyarakat yang jauh mungkin dari ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi itu jangan pesimis dulu. Pasti saya yakin ada solusi tadi untuk transaksi digital. Karena sekarang kita lihat ya dari kalangan anak muda, yang kalau kita bilang Gen Z itu rata-rata udah transaksi digital. Mereka nggak bisa punya rekening karena usia, mereka bisa pakai Dana, bisa pakai GoPay. Dan mereka rata-rata ngomong di coffee shop, pasti nanya, bisa kris gak?
1: Iya betul. Soalnya saya belanja lihat dulu bisa kris nggak ya? Karena uang di dompet kayak nggak ada ya.
0: Banyak promo-promo juga kalau apa guna apa rekening Bank Mandiri Transpen, tabungan Bank Mandiri Transpen itu menggunakan aplikasi mobile banking Movin itu kita banyak promo. Nah, ke depan sih next merchant-merchant yang ada di Sintang ini Mbak akan kita ajak kolaborasi ya untuk bisa supaya nasabah kita yang Bank Mandiri Transpen itu bisa menggunakan aplikasi mobile banking yang Movin itu untuk transaksi di merchant-merchant yang ada di Kabupaten Sintang itu. Nah, rata-rata kan sekarang pensiunan sudah juga melek teknologi Mbak. Jadi kalau kita lihat ini orang tua pasti nggak paham lah, jangan salah. Sekarang kalau pensiunan yang baru pensiun di tahun 2000-an yang sudah melek gadget itu udah tahu dia media sosial udah update, aplikasi digital udah update. Jadi ya kalau kita rasa UMKM kalau masih konvensional ya itu resikonya bakalan tertinggal.
1: Betul.
0: Harusnya bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Pesannya
0: adalah bahwa kris itu jangan pernah takut bahwa transaksinya akan gagal, nggak masuk dan segala macam. Jadi di krisnya kita itu notifikasi transaksinya real time. Jadi begitu selesai transaksi, notifikasi langsung masuk, pembayaran sukses. Kemudian nanti kita juga siapkan report transaksinya selama 1 minggu itu bisa dicek. Jadi kalau memang ada selisih atau ada transaksi yang nggak masuk, bisa disampaikan ke kita. Juga bisa kita tindak lanjuti dengan cepat.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang sekarang ini semuanya udah serba mudah ya. Jadi jangan mempersulit diri sendiri kalau ada yang mudah begitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Haris, Pak Andre ya. Di kesempatan sore hari ini kita break sejenak dengan satu lagu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
1: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Dek.
0: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
1: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
0: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
1: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
2: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di UMKM Bicara di sore hari ini ya. Dan ternyata kita sudah tinggal waktunya, tinggal 10 menit lagi ya. Tidak terasa ya rubrik kita ya. Oke, kalau tadi kita sudah banyak sekali ya berbincang dengan kedua narasumber kita tentang bagaimana pembukuan yang rapi, kemudian juga bagaimana transaksi digital melalui QRIS. Ternyata sangat-sangat pembukuan yang rapi juga sangat membantu ya. Kemudian juga dengan adanya QRIS tadi, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM. Nah, kalau tadi kan kalau sudah pembukuannya sudah rapi, kemudian transaksi digital juga dipermudah gitu ya. Apakah ini menjadi salah satu kunci UMKM untuk naik kelas nih Pak Andre?
1: Oke, ya menurut saya iya. Dan memang juga salah satu program dari Rumah BUMN itu adalah untuk UMKM-nya bisa naik level, naik kelas. Nah, kebanyakan yang belum bisa naik kelas itu tuh tidak punya pembukuan. Nah, memang kendala utama memang apalagi kita yang di daerah ini adalah pembukuannya tidak ada, sehingga banyak seperti yang saya bilang tadi, banyak seperti pemodal atau bantuan-bantuan yang akan datang itu tuh menarik diri ketika mereka belum bisa memastikan pembukuannya seperti apa. Apakah ini bisnisnya berjalan sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu kan biasanya dilihat yang pertama itu pencatatannya, pembukuan keuangannya. Nah, kebanyakan UMKM kita itu ingin dapat modal, ingin dapat pinjaman atau pokoknya bantuan dana. Tapi sedangkan berapa pendanaannya, untuk apa, kenapa perlu pendanaan tersebut, kita belum tahu untuk apa. Dan seandainya mereka tahu juga untuk apa, mereka tidak bisa membuktikan kalau pendanaan itu memang perlu diberikan. Nah, sebenarnya dengan kita ada pembukuan itu, orang yang tidak ikut berbisnis dengan kita akan tahu kayak mana, seperti apa bisnis kita berjalan. Apakah lagi untung-untungnya, apakah lagi seret-seretnya. Nah, kan jadi ada alasan lagi kan, seperti alasan ketika memang lagi seret, tiba-tiba ada pemodal yang ingin ngasih modal. Dengan pembukuan itu, pemodalnya paham kan, oh ini lagi seret, tapi bukan berarti bisnisnya jelek. Cuman sedang misalnya harga bahan naik, atau memang penjualannya lagi kurang. Nah, sebenarnya dari pencatatan keuangan itu sudah bisa mencakup banyak hal. Mungkin sekitar permasalahan untuk pendanaan tuh 50% bisa kita atasi kalau kita punya pencatatan keuangannya.
0: Oke, ya, jadi memang pencatatan keuangan itu sangat penting ya pendengar ya. Oke, kalau dari segi Pak Haris gimana nih, kalau transaksi digital sudah ada gitu ya, apakah ini memungkinkan atau mungkin memang menjadi salah satu kunci untuk pelaku UMKM bisa naik kelas nih?
2: Ya, sebenarnya tadi Pak Andre sampaikannya tentang pembukuan Pak Andre. Perlu dicatat juga dari sisi perbankan, ketika ingin mengucurkan kredit, ketika UMKM ingin naik kelas, pembukuan itu jadi salah satu syarat.
1: Benar ya.
2: Perbankan sendiri melihat cash flow. Oh, ternyata tercatat semua pendapatan pemasukannya, sehingga lebih mendukung ya UMKM naik kelas. Tentunya kan dari yang dulunya jualannya hanya di lingkup Kabupaten Sintang, kemudian naik kelas Pak Andre ya,
1: ya betul.
2: Bisa ke provinsi, provinsi bisa ke nasional. Itu yang menjadi poin penting juga, bahwa UMKM ketika ingin naik kelas, pencatatan harus lengkap dan harus sistematis ya.
1: Betul.
2: Ya, tahu juga ini untungnya sebelum harga naik berapa, setelah harga naik berapa. Apakah perlu menaikkan harga ketika barang naik, atau harga sama tapi produksinya yang diatur sehingga keuntungannya lebih masuk lah. Nah, sama dengan transaksi digital ya, bahwa tidak bisa kita pungkiri, tadi saya bilang, saya cerita bahwa saya sebagai sisi konsumen, ketika sekarang udah transaksi digital, itu lebih enak dan lebih nyamannya Pak Andre datang ke toko yang sudah melayani QRIS. Contoh ya, saya tiap beli tiket bus dari Sintang ke Pontianak atau sebaliknya, pasti saya tanya agen tiket busnya, punya QRIS kan? Karena lebih enak. Kita pesan online nih Pak ya, WA, kemudian mereka tinggal kirim barcode QRIS-nya, kita udah upload di mobile banking, kita bisa bayar. Ketimbang, oh nggak bisa nih Pak, kita transfer tol. transfer kalau banknya berbeda itu kita kena biaya
0: 2.500.
2: Mm-hmm. Betul. Kalau Kris free. Mm-hmm. Jadi saya rasa sangat-sangat perlu bahwa Kris itu lebih mudah, transaksinya lebih cepat, kemudian lebih ringkas ya. Jadi orang tinggal buka lapak nih, produk-produk barcode.
0: Mm-hmm. Betul.
2: Orang lihat dari jauh aja, ada Kris. Mau nih belanja di situ. Mm-hmm. Dari jauh pasti celingak-celinguk.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi nggak ada bawa uang tunai ya. Mm-hmm. Jadi celinguk, nggak ada Kris nih, nanti aja lah beli. Padahal pengen tuh beli produk yang harusnya kita satu hari bisa laku 100 piece. Karena tadi ada 10 orang yang nggak bawa uang tunai, terus pengennya Kris, jadi hilanglah kesempatan 10
0: orang.
2: Walaupun kita paham ya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur dan kita nggak tahu. Tapi itu kan jadi salah satu faktor ya, orang pertimbangkan akan belanja di lapak atau di merchant itu. Mm-hmm. Jadi saya rasa mau naik kelas itu sama kayak kita sekolah ya, ada ujian-ujiannya. Mm-hmm. Nah, ujiannya tadi mungkin dari dalam tubuh UMKM tadi agak malas-malesan buat pembukuan misalnya. Terus udah punya pemikiran yang ketakutan dulu. Kalau pakai transaksi digital nanti uangnya nggak masuk, aku rugi. Padahal itulah sebenarnya ujian-ujian bagi UMKM yang ada untuk bisa naik kelas tadi. Sehingga dia harus meruntuhkan ego-ego tadi untuk bisa menjadikan usahanya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi kan saya pernah ngobrol sama Pak Andre kemarin bahwa banyak orang yang berpikiran yang penting hari ini produksi laku dah, padahal dia bisa mengembangkan UMKM-nya itu lebih besar lagi,
0: lebih dari itu ya.
2: Terus sekarang harus bisa mempromosikan produknya itu secara digital juga. Jadi orang semua sekarang serba medsos ya. Kalau kita kalah di situ berarti kita hanya mengharapkan pembeli offline.
0: Iya, betul.
2: Orang-orang yang kita produk kita yang kita titipkan di warung kopi, berarti yang kita bisa informasikan hanya orang-orang yang datang di warung kopi. Tapi orang-orang yang online yang mantau lihat medsos itu nggak bakalan tahu produk kita. Padahal produk kita punya daya saing ya. Mungkin itu ya Mbak. Keduanya penting, pembukuan dan transaksi digital itu penting.
1: Saling sinergi lah.
0: Oke. Di segmen terakhir ya, nanti sebelum kita pesan dan pesan, ini ada yang bertanya nih, sepertinya ke arahnya ke Pak Andre ini ya.
1: Oh, ya.
0: Halo UMKM Bicara, katanya ini dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah, mau nanya seperti apa sistem pembukuan sederhana yang ideal diterapkan oleh bisnis kuliner skala rumahan agar tidak merepotkan di tengah kesibukan dapur, gimana nih?
1: Sebenarnya untuk pembukuan itu tergantung dari pribadinya yang berbisnis lagi. Mau menggunakan sistem secara online atau secara tulis manual. Nah itu preferensinya masing-masing, keinginannya masing-masing. Cuman ada beberapa seperti format yang bagusnya seperti apa. Paling sederhana itu adalah pencatatannya berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Itu yang paling sederhana. Nah itu sebisanya dicatat ketika memang lagi sedang produksi. Nah, untuk pemasukannya ketika memang di hari tersebut ada dapat pemasukan. Contohnya cuma 10.000 di hari Senin. Sebaiknya kita catat di hari itu. Terus untuk pengeluarannya, contoh satu minggu itu satu kali produksi. Nah, sebaiknya ketika kita membeli bahan untuk produksi atau ketika memang sedang produksi, totalnya langsung kita masukin di pengeluaran. Nah, untuk lebih yang simple cuman lebih rinci, sebaiknya itu ketika bagian pengeluaran kita itu bagi ke beberapa segmen. Nah, yang pertama kan contoh untuk tadi untuk makanan ya. Untuk makanan kita harus bahan pertama, bahan, pengeluaran untuk bahan, pengeluaran untuk upah siapa saja yang bantu kita produksi, terus pengeluaran untuk mungkin di sini dan lain-lain. Contohnya itu alat atau nanti untuk pengembangan marketingnya. Nah, minimal tiga ini dulu. Karena apa? Ketiga ini penting untuk penghitungan HPP kita. Nah, tadi saya ulangi lagi, itu bagian bahan, bahan-bahan produksi, keduanya itu upah, dan ketiganya itu adalah dan lain-lain. Contoh alat dan promosi. Nah, kadang juga ada beberapa UMKM itu yang lupa mengupah dirinya sendiri. Nah, karena dia produksi sendiri, dia juga yang promosi, keuntungan untuk dia sendiri juga. Jadi sebaiknya
3: itu untuk bagian upah. Maaf, sepertinya masuk.
1: Untuk bagian upah tadi di bagian segmen yang ketiga, yang kedua tadi untuk pengeluaran itu sebaiknya diri sendiri juga diupah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk pemisahan tadi yang saya bilang pemisahan duit pribadi dan duit bisnis. Mm-hmm. Nah, biarpun kita sendiri yang produksi, yeah, lebih baik kita hargai diri kita sendiri.
0: Reward untuk diri sendiri,
1: reward
0: ya.
1: Untuk diri sendiri. Ya. Nanti untuk pembagian karena punya sendiri, mm-mm, ada pembagian pemilik, mm-mm, atau owner. Mm-mm. Owner punya pembagian, kita sebagai buruhnya, kita juga dapat upah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dua kali gaji.
0: Oke, okay, itu ya Pak Theo ya. Oke, okay, tidak terasa waktu kita. Oke, okay, langsung aja Pak Andre ya, pesan dan pesannya untuk mungkin pelaku UMKM di luar sana, silakan.
1: Oke, okay, ya pesan saya sih, memang pembukuan itu salah satu yang penting. Itu mempermudah kita bikin strategi dan semuanya. Seandainya bingung, silakan belajar. Karena memang pembisnis itu belajar setiap hari.
0: Betul.
1: Dan mungkin agak dibilangnya kejam, tapi pembisnis tidak pernah tidur.
0: Mm-mm.
1: Karena harus belajar.
0: Nah,
1: jika memang nanti ada beberapa teman-teman pembisnis yang ingin konsultasi, bisa hubungi ke rumah BUMN PLN Sintang.
0: Mm-mm.
1: Nanti kami usahakan siap menjawab apa saja pertanyaannya.
0: Oke, okay, mantap. Dari Pak Hari, silakan.
2: Oke, okay, makasih Mbak. Pesan saya cuma satu, jangan takut dengan perubahan. Bahwa perubahan itu tidak hanya dampak negatifnya yang dirasakan, tapi pasti ada positifnya. Jadi bagi UMKM, terus belajar dan menerima perubahan, termasuk tadi transaksi digital. Jadi kami Bank Mandiri Taspen siap membantu teman-teman UMKM yang ada di Sintang untuk memfasilitasi mereka dalam transaksi digital. Syaratnya mudah dan cepat. Jadi jika ada yang berminat tadi untuk ikut program UMKM bertransaksi digital dari Bank Mandiri Taspen, boleh menghubungi Pak Andre di rumah BMN. Atau datang ke kantor kami Bank Mandiri Taspen KCP Sintang di Jalan Lintas Melawi. Mungkin itu ya Mbak ya. Jadi intinya adalah harus bisa mengadaptasi perubahan yang ada di zaman yang sekarang.
0: Oke, terima kasih Pak Haris, Pak Andre ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi jangan lupa untuk Anda para pelaku UMKM, jangan pernah bosan untuk belajar ya. Kemudian juga jangan pernah bosan juga untuk jangan pernah menolak perubahan ya. Benar, karena itu ya, hal yang sangat penting.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih ya, untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Sintang, dan terima kasih juga untuk kedua narasumber kita. Kita akhiri sampai di sini. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Titik di Kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqa serentak di sejumlah titik di Kota Sintang dan sekitarnya kemarin. Ketua Panitia Sholat Istisqa Menyumbung Sintang, Putra Gunawan, mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqa telah dilakukan di lapangan Menyumbung Sintang H-4 pelaksanaan. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni menetapkan arah kiblat dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
5: Alhamdulillah kita sudah pelaksanaan sholat istisqa di lapangan sepak bola Menyumbung. Kita sudah persiapan penentuan arah kiblat.
4: Khatib sholat istisqa di lapangan Kodim 1205 Sintang, Ustaz Khalidul Mufid, menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ia menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 menyebabkan Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pula pada tahun 1997, kemudian tahun 2015, dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering.
6: Di Kabupaten Sintang ini pernah terjadi kemarau panjang sehingga Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit. terjadi pada tahun 1981.
4: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ananur Holis, mengatakan pelaksanaan sholat istisqa digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, di antaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.
7: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa.
4: Dikatakan Anang Nurhali, sholat istisqa merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqa sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau. Suryatini melaporkan.
8: Pendengar, kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat meningkat dalam sebulan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi seiring kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap. Berikut laporan Jang Rangga.
9: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi cuaca yang disebabkan oleh kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 40 hingga 60 orang per hari atau meningkat lebih dari 10%. Kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.
10: Jadi dalam satu bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, katakanlah dengan kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Dari kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sekitar 5-10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA, ya dalam sebulan terakhir ada 111 kasus, tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani, kita optimalkan pelayanannya dan bisa kita tangani di sini.
9: Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengungkapkan kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong dalam sebulan terakhir sudah mencapai 713 orang, 143 diantaranya menderita ISPA. Gatot mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan, terutama saat kualitas udara menurun. Warga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan jika kabut asap semakin pekat. Jang Rangga melaporkan.
8: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Kondisi ini dikhawatirkan semakin parah hingga Oktober dan mengancam ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia. Kita simak laporannya.
11: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumedang Sanggau, Ambius Anton, menyebut kemarau panjang saat ini menyebabkan produksi rumput menurun drastis. Perkiraan BMKG hingga Oktober menunjukkan kondisi kering masih berpotensi terjadi. Kondisi tersebut akan mengurangi ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia, khususnya sapi dan kambing. Sejauh ini petugas belum menemukan dampak pada ternak besar, tetapi petugas menemukan dampak pada unggas, terutama ayam potong atau ayam boiler.
12: Dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya, karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini. Kalau dia diprediksi sesuai dengan perkiraan BMKG itu sampai dengan Oktober, potensi untuk kering itu sudah di depan mata ya, seperti itu. Jadi ketersediaan pakan untuk ternak ruminansia, khususnya baik sapi maupun kambing, itu pasti terdampak besar ya itu nanti. Kalau untuk ternak besar belum ada kita temukan ya. Yang kita temukan ini hanya di unggas saja, di ayam, terutama di ayam putih ya, ayam potong, ayam boiler itu.
11: Anton mengatakan pihaknya terus memantau dampak kemarau terhadap ketersediaan pakan ternak. Ia juga mengimbau peternak mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan pakan alternatif. Tri Putri melaporkan.
8: Pendengar, perubahan warna dan munculnya bau pada aliran sungai di kawasan Palima Pontianak menjadi perhatian masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kualitas air dan membutuhkan penelusuran untuk memastikan sumber pencemarnya serta langkah penanganan. Kita simak laporannya.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menelusuri laporan pencemaran air sungai di kawasan Palima Pontianak. Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menjelaskan, air yang berubah warna menjadi hijau dan menimbulkan bau dapat berkaitan dengan tingginya kandungan nutrisi di dalam air. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan alga atau tumbuhan air secara cepat akibat proses eutrofikasi yang satu di antaranya dapat dipengaruhi limbah rumah tangga. Namun, upaya menemukan sumber pencemar menghadapi sejumlah kendala. Aliran air dan daerah aliran sungai memiliki cakupan yang luas hingga wilayah hulu dan daerah tetangga, sementara kewenangan pemantauan DLH terbatas pada wilayah administrasi Kota Pontianak. Selain itu, panjangnya jalur aliran parit menyulitkan petugas melacak titik pas di sumber pencemaran. Syarif mengatakan, keterbatasan personil di lapangan juga menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh.
14: Nah, kalau ini terjadi, kami langsung turun ke lapangan kalau informasi macam Bapak sebutkan ini, ya kalau dikatakan bau dan sebagainya, kita akan turun ke lapangan. Nah, cuma kalau di Palima ini kan perbatasan, Pak. Ya, perbatasan itu kami harus tahu dulu. Karena kita tidak bisa satu titik saja. Karena yang namanya pencemaran badan air, harus satu das itu kita pantau. Nah, sedangkan kita tahu hulunya itu berada di daerah tetangga kita. Nah, ini yang kadang-kadang kami agak kesulitan. Kami paling batas yang di Palima itu saja. Ya, yang di apa yang batasnya itu kan yang bekas stempel oplet itu ya. Di luar itu udah bukan kewenangan kami.
13: DLH Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian masyarakat yang melaporkan kondisi tersebut dan mendorong warga aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pencemaran. Laporan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pengecekan, menentukan sumber persoalan serta menjadi dasar penanganan pencemaran air di lapangan. Hermanta melaporkan.
8: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 di Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang tidak hanya menjadi jalan pengesahan perkawinan, tapi juga membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum dan kelengkapan administrasi keluarga. Berikut laporannya.
15: Sidang isbat nikah terpadu menjadi upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan pelaksanaan isbat nikah memiliki manfaat penting, terutama dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh pengesahan perkawinan secara hukum dan selanjutnya mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama atau KUA. Menurut Erpan, buku nikah menjadi bukti sah status hubungan suami istri yang juga diperlukan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi.
16: Sehingga dengan adanya isbat nikah ini akan memberikan manfaat tentunya bagi perempuan dan anak, sehingga mereka punya kepastian hukum terhadap status pernikahan mereka dan anak-anak mereka punya status hukum yang jelas terhadap pernikahan kedua orang tuanya.
15: Selain memberikan kepastian status perkawinan, Pengadilan Agama Sungai Raya juga mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Erpan menyebut masih banyak permohonan isbat nikah berasal dari pasangan yang menikah pada era 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Kondisi itu antara lain dipengaruhi keterbatasan pengetahuan serta sulitnya akses masyarakat di daerah terpencil untuk mengurus pencatatan perkawinan. Sementara itu, salah seorang peserta sidang isbat nikah asal Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Abdullah, mengaku mengikuti pelayanan terpadu tersebut untuk melengkapi dokumen administrasi keluarganya. Kelengkapan dokumen itu menurut Abdullah juga penting untuk keperluan pendidikan anaknya di masa mendatang.
17: Dengan adanya apa? Sidang
15: Isbat nikah ini gimana, Bu?
17: Sangat sangat terbantukan sekali, karena kita sekarang mengurus surat nikah ini, inilah momen-momen yang paling pas lah buat kita, karena kita sibuk kerja apa segala macam. Kalau kita langsung ngurus ke langsung ke pusat ataupun ke pengadilan agama itu kan lama gitu itu. Karena kalau masal seperti ini ya lebih mudah juga.
15: Pelayanan sidang isbat nikah terpadu diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi perkawinan yang telah terjadi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi demi perlindungan hak perempuan, anak, dan tertib administrasi kependudukan. Syarusani melaporkan.
8: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
18: Sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Sebelumnya, calon peserta terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 19 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum audisi berlangsung. Usai tampil, salah seorang peserta, Dewina Francisca, usia 19 tahun, mengakui masih belum percaya diri sepenuhnya tampil di depan publik, meskipun sebelumnya pernah mengikuti lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang.
19: Deg-degan nggak sumpah. Sebelumnya pernah ikut lomba. Sebelumnya kemarin tuh kan ikut lomba dangdut tuh di pas ulang tahun hari jadi Kota Sintang. Nah jadi di situ tuh kayak udah, oh nggak boleh nih gugup, nggak boleh masa di sini gugup di situ, di RRI ini nggak boleh gugup ya. Kan udah punya pengalaman gitu.
18: Saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ajang Bintang Radio Indonesia disebut sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia telah hadir sejak tahun 1951. Keberadaan ajang ini dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia yang sejak awal telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia, meskipun pada masa itu teknologi penyiaran masih sangat sederhana.
20: Ajang Bintang Radio merupakan sebuah ajang pencari bakat tertua di Indonesia. Seingat saya, pada tahun 1951 sudah dimulai. Kita dari situ bisa berpikir bahwa pendahulu-pendahulu kita di sana, yang mungkin sekarang sudah tiada, itu sudah berpikiran sangat-sangat jauh. Ini tahun 1951, Anda bisa bayangkan, baru merdeka sekitar 6 tahun. Sudah bisa pendiri-pendiri RRI berpikiran sangat jauh mengembangkan bakat untuk tarik suara di Nusantara ini.
18: Melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat, khususnya RRI Sintang, lanjut Muhammad Fauzi Nur, diharapkan muncul talenta baru yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Suryatini melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
8: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
22: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Adapun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiraan cuaca esok hari, Selasa 8 September 2026, diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Indeks hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Ketapang bagian utara, Melawi, Sekadau, dan Sintang. Adapun jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, terdeteksi adanya 705 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
8: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca, maksud kami dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, ribuan umat muslim Kabupaten Sintang sholat istisqo serentak memohon turun hujan. Kemarau panjang melanda Kabupaten Sanggau berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, cuaca di Sintang hingga sore hari ini terpantau masih mendung ya. Bahkan juga tadi siang sempat gerimis sebentar ya, untuk tepatnya di Jalan MT Haryono Pol 4 Sintang ya. Enggak tahu kalau tempat lain apakah gerimis juga. Dan tadi juga mendapatkan informasi ada di beberapa wilayah yang turun hujan deras dari semalam sampai tadi pagi, di khususnya di Ketungau Hilir ya. Nah, bagaimana tempat Anda, apakah sudah hujan begitu ya? Dan memang kita berharap semoga hujannya sepertinya mungkin dalam seminggu baru kabut asapnya hilang ya, karena memang kebakaran hutan dan lahan kali ini banyak sekali titik-titiknya ya. Dan kita berharap juga semoga kabut asapnya juga segera teratasi tentunya ya. Dan mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore ini, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ini meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk atau MC untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla ya, terutama di wilayah yang memang didominasi lahan gambut. Permintaan itu disampaikan Lazarus saat rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat RDP Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja termasuk Kepala Basarnas pada Selasa 1 September 2026. Lazarus menilai setiap potensi awan yang dapat menghasilkan hujan harus segera dimanfaatkan, dan menurutnya OMC ini menjadi penting karena hujan dapat membasahi lahan secara lebih luas dibandingkan metode pemadaman menggunakan water bombing. Dan ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut yang membuat proses pemadaman jauh lebih sulit. Api tidak hanya membakar permukaan tetapi dapat merambat dan juga bertahan di dalam lapisan gambut yang memiliki kedalaman hingga puluhan meter. Dan Lazarus juga mengibaratkan gambut yang terbakar seperti kawah berisi bahan bakar dengan luasan yang dapat mencapai ribuan kilometer persegi, dan menurutnya pemadaman menggunakan air dari udara tidak akan mampu menjangkau seluruh area yang terbakar. Dan menurut Lazarus, hujan yang turun dalam jumlah cukup dapat membasahi gambut secara bertahap sehingga permukaan air naik, dan kondisi tersebut memang diharapkan mampu memadamkan api yang masih menyala di dalam lapisan gambut. Dan karena itu Lazarus meminta pemerintah tidak melewatkan setiap peluang terbentuknya awan hujan, dan ia bahkan meminta persoalan anggaran segera disampaikan apabila menjadi kendala dalam meningkatkan pelaksanaan OMC tersebut. Dan Lazarus menilai optimalisasi operasi modifikasi cuaca perlu menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat karakter lahan gambut yang memiliki tantangan berbeda dengan kebakaran di lahan biasa. Dan bagi dia, hujan menjadi cara paling efektif untuk membasahi lahan gambut secara luas dan membantu menghentikan api yang sulit dijangkau melalui pemadaman konvensional. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
3: Pro 1

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada Mei 2015. Andrea Hirata, sosok penulis yang lihai mempermainkan kalimat beserta sajaknya dalam novel Ayah. Diceritakan dengan banyak pandang yang berbeda, yang awalnya memang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, sehingga seringkali menguras kepala untuk memahami alurnya. Namun, lambat laun semua bab yang diceritakan dengan mata yang berbeda mulai terlihat kesinambungannya. Tiap bab memberi makna yang berbeda-beda, seperti pembukaan yang berjudul Purnama ke-12 menerbangkan pesan bahwa tidak semua hati bisa memberi perasaan yang sama, tentu dengan beberapa nama yang menghiasi tiap-tiap lembaran. Sabari, lelaki lugu melankolis yang sedang merenung di beranda rumahnya saat malam. Ia memikul perasaan gelisah dan tidak percaya diri dalam dirinya, ditemani Abu Meong, kucing yang setia. Jadi tidak sebenar-benarnya sendiri di tengah bulan purnama yang sepi. Kepalanya terisi oleh sosok wanita yang membuatnya senewan karena kasmaran. Marlena, perempuan ketus yang tidak bisa menghargai sesuatu dan terlihat senang sekali jual mahal. Lantas lompat ke bab berikutnya yang dimainkan oleh karakter Amiru bersama kedua saudari lainnya, Amirta, Amirna. Beserta ibunya yang merajut taplak bermotif untuk radio kesayangan yang selalu dibangga-banggakan oleh Amirza, ayah dari ketiga anak perempuan. Ya, sebagaimana yang dilihat, Amirza adalah penganut budaya radio yang setia. Ayahnya Amiru memang sangat jauh cinta dan sangat menjaga barang kuno yang merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di rumah Amirza sekeluarga. Belum selesai orang-orang ngira kampung Amiru, berangan-angan Lady Diana, kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, datang ke kampung mereka setelah ia mengunjungi istana negara. Andrea Hirata membawa lagi kita pada cerita bagaimana Sabari jatuh cinta pada Lena. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
5: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
4: Oh, bagus itu.
5: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pukul 17 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbokhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Head Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI probabilitasnya ini mencapai 99,3%. Dan foto yang digunakan identik yang dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Dan konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PPP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan dinyatakan tidak benar atau hoax.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik, mendengar informasi di sore ini di mana dosen dan juga mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keposraya Stikara Sintang menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat pada Jumat 4 September 2026. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Pendengar, sebanyak 4.000 masker dibagikan secara gratis kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Pembagian masker dilakukan di 3 lokasi yakni Simpang Polres, Simpang 5 dan juga Tugu BI Sintang. Salah satu dosen Stikara Sintang, Abil Rudi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan menurutnya penggunaan masker penting dilakukan untuk membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Dan pendengar, ia juga berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih berdampak kabut asap. Abil juga berharap pembagian masker tersebut dapat menjadi salah satu langkah pencegahan terhadap dampak negatif kabut asap bagi kesehatan masyarakat. Dan Ketua BEM Stikara Sintang Dominika Uli bersama dengan sejumlah mahasiswa turun-turun langsung membagikan masker kepada masyarakat. Dan kegiatan ini dipersiapkan selama 2 hari dengan dana pengadaan masker berasal dari iuran dosen dan juga mahasiswa Stikara Sintang. Dan pendengar, melalui aksi kemanusiaan ini, Stikara Sintang berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu mencegah dampak kabut asap, khususnya gangguan kesehatan seperti ISPA. Informasi ini kembali kami peroleh dari amannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Budi, usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, "Seandainya aku lakukan demikian dan demikian." Akan tetapi hendaklah kau katakan, "Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi." Karena perkataan "lau" atau "seandainya" dapat membuat pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.

Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, lagu islami kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya, rangkaian hiburan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: adalah salah satu fenomena alam yang sangat menarik perhatian. Selain karena warnanya yang cantik, juga karena kemunculannya yang biasanya tidak bisa diprediksi secara langsung oleh manusia. Yang bisa kita prediksi hanyalah bahwa pelangi akan muncul terutama pada saat matahari kembali bersinar, tepat setelah hujan turun. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, pelangi akan tampak jika dilihat dari sudut tertentu. Sebenarnya, warna-warna pada pelangi terdiri dari berbagai macam warna yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pada dasarnya, urutan warna pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam tubuh manusia, warna berperan sebagai penyeimbang sel untuk penyembuhan. Artinya, kita membutuhkan warna-warna tertentu untuk hidup harmonis. Setiap warna dalam pelangi memiliki peran dalam tubuh. Cahaya dan warna merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang peka terhadap mata manusia dan juga merupakan bagian dari spektrum energi yang memfasilitasi kelangsungan hidup setiap makhluk di planet ini. Warna merah melambangkan keberanian, maka dari itu bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Warna jingga melambangkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan. Kuning melambangkan keceriaan dan sukacita. Hijau melambangkan kesuburan tanah dan tanaman. Warna biru melambangkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Nila adalah warna yang melambangkan makna kesederhanaan, sedangkan warna ungu melambangkan kemewahan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya baik mendengar informasi untuk Anda di kabar sore hari ini, di mana ratusan masyarakat di Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang melaksanakan sholat istiqo di halaman Masjid Al-Huda Binjai Hulu kemarin. Imam Masjid Al-Huda Binjai Hulu, Ustadz Aminuddin menyampaikan sholat istisqo ini untuk memohon kepada Allah agar menurunkan air hujan di tengah kondisi kemarau panjang dan kondisi kabut asap. Ustadz Aminuddin mengatakan melalui sholat istisqo yang dilaksanakan ini diharapkan hujan yang berkah dan membawa manfaat bagi seluruh makhluk dapat segera turun secara merata. Dan selain itu, Ustadz Aminuddin juga berpesan kepada seluruh jamaah untuk bersama menjaga kelestarian alam dan tidak merusak alam.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA. Dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca

0: Anda bisa membaca 1000 wajah ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
2: Waalaikumsalam Sandi.
3: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
4: Ini nih Bu, Aden lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena hanya itu yang Bapak.
3: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
5: Demikian drama radio.
3: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
4: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
3: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
4: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
3: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Ya, pendengar, tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menunjukkan penurunan. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim Dandim 1205 Sintang, Letkol Armit Anggit Wijaksono. Dandim mengatakan penurunan hotspot di sejumlah wilayah menjadi indikator upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah, mengingat potensi munculnya titik api baru masih dapat terjadi. Dandim menjelaskan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dalam merespon setiap laporan maupun indikasi munculnya titik api. Satgas Darat bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan di wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Informasi ini kembali diperoleh dari laman rri.co.id.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Untuk menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ber- Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
21: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
23: Pagi belum sepenuhnya.
22: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
24: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
22: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
25: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
22: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
26: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
27: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
22: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
28: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
29: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
22: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
30: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
31: antrean panjang kendaraan di
22: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
32: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang ketiganya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicalonkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: perhatian. Inilah Radio Republik.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selalu alam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Hindu. Akan kami hadirkan untuk Anda lagu Hindu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
7: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Aduh, maaf Bu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Saya tidak sengaja Bu. Ampun Bu, maaf Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Bu.
1: Maaf, maaf. Ya nggak bisa gitu dong. Makanya, jangan ngebut di jalan.
0: Bu, Bu. Ini uangnya ambil aja ya Bu. Kita damai aja ya Bu. Nggak usah ke polisi ya Bu. Maaf Bu. Saya harus cepat-cepat pergi ya Bu. Maaf Bu ya Bu.
1: Heh, nggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Kamu harus bertanggung jawab.
0: Aduh, tolong Bu, terima aja uang ini ya Bu ya, please. Maafkan saya Bu ya, saya buru-buru Bu. Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, tolong Bu, tolong Bu, terima uang ini Bu, tolong Bu.
2: Uang damai tak selalu membuat damai.
3: Pro 1, Kanal

0: sih.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang.
2: Bu Juli ya, Bu, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus Taman Gender dan Inklusi di Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus Taman Gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Bu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Ya, jangan lupa ya, pengurus Taman Gender dan Inklusi di RRI Sintang.
4: Ibu, udah berapa piring yang ibu pecahin? Makannya pelan-pelan dong, Bu. Ibu nggak tahu apa? Aku capek kerja. Pulang kerja harus ngeliat yang kayak gini. Bisanya nyusahin aja.
5: Ada apa lagi, Mak? Teriak-teriak malu didengar tangga.
4: Itu loh, Mas, ibu kamu. Mecahin piring lagi. Kamar berantakan. Aku udah nggak sanggup lagi, Mas, jagain ibu kamu. Mas, saudaramu kan banyak. Kita antar aja ibu kamu ke rumah kakakmu atau adikmu.
5: Saudaraku, mana mau mereka jaga ibu? Aku udah pikirkan untuk bawa ibu ke panti jompo.
4: Bagus itu Mas, biar kita nggak repot. Seminggu sekali kita bisa jenguk ibu. Lagian di panti jompo kan ibu ada juga teman seusianya.
6: Nanti kalau mama papa sudah tua, Andi antar juga ke panti jompo ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, ya masih di Prosatu RRI Sintang. Namun kebersamaan kita di Sintang sore ini harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di 102,5 MHz. Dan mendengar di Sintang malam ini rekan saya Herlinda yang akan menemani Anda dan nantinya juga akan diawali dengan drama radio. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
2: Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Cars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sial. Kalau macet begini, kita baru sampai kampung jam 2 pagi nih, Sin.
1: Sabar, Mas. Kita kan udah sepakat mau pulang karena ibu ulang tahun. Lagi pula, kamu sudah 2 tahun gak pulang.
0: Pekerjaanku gak bisa ditinggal. Laptop ini lebih penting daripada sekedar seremoni potong tumpeng.
1: Mas, rumah itu bukan tempat seremoni. Rumah itu tempat istirahat. Kamu itu udah kayak robot loh. Bukan lagi Galih yang aku kenal dulu.

jalan ini masih sama, berlubang dan gelap. Aku benci bau tanah basah ini, mengingatkanku pada kemiskinan yang dulu mati-matian aku tinggalkan.

0: Gali, Sinta, ya Allah, anak ibu pulang.
1: Iya bu, maaf malam-malam. Gali capek banget bu, langsung mau tidur saja ya.
0: Masuk nak, masuk. Ibu sudah siapkan air hangat di kamar mandi. Sinta, ayo masuk nak.

0: Gali, sebelum tidur, duduk di sini dulu ya, Nak. Sebentar aja sama Ibu. Laptopnya boleh ditaruh dulu nggak?
1: Hanya sebentar ya, Bu. Aku harus cek email kantor.
0: Kamu tahu kenapa rumah ini nggak pernah Ibu ubah catnya? Tetap putih, kusam, seperti saat kamu masih kecil.
1: Karena Ibu nggak mau repot keluar uang, kan?
0: Bukan. Supaya kalau kamu tersesat di kota besar yang penuh lampu warna-warni itu, kamu masih bisa mengenali warna rumahmu sendiri. Supaya kamu tahu, di sini kamu nggak perlu jadi direktur atau orang hebat. Di sini kamu cuma Gali, anak Ibu.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, ini saya antar titipan pisang rebus buat Mas Gali. Wah, Mas Gali, pangling saya. Makin gagah ya. Tapi wajahnya kok layu. Kurang piknik ya di kota.
1: Pak RT, repot-repot saja, Pak.
2: Nggak repot, Mas. Di kampung ini, kalau satu senang, semua ikut merayakan. Oh iya, selamat ulang tahun buat ibunya ya. Kami semua bangga punya tetangga yang anaknya sukses. Oh iya, saya langsung pulang ya. Assalamualaikum.
1: Ibu?
0: Iya, Nak.
1: Ternyata di kota nggak ada yang pernah tanya aku capek atau enggak. Mereka cuma tanya targetnya sudah selesai atau belum.
3: Itulah kenapa kita di sini sekarang, Mas.
1: Maafkan Gali ya, Bu. Sinta, maafin aku ya. Malam ini aku mau mematikan ponsel. Aku mau di sini saja. Di rumah.
0: Tidurlah, Nak. Besok pagi kita minum teh di teras, sembari lihat matahari terbit.
1: Akhirnya aku mengerti, sejauh apapun kaki ini melangkah, rumah adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa meletakkan semua beban dan menjadi diriku sendiri lagi.
4: Rumah untuk pulang adalah sebuah mini drama didedikasikan untuk mereka yang ambisius dan merasa pekerjaan adalah segalanya. Naskah dan sutradara oleh Asriyawati, teknik dan mintase Kiki, dengan para pemain Rahmat sebagai Galih, Malika sebagai Sinta, Ibu sebagai Yusrin, dan Dian sebagai Pak RT. Sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan seperti biasa pendengar, kita kembali di ragam budaya Sunda ya. Dan malam hari ini langsung saja pendengar, untuk ragam budaya Sunda akan dibawakan oleh Kang Uku Suryana malam hari ini. Silakan Kang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi baraya Sunda di mana wae ayana, wilujeng patepang dangu dina ieu acara budaya Sunda. Hiji tawis ka asih tilam kanyaah Rena RRI Sintang setiap malam Salasa ngiring ngemulai budaya Sunda. Ieu acara hiji tawis ka asih tilam kanyaah kanggo urang sadayana anu mikareueus mika cinta karena budaya Sunda. Kukituna Auus sajam ka payun anu baris kalangkungan bade ngaguar tema Serentaun, syukuran urang Sunda ka alam. Kunaon Auus ngabahas ieu margi dina akhir-akhir ieu nya tos sasasi langkung urang teh kemaro panjang halodo nya. Anu kadua banyak leuleuweung nu kahuruan sibuknya pemadam kebakaran oge sampai sekarang belum baru ada rintik-rintik hujan. Nah gitu nya. Kukituna bade dibahas syukuran urang Sunda ka alam. Jadi hatur nuhun baraya dina lagu anu munggaran tadi lamunuk dadali anu sukuna rangguas papatuk nangluk eta teh hiji ciri urang teh kudu sauyunan sabilulungan dina hal sagala rupi kukitunya nya urang bahas ayeuna. Jadi anu nuju manco dina payunan radio mangga dangukeun RRI Sintang Pro 1 di program 102,5 GHz. Oke, tiasa di streaming di Facebook, apa di TikTok, apa di YouTube, RRI Sintang, ragam budaya Sunda, langsung live-nya. Oke, wilujeng wangi teh cici, wilujeng ngadangukeun ieu acara budaya Sundanya, kage Kariska nu aya di Pandan, wilujeng wangi, pokona Priadi di lancernya. Anu nuju di perjalanan, mudah-mudahan sing selamat di perjalanan, anu nuju madamel pidameleun anu tadi can rengse, mudah-mudahan enggal direngsekeun oge tuntas tasnya atawa padamelan anu tadi siang katunda. Oge anu nuju istirahat anu mayunan ayeuna mayuneun cikopi meureun di barengan ku balabala nya, mudah-mudahan tehnya Kurnia di pamagangan Lulujeng Wungi Dewi Tayanti. Para mitra kaum dangu sadayana, jadi wilujeng tepang deuinya ieu sareng Auus. Jadi dina acara ragam budaya Sunda di Prohiji Sintang, dinten ieu urang ngangkat tema anu saya pisan nyaeta Serentaun, syukuran urang Sunda ka alam. Tanya. Anu sarajana kunaon kudu syukuran ka alam? Hayu urang bahas dina ngadengekeun atau ngadengukeun lagunya. Sambil ngadungkeun lagu-lagu Sunda anu praoseun insyaallah tos disiapkeun tadinya. Jadi anu maksadna eta arti dina syukur nya. Syukur teh wargi Pasundan sadayana nu khusus dan nu aya di Sintang oge nu aya di Kalimantan Barat tur anu aya ti Sabang dugi ka Merauke anu danget ayeuna nuju ngadangukeun ieu acara. Jadi wargi Pasundan dina tradisi Sunda Serentaun teh nyaeta wujud rasa nuhun urang ka Ibu Pertiwi, ka taneuh anu geus mere pare, ka cai anu ngacorkeun sawah, ka panon poe anu mere panas. Sunda mah ngajarkeun hirup rukun jeung alam. Lamun alam dijaga, alam bakal ngajaga kita, ngajaga urangnya. Jadi jagalah alam, alam akan menjaga kita. Nah, pikeun ngebrekeun kaendahan alam Sunda anu sakitu endahna, mudah-mudahan eta sing kajaga leuweung tong dibukbak nya tong sagana wayah memakai zat-zat kimia. Ayeuna di Kalimantan khususna nya tos hampir 1 bulan halodo teu aya hujan. Terus leuweung kahuruan di ditu ti dieu unggal poe, unggal peuting. Pemadam kebakaran juga dibantu warga-warga TNI Polri mengurusin leuweung. Anu meuta kuatir mah eta urang utan nya kajajah loba nu parae karunya. Tah ku kitu rek kunaon sababna eta leuweung kudu dijaga. Sabab leuweung teh sumberna kahirupan. Terutama kalau orang Dayak memang kehidupannya memang di hutan. Jadi bagaimanapun hutan harus dijaga. Kenapa? Orang sini biasanya berladang setiap tahunnya ladang berpindah-pindah. Dan sangat arif dan menjaga hutan di dalam saat membakar. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang sini membakar hutan karena dia kehidupannya sangat tergantung dari hutan. Kalau hutannya dibakar siapa yang mau? Kan tidak akan ada itu. Itu yang saya pahami di sini. Jadi mereka sangat arif dan bijaksana untuk menjaga hutannya. Nah, tapi sekarang kejadian ini apakah ini fenomena alam atau memang kesengajaan atau apa kita pun tidak paham lah. Yang pasti kita berserah kepada Tuhan sambil berusaha bagaimanapun itu kan hal-hal yang memang di luar kemampuan kita. Mudah-mudahan bencana ini akan segera berakhir dan mungkin kebun, ladang, segala kebakarannya, bahkan kemarin rumah yang mendapatkan musibah semoga diberikan kekuatan baik lahir maupun batin dan mudah-mudahan dapat tergantikan yang lebih banyak. Nah gitunya. Tah satu acana urang kana ieu nya. Tadi lagu anu tos disiapkeun urang ke bahas deui ayeuna diselingin heula ku lagu. Ayeuna lagu Eleke Sekengnya. Eleke Sekeng dihaturkeun ka Pulu-Pulu oge ka Dewi Laila oge ka Eko Wardoyo, Eko Ismanto, sadayana lah pokona Dewi Yanti ka Teh Haji Cicih Periadi anu nuju ngadangukeun. Lujeng wengi, wilujeng ngadangukeun dina acara Sunda laguna lagu Eleke Sekeng, wilujeng ngadangukeun.

anu kadua dina lagu Eleke Sekeng. Tehnya kawit nama nu cocok nama da karena dina bahasa nya cingcang keling mung teu siap tadi operator teh resenya teu siap karena sibuk cenanya. Jadi lagu anu ngeunaan kahirupan di sawah teh cingcang keling basajan tapi pinuh ku makna kitu tah. Jadi ku kituna ngahaturkeun nuhun pisan tanya ka para petani nya anu parantos berusaha kanggo swasembada pangan. Jadi kehidupan tani, tanya dari kehidupan tani. Jadi ari ngomongkeun serentaun teh teu leupas tina kehidupan para petani. Maranehanana nu ti isuk nepi ka sore di sawah ngagarap taneuh. Sanajan ayeuna usum halodo, tanya. Tapi petani mah teu pernah ngeluh ngan paling-paling hanya ngurut dada lah kitunya. Sabab ieu mah geus sabulan, sabulan halodo kitunya. Jadi aya kieu nya aya di sisi dareunana kieu. Angin ngaliwat ka leuweung, daun gugur ka taneuh. Urang tani teu eureun-eureun nganjangkeun hasil nu luhur. Tah kitunya. Eta pikeun penggarap para petani. Ku kituna harus bangga kudunya, kudu atoh jadi petani sebab petani mah sebagai pejuang bangsa untuk ketahanan pangan. Tanpa petani orang kota mal bisa makan, tidak bisa beli beras. Terus ada anomali, kok udah seba-sebanda beras katanya mahal. Ah jangan salah, harus dihitung biaya produksi berapa keuntungan petani. Jadi Kang Atep, Wilujeng Wengi, Kang Atep, Wilujeng Gabungnya. Ini Kang Atep panganaran loba Atep, eh babaturan teh ya. Nah jadi kukituna. Lamun harga beras masih 17.000 dengan biaya pupuk, biaya garap itu masih itu.

kesejahteraan ini harus kita lakukan, kita berikan kepada para petani yang tanpa mengenal lelah. Ah ya, aku kituna saat acana urang langkung payun deui, urang hibur deui ku lagu. Nah, ku lagu karemong kayas lah, karemong kayasnya. Engke urang bahas deui. Da masalah pembahasan mah moal sep-sep yeuh. Mangga ka teteh laguna karemong kayas. Padahal mah laguna kuduh aya yeuh kanggo untuk karemong kayas, wilujeng ngadangukeun, wilujeng wengi ka sadayana.

Pamirsa rengse lagu karemong kayas tanya eta teh lagu anu kirang langkungna tahun 70-an eta teh karemong kayasnya eta hobina paupakila nya tiblat keheula John aya anu request daun hiris tapi sata cenah kana lagu urang bahas deui nya anu katilu kahirupan urang nya tentang kahirupan tea. Jadi wargi kumaha anu dilembur wargi sadayana sararehat masih aya wargi anu dilembur mah masih aya tradisi seren taun atawa henteu. Jadi aya di sababaraha tempat masih anu ngamumule kana budaya urang, aya juga anu geus ditinggalkeun nya. Jadi boga carita ngeunaan syukuran ka alam. Mangga kirim SMS atau WA nya di RRI nya tiasa upami adi abdi atau masih kena aya cenah kitu nya. Tah sementara urang perkawis seren taun tadi nya pamirsa sadayana, jadi inti nama urang teh kudu ngarasa syukur ka alam anu parantos maparin sawah lega, cai curcor kitunya suksanajan ayeuna keur musibah kaholodoan. Jadi tong lupa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada negara kita dan oge ku keberanekaragaman budaya. Jadi aya budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu itu melalui budaya insya Allah untuk mempersatukan bangsa. Nah kitunya dari Bone, selamat malam urang Bone. Wilujeng malam, selamat malam putra karma. Ulah cerik. Ulah cerik siap ke pami aya waktos nanya. Kuduna ke Kang Jai tereo dari Sambas, sudah lama tidak ketemu Kang Jai. Ieu teh ngabahas perkawis seren taun urang Sunda, alam Sunda. Jadi urang teh kudu miropea ka alam. Kudu ngajaga alam. Kitunya. Sabab lamun alam dijaga, insya Allah alam ngajaga kita. Ulah membakar ladang sembarangan, ulah nubak sungai. Tanya, pokoknya apa aja. Lamun baheula mah, urang keur leutik ku kolot sok dibedah. Ulah kaditu cenah eta teh, ulah kala hulu cai. Sabab eta teh angker. Eta nyingseunan lamun cek urang mah baheula. Sabab anu penting mah lamun ayeuna kaelmuan yen eta ngalarang disebut angker supaya tong diruksak alamna. Ulah sangeunahna nebang kai, nebang akar. Ta eta intina mah ngan baheula mah jelema kolot baheula. Tara ngabejaan naon sababna dilarang pamirsa. Ta ku kituna ayeuna mun dijentrekeun mah kitu sebenarnya mah. Ulah kaditu di ditu mah sok aya buaya sok aya itu ieu. Maksudnya alam teh supaya dijaga. Ada sabab lamun barudak ayeuna di bejaan eta angker sok penasaran, ah angker ti mana? Akhirnya sangeunahna kitu nya. Dul sumbang siap maknya atau weureu. Aduh. Ya Yayati Suryadi ha di Sepangandaran dulu jengungi Mbak Nuk. Gio Pani. Ulah ceurik cenah aya logo ulah ceurik teh. Coba dicari ulah ceurik. Untuk Kang biar gak bisa itu ini request masalah nama ulah cerik tong diceng cerikan tanya Kang Ukus oke okay, tadi Kang Iwan Janurima juga di Sumbang ada ya bangga pemirsa lagu ieu ulah cerik waktos tinggal beberapa menit deui aya dua lagu deui lah satu acara ditutup ulah cerik disanggakeun kanggo Kang Iwa Kang Putra Kalbar dilajang ke oge ka Kang Iwan Januri ka Tripaloka Wita-Wita yang sedang menontonnya ka sadayana pokona mah lah ka Jong Kang John punang ke lamun ti awal gitu nya mangga laguna lulah ceurik wilujeng ngadangukeun.

Pamirsa, tekaraos waktu senang ini, waduh nyerelek pisannya. Tapi masih aya 8 menit deui ya, saya pamirsa. Hapunten ka pamirsa anu laguna mungkin tentu acan kaputarkeunnya insya Allah minggu depan digabungkan. Jadi kawargi kahirupan ieu teh nya yen urang teh lamun cocokna mah es lilin tapi aya laguna ti opakila nyuhunkeun daun hirisnya, daun hiris insya Allah siap lah pokona mah supaya ngareng kenek. Nah, pokona di es lilin dipingakeun es lilin mah eceuk kalapa muda kitunya. Aye Kang Gus tiasa nyanyi Sunda insya Allah upami dibutuhkeun mah kitunya. Jadi budak lembur baheula sok haneut dina ingetna eta contoh kahirupan anu deket jeung alam. Di alam teh geuning mun barudak baheula mah sok palingnya ka alam. Kitu deui komo lamun orang dieu mah pangnyaahna karena kehidupan memang tergantung dari alam, dari hutan terutama. Kalau hutan dibakar sudah punahlah kehidupan. Mereka sangat bijaksana, sangat arif dalam menjaga kearifan lokal yang memang itu untuk kesediaan pangan. Jadi tidak benar kalau memang dianggap tidak apa mengganggu hutan, merusak hutan, tidak ada dalam sejarahnya. Mereka tetap dibikin penyapat api dan mengundang kawan-kawan menyiapkan alat sederhana. Dan mereka tahu naluri alam kapan saatnya membakar, arah angin dari mana. Nah itu ya. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan, yang pasti inilah mungkin cobaan dan ujian dari Allah SWT yang perlu kita renungi bersama. Apa sor dosa dan salah kita dalam lagu Gebet Gadenya. Jadi lagunya lagu menggapai matahari kabut. Nah di situ kan kenapa kabut menyelimutiku. Ha. Jadi memang sangat luas gitunya. Kukituna Allah memberikan cobaan, apakah kita memberikan akan kesabaran, ketulusan gitunya. Jadi untuk itu kita tetap bersama-sama yang sudah-sudahlah berlalu, tapi kita berusaha untuk menanami kembali. Baik itu yang produktif ataupun yang tanaman tahunan, begitu. Teteh Aitisa, ulu jang wongi, ulu jang gabung RRI Sintang nih. Mayhone juga tuh ada, Denny, ulu jang wongi, Rubiah, ulu jang wongi. Pamirsa, tekaraos waktosna, saya sanes ka uus kirang sono, tapi kasapi ku wanci, ka begat ku mangsanya. Waktu senatanya kapan deui, insya Allah mingguan payun urang patepang dangu deuna acara anu manusawan kieu nyaeta acara budaya Sunda kukituna kabaros jalan Kalembang meser bensin di kalengan sanaos raga panggang batin mah tetep nyerengan kitunya. Sok sanajan urang jauh patebih upami ulku ayana RRI insya Allah walaupun jauh di mata dekat di HP begitunya. Jadi untuk lagu terakhir, lagu pamungkas, lagu Jaipong pamundutna ti opakila teh Siti Fatimah oge laguna lagu daun hiris. Sumangga pemirsa, wilujeng kantun, permios kasadayana, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ataupun.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia di malam hari ini ya. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayub di Sumeluang. Ini Kak Asrita.
0: Kira-kira siapa ya?
1: Kak Asri bukan.
0: Bukan, sama Kak Elin. Kak Asri udah.
1: Iya, Kak Elin. Kak Elin. Kalau lagu dari Dikirian udah masuk kah belum?
0: Lagu-lagu yang bisa dipilih di malam hari ini ada Dedi Dores, ada Dian Piscesa, ada Desi Ratnasari, ada Trio Ambisi, ada Titi DJ, ada Ebit GAD, ada Rinto Harahap, ada Iis Sugiyarto, sama Atik CB.
1: Aku kepingin lagu dari Dikirian tuh, Lelaki Setia, itu belum masuk kah?
0: Tapi yang ada yang udah disiapin yang saya sebutin Ibu.
1: Oh iya. Kalau lain hari udah masuk, aku minta lagu itu. Malam ini lagu Trio Ambisi aja. Ada apa itu tadi?
0: Ada.
1: Ya itulah Trio Ambisi. Nah, lagunya spesial untuk warga di Neranbaya. Supaya keluarga saya di sana mendengar suara saya malam ini. Hanya itu aja, Kak Elin.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar silakan, ada siapa lagi di sana yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini? Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Elin.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Peggy, Kak Elin.
0: Di mana?
2: Mama Peggy.
0: Di mana?
2: Di Sintang, Kak.
0: Di Sintang. Baik, mau pilih lagu.
2: Kabarnya, Kak Elin?
0: Kabarnya baik.
2: Syukurlah, lagunya udah diberes ya, Kak.
0: Baik.
2: Selamat malam, Kak Elin.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya dari Dedi Dores ya. Tadi ya Mama Peggy lagi di Sintang. Baik, selanjutnya pendengar silakan, setelah Mama Peggy ada siapa lagi di malam hari ini yang ingin bergabung bersama kita di 0565247744.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Jumirah ya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Apa Kabar Kak Herlinda.
0: Kabar baik, Pak Jumirah gimana?
1: Alhamdulillah, aku kira Kak Eren lupa nama aku.
0: Enggak lah. Kan bergabung setiap hari.
1: Eren sehat keluarganya?
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya Dodi Dores, Kak Herlinda.
0: Dodi Dores ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Boleh salam-salam Kak Eren?
0: Boleh dong.
1: Buat Abang Andre yang ada di SD 5 Buta, semoga dia sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Kumbang, semoga dia tetap sehat keluarga. Buat Kak Ellen, semoga tetap sehat bersama keluarga, diberikan kesehatan
0: Amin.
1: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Selamat malam Kak Ellen.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam Pak Jumirah yang ada di Lombok, pendengar setia kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini. Kita akan break terlebih dahulu untuk di sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan kembali pendengar untuk sesi yang kedua. Kita dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.

Buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caspase. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dua buah lagu telah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565-24774. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Aca dari Banjarbaru. Bunda Aca dari Banjarbaru.
0: Suaranya kurang jelas nih.
1: Bunda Aca dari Banjarbaru.
0: Iya, silakan. Mau request lagu apa di malam hari ini?
1: Lagunya ada apaan ada?
0: Lagunya ada Dian Piscesa, ada Desi Ratnasari, ada Titi DJ, ada Ebit GAD, ada Rinto Harahap, ada I Sugiarto, I Sugiarti, ada Ati CB. Baik, terputus ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565-24774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

0: Baik, berdengar kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Apa kabar, Wanusu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Syukurlah.
1: Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Elin.
1: Oh, Mbak Elin.
0: Iya.
1: Mau request lagu dulu, Mbak Elin.
0: Iya, silakan. Untuk lagu-lagunya ada Dian Pisesa, ada Desi Ratnasari, ada Titi DJ, ada Ebit GAD, ada Rinto Harahap, ada Iis Sugiyarti, sama Atik CB.
1: Iis Sugiyarti aja.
0: Baik. Salam-salam.
1: Salamnya pertama buat... Mbak siapa tadi?
0: Sama Mbak Elin.
1: Salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi bertugas berangkat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Iman. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam. Ada Wanusu, pendengar setia kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774. Selamat malam, selamat bergabung bagi Anda pendengar yang bergabung melalui TikTok RRI Sintang. Tadi ada yang dari Ketungau, ada yang dari Sekadau, ada yang dari Kapuasulu, kemudian ada yang dari perbatasan ya kalau tidak salah. Selamat malam semuanya, selamat bergabung.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi pendengar kita yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu tadi lagu yang sudah di request sama Wanuso yang ada di Sambas.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyapa.
0: Silakan dicoba kembali. Jangan lupa untuk suara radionya dikecilkan dulu ya, kalau udah bisa gabung ya. Dan pendengar, di malam hari ini masih kami nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu yang mana?
2: Dari Ebit Gade.
0: Ebit Gade ya.
2: Apa judulnya lagunya tadi?
0: Judulnya Tak Kalah Letih Menunggu.
2: Baik, Pak.
0: Baik.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tenggung, semoga ada sehat selalu dan terhibur. Salamnya buat Bang Adi tadi di Sambas, semoga ada sehat juga. Buat Bang Andre juga di Bitang, semoga ada sehat juga. Buat Kak Elin, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Bu Bilin yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya setelah Bu Bilin, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Ini ada Bu Ros belum gabung, ada Mbak Yanti belum gabung, Mama Alma belum gabung ya. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Ya. Baik, selanjutnya pendengar.
0: Silakan dicoba kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, dari Pak Usubusri di Sambas.
0: Ada Usubusri di Sambas, apa kabar?
1: Alhamdulillah, belum ada hujan yang lebat. Baru encik-encik hujannya di tempat saya.
0: Sama dong kita.
1: Dengan siapa nih?
0: Sama Kak Elin.
1: Oh, apa kabar Kak Elin?
0: Kabar baik.
1: Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Elin kita tuh.
0: Amin.
1: Yalah, semoga diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Ah, lagu apa Mbak Elin?
0: Lagunya ada Ebit Gade, Dian Piscesa, Desi Ratnasari, Titi DJ,
1: Rinto. Ratnasari ya.
0: Baik.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Elin lagi bertugas. Semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya nanti.
0: Baik.
1: Jauhkah apa anaknya perginya dari rumah Mbak Elin?
0: Lumayan lah, 20-an menit.
1: Wah, lumayan ya. Semoga sehat selalu Mbak Elin ya.
0: Amin.
1: Nah, salamnya buat kawan-kawan yang dah gabung dari itu, dirangkul jalan sampai kecuali dari A sampai Z. Maaf, tak bisa satu persatu.
0: Baik.
1: Buat Mbak Elin, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Ada pendengar setia kita Usubusri di Sambas ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565 247774.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kesan buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan dari ujung Lampung, way kanan, ujungnya Lampung.
0: Baik, siapa boleh tahu namanya?
1: Beli Govinda.
0: Baik, silakan untuk lagu-lagunya di malam hari ini boleh dipilih.
1: Iya, ini udah online ya?
0: Iya, sudah.
1: Oh, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Beli Govinda dari Lampung. Sedikit ingin berbagi informasi. Lagunya apa ya?
0: Untuk lagu-lagunya masih ada Dian Pisesa, ada Titi DJ, ada Rinto Harahap, sama Atik CP.
1: Dian Pisesa saja.
0: Baik.
1: Ya, saya menyalamkan Astung Karus. Apa itu? Ada petasan bunyi. Hai. Ya, Mbak?
0: Ya, silakan lanjutkan saja.
1: Oke, dampak dari anak kapara apa Gunung Krakatau yang kemarin ini lagi kena bencana, ya mudah-mudahan cepat terlewati gitu. Dari abu vulkanik yang ada di Lampung Selatan, anak Krakatau yang meletus bulan ini tanggal 5 kemarin gitu. Ya tadi informasinya Govinda ini tadi ada petasan bunyi ini.
0: Jadi baik. Kaset, ya.
1: Jadi nggak konsentrasi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya udah gitu aja. Ditunggu salam kenal dari ujung Lampung, Wai Kanan. Pernah siaran di RRI Wai Kanan. Terima kasih Mbak.
0: Selamat baik.
1: Terima.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung masih ada waktu, kami nantikan Anda di 0565247774. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, baru gabung.
2: Iya. Masih bergabung ke radio lain dulu Kak Eli.
0: Oh, iyalah.
2: Bagi-bagi
0: Kak Elin. Iya, oke.
2: Apa kabar Kak Elin? Sehat belum?
0: Sepertinya belum.
2: Masih buka kali dia ada Kak Elin.
0: Itulah, kita pula yang sengsara.
2: Iya, gak apa-apa, dinikmatilah, berdoa aja lah.
0: Iyalah.
2: Lagu kalau Rinto Harahap apa judulnya Kak Elin?
0: Rinto Harahap judulnya Nasibmu Nasibku.
2: Apa-apa lah, itulah sabana nasib kita. Jadi hujan ya Kak
0: Elin. Iya, padahal udah mendung ya.
2: Sampai tak jemur pakaian.
0: Iya, sama.
2: Nah, itu aja Kak Elin ya.
0: Baik. Ayo, malam juga ada Ibu Ros di Tanah Juanti yang sudah bergabung bersama kita. Lanjut lagi pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan, masih kami nantikan Anda di 0565 247 74.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di 0565247774.

senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Ruang Rindu dicukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung melalui line telepon di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan nanti selanjutnya sesaat lagi kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Sintang kembali hadir bersama saya Desi Riyati, ada Dimas dan juga Dibio di MCR. Pagi ini pendengar, hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Kita akan melalui hari ini dengan beragam acara, di antaranya pendengar kumpulan informasi-informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya, Anda bisa simak pada pukul 6 dan pukul 13 dalam warta berita daerah pagi dan warta siang. Selain itu kami hadirkan juga beragam informasi dari dalam dan luar negeri pukul 7 dan pukul 19 dalam warta berita sentral. Dinamika olahraga berisikan informasi-informasi olahraga kami hadirkan untuk Anda pada pukul 11 bersama Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Siang akan kami hadirkan pendengar Pro Dangdut hingga jelang pukul 15 dan malam diawali dengan drama radio serta ada ruang rindu. Baik, kalau pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang acara pagi ini dengan Mutiara Pagi pada kesempatan ini sebagai acara mengawali acara kita pagi ini.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik pendengar Mutiara pagi ini bersama Ustaz Wagiran SKM MEPID dengan judul Hikmah Surah Al-Ma'arij ayat 19-35. Selamat mengikuti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allahu ta'ala fil quranil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah, para pendengar Radio RS Sinta yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam rangkaian acara Mutiara Pagi, yang mana semoga kita yang mendengarkan pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu-pintu taubat, oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini pula kita dapat memulai rangkaian kegiatan kita dari pagi, ya. Tadi kita sholat subuh, ya. Lebih diutamakan lagi sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan hikmah daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya semua itu dalam keadaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan. Kemudian salat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Radio RS Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini insyaAllah, mari sama-sama kita mengkaji, menyelami daripada firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba mengambil hikmah daripada surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'an. Kemudian apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia menjadi sangat gelisah. Wa idza massahu al-khairu manu'an. Kemudian apabila ia mendapatkan kebaikan, ia sangat kikir. Para pendengar Radio RS Sinta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala titipkan sifat kepada manusia. Apakah sifatnya tadi? Innal insana khuliqa halu'an, yaitu punya sifat yang suka berkeluh kesah lagi kikir, halu'an. Di ayat selanjutnya ayat 20 dijelaskan apa ini maksud dengan berkeluh kesah lagi kikir. Idza masyahu syarru jazu'an, yaitu apabila orang itu ditimpa kesusahan, dia itu berkeluh kesah, gelisah. Kemudian sifat yang kedua daripada halu'an ini adalah wa idza massahul khairu manu'an, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, maka ia sangat sangat kikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat daripada sifat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia yaitu halu'an, berkeluh kesah dan kikir, maka sifat yang pertama itu kalau ditimpa musibah dia berkeluh kesah. Kalau diberikan kebaikan dia sebaliknya akan kikir. Dan kalau kita melihat sifat yang pertama tadi jazu'an, yang artinya mudah berputus asa, mengeluh, ya, hatinya mudah goyah, kemudian merasa seolah-olah penderitaan itu tidak pernah selesai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, sehingga akhirnya dia menyalahkan takdir dan tidak sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat tadi, sifat jazuan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain. Di dalam surat Fusilat ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yas'amul insanu min du'ail khair." Manusia itu tidak jemu memohon kebaikan, wa immasahu syarru fayau sun qunutan. Dan jika ditimpa malapetaka, maka mereka akan menjadi putus asa dan putus harapan. Jamaah, dalam ayat ini senada dengan sifat jazuan tadi. Ketika dia ditimpa musibah, kesusahan, dia akan gelisah, putus asa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan jeda padanya daripada ujian-ujian hidup ini. Sehingga dalam surah Fusilat ini katakan, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu tidak jemu-jemu mohon kebaikan. Kita lihat kepada diri kita juga, kita lihat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk diri kita, dan kita tidak henti-hentinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, kita terkadang lupa dengan kebaikan itu. Dan ketika Allah berikan timpa sedikit saja, seolah-olah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak pernah ada. Di dalam tafsirnya dikatakan bahwasannya doa seorang hamba yang senantiasa minta kebaikan tadi dalam surah Fusilat ini tidak jauh-jauh mintanya. Minta kebaikannya tidak jauh-jauh dari tiga perkara, yaitu berkaitan dengan harta, kekuasaan, dan kedudukan. Inilah sifat manusia yang senantiasa tidak jemu-jemu minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikannya seputar tiga perkara, yaitu berkaitan dengan harta, kekuasaan, dan kedudukan. Tapi itu ketika ditimpa malapetaka sedikit saja, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kebaikan. Padahal kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita sampai umur saat ini, ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kira-kira mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang lebih banyak? Hidup dengan rasa nyaman, tenang, kebaikan, atau hidup dengan rasa kesusahan ataupun ujian? Tentunya Allah Subhanahu wa taala porsinya lebih banyak memberikan kita rasa nyaman, kebaikan, ya, kemudian rezeki dan yang lain seperti ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sedikit saja, maka seolah-olah waktu sepanjang kehidupan kita yang paling banyak porsinya kebaikan ini seolah-olah hilang. Itu adalah sifat daripada manusia tadi, haluan. Sifat yang pertama yaitu jazuan, yaitu ketika dia mendapatkan musibah, dia akan berkeluh kesah, berputus asa. Di dalam realitanya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini yang sering kita dengar, yang mungkin bisa menjadi contoh, misalnya ketika seorang pedagang yang mengalami kerugian, ya, pedagang lagi jualan kemudian dia rugi bisnisnya. Kira-kira siapa, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan sifat apa yang akan muncul? Maka dia seolah-olah akan jatuh stres, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan mungkin dia akan mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kenapa usahaku bisa bangkrut dan yang lainnya seperti itu. Padahal kalau kita melihat sepanjang ketika dia berusaha bisnis, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak akan memberikan keuntungan di dalam berbisnisnya dibandingkan kerugian. Maka seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah ketika mendapatkan musibah itu mengevaluasi diri dan bersabar, ya, mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al, misalnya seperti itu, ya. Bukan dengan menyalahkan keadaan dan yang lainnya, seperti itu. Itu adalah sifat yang pertama, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 20, idza massahu syarru jazuan. Kalau ditimpa musibah, dia berputus asa. Baik. Kemudian sifat haluan yang kedua dijelaskan di dalam ayat ke-21-nya, wa idza massahu khairu manu'an. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia sangat kikir. Nah, kebalikannya tadi. Ya. Tadi ketika dia dikasih musibah, dia akan berputus asa. Padahal nikmat yang diberikan sudah banyak. Dan ini ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia sangat kikir. Ketika dia mendapatkan harta yang banyak, maka dia menjadi orang yang kikir. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita nih, ya, sifat manu'an nih, sifat pelit, kikir nih. Menyadari bahwasannya di dalam hartanya ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat misalnya, kemudian sedekah, ya, dan yang lainnya. Nah, tetapi sebagian daripada orang-orang yang ketika manusia yang ketika diberikan kebaikan, dia lupa, mulailah menahan daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ditahan, ya, enggak mau bayar zakat, ya, dan yang lainnya. Maka sifat ini juga senada dengan ayat dalam surat Al-Alaq ayat 6-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla innal insana layatgo," sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Ar-ra'ahu stakna, apabila melihat dirinya serba cukup. Nah, ya. Kalau sudah merasa cukup, ya tadi dia akan melampaui batas. Terkadang dalam kehidupan, ya, sering kita lihat ketika ada orang yang hidup awalnya misalnya pas-pasan, ya. Kemudian qadarullah dia mendapatkan misalnya rezeki yang tidak terduga, ya, mendapatkan proyek yang besar misalnya, sehingga dia akhirnya menjadi kaya raya. Nah, ketika uangnya sudah banyak ini, mulai dia enggan mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya, yang mana hanya sudah terhitung, ya, 2,5%-nya itu, 1/40 daripada harta yang harus dikeluarkan, ya, tidak seberapa daripada hartanya, dan itu pun kalau sudah sesuai dengan nisabnya dan haulnya, ya, seperti itu. Kemudian para pendengar radio SNT yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sifat yang kedua. Maka sifat haluan tadi, mudah berkeluh kesah dan kikir ini, sebagaimana dijelaskan ada sifat jazuan yang ketika mendapatkan musibah dia akan berputus asa. Kemudian sifat manu'an yang mana ketika dia diberikan kebaikan maka dia akan kikir. Maka sejatinya adalah orang-orang, sifat ini adalah orang-orang yang hilang daripada dirinya sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang seperti itu, maka balasannya adalah sesuatu hal yang azab yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Kemudian di ayat selanjutnya berkaitan dengan sifat haluan tadi, jazuan dan manuan, tapi itulah luar biasanya dalam Islam, di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan suatu kabar berkaitan dengan sifat yang negatif, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah solusi, hal yang positif. Lalu bagaimana solusinya di dalam Al-Quran dijelaskan juga berkaitan dengan agar kita terhindar daripada sifat haluan, jazuan dengan manuan tadi. Apakah itu? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Salat yang seperti apa? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap mengerjakan salatnya. Jadi salah satu solusi agar kita terhindar daripada sifat haluan tadi yang berkeluh kesah kikir, ditimpa musibah dia akan berputus asa, ketika diberikan kebaikan dia akan kikir. Maka solusi pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah salat. Tapi salat yang seperti apa? Tapi daimun, salat yang dikerjakan terus menerus, bukan salat yang ketika ada perlunya, salat yang ketika hanya waktu-waktu tertentu, salat hanya 2 kali dalam 1 tahun misalnya. Tidak seperti itu, tapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah salat yang konsisten, salat yang terus menerus dikerjakan, istiqomah, terutama salat-salat wajib. Maka tidak boleh ditinggalkan daripada salat tersebut. Di dalam ayat ini tentunya kita paham kenapa salat ini bisa menjadi obat atau penawar daripada sifat haluan tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alul khosiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi sabar, sholat itu adalah penolongmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida hazabatu amrun sallu. Jadi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa suatu perkara, masalah berat, maka apa? Beliau segera melakukan sholat. Maka sholat ini adalah obat, adalah solusi agar kita terhindar daripada sifat haluan dan jazuan tadi, ya, manuan tadi. Kalau kita lihat, maka orang-orang yang senantiasa sholat, ya, maka hidupnya akan tenang, ya, hidupnya akan teratur, ya, tidak mudah berkeluh kesah, ya, tidak mudah juga, tidak kikir juga. Kenapa? Di dalam sholat mengajarkan berkaitan dengan kita sholat harus tumaknina, tenang. Kemudian harus mengikuti, kalau sholat berjamaah kita harus mengikuti daripada gerakan imam, tidak mendahuluinya dan yang lainnya, ya, sehingga kita terbiasa untuk hidup tenang, ya, tidak mudah mengeluh, sabar, dan kemudian hidup sosial, ya. Sholat berjamaah itu kita tidak memilih-milih, kita mau sholat di sebelah kita siapa gitu, ya, sehingga terbentuklah jiwa sosial, sehingga tidaklah menjadikan orang yang senantiasa sholat itu menjadi orang yang kikir. Itu adalah solusi pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, maka akan terhindar daripada sifat haluan, jazuan dan manuan tadi, ya. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang tetap mengerjakan sholatnya, orang yang istiqomah sholatnya, bukan orang yang sholatnya bolong-bolong, tapi sholatnya benar-benar dijaga, sholatnya benar-benar memenuhi, belajar, ya, hal-hal yang dapat membatalkannya, terpenuhinya rukunnya, wajibnya, ya, sehingga apa? Benar-benar sholatnya ini, sebagaimana Rasulullah SAW inginkan juga, sholu kama ra'aitumuni sholi, sholatnya kita sebagaimana sholat, melihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki daripada sholat kita, agar kita terhindar daripada sifat haluan dan manuan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan juga dalam ayat 24 apa solusi agar kita terhindar daripada sifat di atas, yaitu walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, dan orang-orang dalam hartanya terdapat bagian tertentu. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam harta kita itu ada bagian-bagian tertentu yang harus kita keluarkan, ada yang wajib dalam bentuk zakat mal. Itu wajib yang harus kita keluarkan. Yang penting sudah terpenuhi berkaitan dengan nisabnya dan haulnya, maka harus kita keluarkan. Kemudian bisa juga para ulama tafsir mengatakan yang dikatakan dengan hakum maklum, ya, hak-hak yang tertentu itu, contohnya misalnya kedermawanan yang terjadwal. Ya, sebagian mufasir mengartikan bahwasanya kebiasaan orang soleh yang sadar menyisihkan sebagian dari pendapatannya secara rutin untuk sedekah, sehingga ia merasa bahwasanya uang yang dia dapatkan itu bukan hanya miliknya sendiri gitu, melainkan ada hak orang-orang miskin yang dititipkan melaluinya. Contohnya misalnya di Sintang ini banyak keadaan gerakan yang ini, maka ayo sama kita ikut. Contohnya misalnya Paskas, ya, itu ada sedekah beras, ya, 25.000 per bulan, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, kalau di Masjid An-Nur itu ada kenceleng umat, ya, yang mana seikhlasnya kemudian setiap bulannya digunakan untuk membantu fakir miskin, ya, memenuhi sembako dan yang lain seperti itu. Hal-hal seperti ini mari kita ikut di dalamnya untuk menyisihkan daripada harta kita, bersedekah di dalamnya, ya. Ini termasuk daripada hakum maklum yang dimaksud dalam ayat ini. Para pendengar Radio Sinten dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunaikan hakum maklum ini, insya Allah dia tidak akan menjadi budak daripada harta, sehingga apa? Selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, kepada siapa hak-hak tertentu tadi? Lisa ilin wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta, ayat 25-nya. Jadi di dalam ayat 24 tadi, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, kepada siapa? Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi tidak mau meminta. Nah, ini dikatakan para ulama tafsir menafsikan bahwasanya ini sebenarnya asail, ya. Orang-orang yang meminta ini, mereka ada orang-orang miskin yang terpaksa meminta bantuan kepada orang lain karena hidupnya susah. Untuk makan besok enggak tahu gitu loh. Nah, ini adalah orang yang berhak gitu untuk mendapatkan, kita sisihkan daripada harta kita. Jadi mereka itu meminta terpaksa karena kebutuhannya, ya, karena kebutuhannya, bukan sebagai profesinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wal mahrum, yang tidak punya apa-apa tapi tidak meminta-minta. Nah, ini adalah orang-orang yang kita tahu dia itu orang yang miskin, tetapi dia menjaga, memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya sehingga malu dan enggan untuk meminta-minta. Dan orang-orang yang seperti ini kadang kita suka melihat gitu, dia tidak menampakkan kesusahannya gitu, tidak menampakkan kemiskinan, tapi kita tahu bahwa dia itu miskin, tapi dia tidak meminta-minta, dia tetap berusaha walaupun mungkin pendapatnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini seharusnya kita bisa melihat, karena kelompok ini biasanya sering luput daripada bantuan kemiskinan. Nah, ketika kita melihat seperti itu, maka jangan sampai kita menunggu orang itu minta gitu, ya sudah kita kasihkan gitu. Ya, kalau tidak enak ya bagaimana caranya, titipkan kepada anaknya ataupun yang lain, seperti itu ya. Ini salah satu bentuk tadi agar kita terhindar daripada sifat halu'an, jazu'an dengan manu'an. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya agar kita terhindar daripada sifat halu'an tadi, ayat 26-nya, walladzina hum yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, membenarkan daripada hari pembalasan. Kita meyakini bahwasanya ketika kita meninggal dunia, semua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang terjadi atau apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka ini akan menjadikan kita untuk senantiasa berhati-hati, tidak kikir, tidak mudah berkeluh kesah. Kita memiliki semangat untuk senantiasa memperbaiki diri dan juga mempersiapkan diri. Baik, kemudian yang selanjutnya, ciri yang keempat, ya, agar kita terhindar daripada sifat halu'an, yaitu ayat 27-nya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala, azab Tuhan itu mereka tidak dapat merasa aman darinya. Nah, ini ya. Jadi orang yang menyadari dan takut akan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, dia akan menghindarkan daripada sifat tadi kikir, sifat dari berkeluh kesah. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia akan bersabar. Kemudian ketika dia diberikan kebaikan, maka dia akan bersyukur, bukan kikir dan yang lain seperti itu. Maka orang-orang yang merasa bahwasanya dirinya akan ada azab Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terjaga daripada sifat tersebut. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat yang bisa menghindarkan dari sifat halu'an tadi, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani bataghu wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa mencari selain itu, maka mereka orang-orang yang merompai batas. Nah, maka untuk menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menjaga keluarganya, ya, daripada hal-hal yang seperti ini. Maka ini orang-orang yang menjaga dirinya, ya, selain kepada istri-istri mereka, hamba sahaya yang halal, maka insya Allah ini juga akan terhindar daripada sifat halu'an, jazu'an dengan manu'an. Kemudian sifat yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat ayat dalam ayat ke-32-nya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara daripada amanat-amanat dan janji-janjinya. Nah, ini orang-orang ini yang bersungguh-sungguh menunaikan serta menempatinya ini amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Misalnya kita diberikan amanah jabatan, kita manfaatkan jabatan itu benar-benar sesuai dengan jalurnya, bukan sebagai media untuk memperkaya diri, mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Nah, maka insyaallah orang-orang yang menjaga amanah ini, ya, yang menepati janjinya ini, insyaallah akan terhindar daripada sifat haluan dengan manuan. Karena orang-orang yang seperti ini meyakini bahwasannya semua amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, janji yang dia ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sehingga bagi orang yang memiliki diberikan amanah, ya, kemudian telah berjanji, maka peganglah amanah itu dengan sebaik-baiknya, tunaikan sebaik-baiknya, kemudian tepati janji yang telah diucapkan. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang bisa menghindarkan kita dari sifat haluan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat ayat ke-33-nya, walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksian mereka nih, ya, jujur, ini orang-orang yang jujur dalam kesaksian, ya. Ini kadang nih kadang kita berkata sesuatu hal yang salah, tapi sampai kita bersumpah, nah, ini hati-hati, ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak jujur dalam bersaksi, ya. Maka kita harus mengatakan sesuatu yang seharusnya kita, ya. Ketika kita diminta bersaksi, maka kita bersaksi, ya, mengatakan yang kita ketahui tanpa menambah, mengurangi atau menyembunyikan, ya. Kemudian juga bukan karena misalnya itu adalah teman kita, kerabat kita, ya, lalu akhirnya kita condong, ya, condong kepadanya walaupun yang kita katakan ini adalah sesuatu hal yang salah atau bohong. Nah, ini maka hati-hati orang-orang yang seperti ini, ya. Maka jadilah orang-orang yang jujur dalam kesaksian agar kita terhindar daripada sifat haluan, jazuan dengan manuan. Baik. Kemudian sifat yang selanjutnya dalam ayat 34 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Capek dua kali. Di awal tadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang akan terhindar daripada sifat haluan, yang mana ada jazuan dengan manuan di dalamnya, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan tadi adalah illal musallin, orang yang salat daimun, orang yang senantiasa menjaga salat, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 34-nya ini. Diingatkan lagi siapa nih orang yang akan terhindar dari sifat itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan lagi, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang terus menjaganya, orang-orang yang senantiasa memelihara dengan sebaik-baiknya salat. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan salat. Apa balasan bagi orang-orang yang tadi mampu menjaga daripada sifat-sifat tadi yang ada sifat apa namanya? 8 sifat tadi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Di dalam ayat 35-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Masyaallah nih. Orang-orang yang punya sifat tadi senantiasa menjaga salat, ada hartanya di dalamnya, ya, amanah, ya, kemudian pegang janji, menjaga kemaluan, senantiasa menjaga sholat, insyaallah ini kata

0: Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati ya untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka silakan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih memahami daripada makna dan hikmah dari surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Silakan nanti kembali dibuka Al-Qur'annya, ya Al-Qur'an terjemahnya, silakan dibaca, kemudian tafsirnya, maknanya, asbabul nuzulnya, sehingga benar-benar bisa kita hayati dan kita ambil hikmah daripada surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat ke-35. Para pendengar Radio Arsinta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi khasanah keilmuan bagi kita untuk senantiasa saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, agar kita sama-sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, ulaika fi jannatin makramun, dijanjikan surga, kita akan dimuliakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selami daripada hikmah surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian di dalam kehidupan kita di dunia ini, sampai nanti kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Terkadang kita ingin ini, ingin itu, hanya sebatas angan saja. Bisa dibilang hanya sampai di hati saja. Padahal ingin sekali hal itu. Keinginan manusia memang tak terbatas. Tapi Allah Maha Kaya. Selagi kita mampu terus berusaha, maka tidak ada yang mustahil. Tentu dengan usaha terbaik. Jadi, jangan berputus asa. Apapun yang kita inginkan, katakan pada Allah melalui doa-doa terindahnya. Sesering mungkin, dan lakukan dengan cara yang baik. Barengi dengan persembahan amal terbaik. Amal terbaik kita apa? Ya, apa saja. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan terus istiqomah. Jika bisa, keinginan bukan hanya untuk duniawi saja, tapi bagaimana caranya agar keinginan duniawi itu bisa sejalan dengan keinginan di akhirat kelak. Karena hidup itu pasti ada endingnya. Katakan dan lakukan inginmu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu. Dan
3: saya lihat juga istimewa sekali ya, anak-anaknya luar biasa sekali.
0: Dari kawasan Jalan Yayacepong Rai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Selasa 8 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat. TK Negeri 2 Sintang mendapat kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita selengkapnya. Masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Ana Sintang. Berikut laporan Danindra Sita.
4: Masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Ana Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin 7 September 2026 pagi. Salah seorang warga Sungai Ana, Agus Sucipto, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya, program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Menurutnya, kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu dan antusias masyarakat ini lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak kebagian, mungkin nanti bisa ditambah lagi porsinya. Nah, kedepannya kalau bisa sering kali dilaksanakan. Alhamdulillah pangannya lebih murah di pasar, maka masyarakat lebih semangat untuk datang.
4: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium. Menurut Erlina, apabila dihitung berdasarkan harga normal, nilai satu paket bahan pangan tersebut mencapai Rp121.500. Namun melalui subsidi yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat hanya perlu membayar Rp90.000 untuk mendapatkan satu paket sembako. Ia menegaskan, pelaksanaan operasi pasar tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi di daerah.
5: Jadi kami ini berkolaborasi dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota, dan alhamdulillah salah satu kunjungan kami mengadakan gelar operasi pasar. Gelar operasi pasar ini adalah untuk menekan inflasi supaya Kabupaten Sintang ini inflasinya tidak tinggi tapi sudah rendah.
4: Melalui program operasi pasar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Senin pagi. Kegiatan pasar murah tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kepala Dis Perindak UKM Kabupaten Sintang Sebendi mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan program operasi pasar sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Menurutnya, meskipun harga sejumlah bahan pokok saat ini relatif stabil, masyarakat masih merasakan harga bahan pangan berada pada tingkat cukup tinggi. Karena itu kehadiran operasi pasar dinilai mampu membantu menjaga daya beli masyarakat. TK Negeri 2 Sintang mendapatkan kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Berikut laporan Suryatini.
6: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang juga Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Rian Norsan, melakukan kunjungan kerja monitoring evaluasi kinerja program pokok PKK di 5 kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Sintang, dengan mengunjungi TK Negeri 2 Sintang Senin 7 September 2026. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Murjani, mengatakan kunjungan dipusatkan di TK Negeri 2 Sintang setelah dilakukan koordinasi bersama pihak sekolah. Sekolah ini menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten, dan sejumlah tamu undangan.
7: Hari ini memang spesial untuk Sintang, dikunjungi oleh Bunda PAUD Provinsi bersama Forum Ikan Provinsi. Memang Sintang sepertinya memang hal yang istimewa, dan kami memang pusat kegiatannya di TK Negeri 2. Karena TK Negeri 2 memang yang pertama kami sudah komunikasi dan mereka siap. Dan ambisias anak-anak juga semangat, sehingga dalam suasana ramah tamah ini mungkin karena baru kali dikunjungi, ya semangat semuanya.
6: Bunda PAUD Kabupaten Sintang, Hermina Bala, menyampaikan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, memiliki kemampuan sosial yang baik, serta siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks tersebut, Bunda PAUD memiliki peran strategis sebagai penggerak, motivator, fasilitator sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dan berkelanjutan.
8: Kunjungan ini bukan hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Sintang, koordinasi melihat secara langsung praktik penyelenggaraan PAUD serta bersama-sama meningkatkan kualitas layanan PAUD.
6: Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Rian Norsan, mengatakan monitoring dan evaluasi kinerja program pokok PKK merupakan agenda tahunan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PKK di kabupaten kota, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat juga mengapresiasi peran pendidik PAUD dalam membentuk karakter anak sejak dini.
3: Saya lihat juga istimewa sekali ya, anak-anaknya luar biasa sekali menurut patuh ya, pada saat kita menyampaikan bahwa ayo anak-anak lomba untuk diam, mereka diam semua, dan alhamdulillah juga mereka juga interaksinya luar biasa sekali ya. Kan pendidik PAUD ini tidak hanya untuk mengajar untuk bacaan aja, bernyanyi, bermain, namun juga membentuk karakter. Jadi pendidik PAUD itu luar biasa sekali.
6: Erlina menilai profesionalisme dan kemampuan pendidikan PAUD sangat menentukan keberhasilan proses pembentukan karakter, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua. Suryatini melaporkan.
0: Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama meminta jajaran Polres Sekadau memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan jajaran Polres Sekadau. Satsamapta telah melaksanakan pemadaman, Satlantas membagikan masker kepada masyarakat, sementara satuan fungsi lainnya turut melakukan kegiatan dan sosialisasi terkait pencegahan Karhutla.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Ketua TPPKK Kabupaten Kapuasul Angelina Firmankop Fdian mengundampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Ria Norsan melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Trans Desa Sayut, Kecamatan Putu Sibau Selatan, Sabtu 5 September 2026. Rombongan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak serta jajaran petugas yang siaga di lokasi. Dalam kesempatan itu, Ketua TPPKK Kalbar Erlina Ria Norsan turut menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan terutama selama musim kemarau. Operasi waterbombing akan menyasar lokasi karhutla di Kecamatan Ketongo Hilir dan Ketongo Tengah terlebih dahulu. Lokasi karhutla di Sintang Kota dan kecamatan lain menunggu antrian berikutnya. Selengkapnya disampaikan Dian Bin Yuda berikut ini.
9: Kabupaten Sintang akan mendapatkan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui operasi waterbombing. Namun, bantuan pemadaman dari udara tersebut saat ini masih difokuskan ke wilayah perbukitan di Kecamatan Ketongo Hilir dan Ketongo Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan penggunaan waterbombing diprioritaskan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air yang memadai. Menurutnya, wilayah Ketongo Hilir dan Ketongo Tengah menjadi prioritas pemadaman dari udara. Sementara itu, karhutla yang terjadi di wilayah Sintang Kota hingga kini belum mendapatkan pemadaman menggunakan waterbombing. Meski demikian, BPBD Sintang telah mengirimkan titik koordinat lokasi karhutla di wilayah Sintang Kota kepada pihak terkait di Pontianak.
10: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah itu kita laksanakan di Ketongo Hilir, Ketongo Tengah, untuk Sintang Kota belum ada. Tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak, hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, kita akan landing di sini. Jarak, karena mereka akan stay di Sungai Tebelian, jadi tidak masalah. Jadi kan perlu jarak 3 jam, itu aman.
9: Pengerahan helikopter ke wilayah Sintang masih menunggu kesiapan armada serta kondisi asap yang memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dan operasional. Jika kondisi memungkinkan, helikopter akan diarahkan untuk mendukung pemadaman di titik-titik yang telah dilaporkan. Menurut Kusnidar, jarak bukan menjadi persoalan utama dalam pengerahan waterbombing. Helikopter direncanakan tetap berada di kawasan Sungai Tebelian sehingga dapat menjangkau sejumlah lokasi karhutla di Sintang. Sementara itu, karhutla masih menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah di Sintang. Di Ketongo Tengah misalnya, kebakaran kembali terjadi di sejumlah titik dalam beberapa pekan terakhir dan sebagian lokasi berada di lahan gambut yang sulit ditangani secara darat. Pemerintah daerah kini mengandalkan kombinasi pemadaman darat dan dukungan udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. BNPB juga menyebut penanganan karhutla di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui operasi darat, patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi di lapangan. Dengan kondisi tersebut, bantuan waterbombing diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla, terutama pada wilayah yang tidak memungkinkan dijangkau secara optimal oleh petugas pemadam dari darat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Personel Polsek Badau, Koramil Badau, dan Satgas BKO Karhutla Batalion 644 Walat Sakti membangun sumur bor di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, TNDS, Desa Tinting, Seligi, Kecamatan Badau, Sabtu 5 September 2026 lalu. Kasih Humas Polres Kapuasul Ibtu Jamali mengatakan sumur bor dibangun sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang dan menurutnya debit air Danau Sentarum. Sumber air tersebut disiapkan untuk mendukung pemadaman karhutla terutama saat sumber air alami sulit dijangkau atau mengalami kekeringan. Kasih Humas Polres Kapuasul menyebut sumur bor ini menjadi bagian dari sinergi TNI Polri dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus menjaga kawasan TNDS. Imbas dari kabut asap karhutla saat ini tingkat kunjungan warga dan pelajar ke perpustakaan dan kealsipan Kabupaten Sintang mengalami tren fluktuatif. Berikut laporan Ade Ramli.
11: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Petrianus SH, mengatakan dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini berpengaruh terhadap kunjungan warga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Memang ada pengaruhnya dari bencana kabut asap saat ini, apalagi para pelajar masih melaksanakan belajar dari rumah BDR. Ia berharap kondisi udara akan segera membaik dan kabut asap akibat karhutlah bisa berkurang. Saat nanti udara kembali bersih dan aman dari paparan kabut asap, warga dan pelajar serta mahasiswa bisa lebih leluasa kembali berkunjung ke gedung perpustakaan di Jalan Bayangkara dekat Simpang 5 ini.
12: Tempat perpustakaan itu, Pak, cukup enak untuk kita berkunjung. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat, sudah dilaksanakan hampir setiap hari di hari Senin sampai Jumat.
11: Petrianus menuturkan secara umum tingkat kunjungan ke perpustakaan sempat mengalami tren fluktuatif dalam beberapa bulan ini karena imbas kabut asap. Biasanya dalam per bulan ada ratusan orang yang berkunjung, namun saat ini mengalami fluktuasi. Ia menambahkan untuk layanan kepada masyarakat yang ingin membaca buku atau meminjam buku masih tetap diberikan secara maksimal. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dan Dim 1206 Putus Sibol Letkol ARM Andreas Prabowo Putro menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil Satgas Darat yang dinilai telah bekerja secara maksimal dalam menjaga wilayah Kaposlu dari ancaman karhutlah. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh unsur di lapangan. Menurutnya kondisi nihil hotspot bukan alasan mengurangi kewaspadaan. Penjagaan harus tetap menjadi prioritas mengingat potensi karhutlah dapat muncul sewaktu-waktu terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Jangan sampai lengah pemantauan wilayah, edukasi kepada masyarakat dan respon cepat terhadap setiap indikasi kebakaran harus terus dilakukan. Satgas Darat juga terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli dan pemantauan di wilayah rawan, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah menggalakkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Perkebunan sawi milik petani lokal menjadi potensi pertanian yang dapat menjadi pemasok sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sintang. Berikut laporan Dina Triana.
13: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensiku Jaya Sintang, di mana ini adalah kebun petani yang merupakan pemasok dari pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang.
14: Perkebunan sawi milik Erna, salah satu anggota kelompok tani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensiku Jaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
15: Ya kadang-kadang 20 kilo sekali panen, sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, yang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
16: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
15: Ke pasar tuh, agen sayur di situ di pasar Impres tuh, Pak. Agak murah lah harganya, diambil mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
14: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
15: Kalau ini, mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Nggak, pupuknya nggak susah. Kalau masalah ulatnya ada itu racun ulat gitu lah. Kalau nggak racun nggak mampu, tapi yang agak lumayan mahal. Itulah.
14: Erna berharap ketersediaan air kembali normal sehingga produksi sawi dapat meningkat. Ia juga berharap para petani mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk bantuan pertanian khususnya pupuk dan racun hama. Dengan begitu, hasil perkebunan petani lokal dapat secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, laporan Dina Triana tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang di Selasa 8 September 2026. Sebelum berpisah, saya bacakan kembali pokok berita pagi ini. Masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang. TK Negeri 2 Sintang mendapat kunjungan Bunda Paut Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desyuriati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

pendengar, kita bergabung bersama rekan-rekan untuk mengikuti kabar dari Kalbar ya di kesempatan pagi hari ini.

0: Baik, mendingan kita ikuti kabar dari Kalbar bersama rekan-rekan yang ada di Kalimantan Barat ini.
1: Indonesia.
2: Berbagai informasi
1: dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia, sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik untuk menjaga kesadaran kebangsaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi pagi ini. Kita berada di Selasa 8 September 2026. Kebersamaan Anda di pagi ini, saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan juga saya tidak sendiri, ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang, ada Dewi. Selamat pagi Dewi.
2: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dewi. Dan kita menuju ke Sanggau, ada Okrin pada pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi, rekan-rekan lainnya dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih cukup bersahabat, sedikit mendung, berawan ya pagi hari ini. Dan aktivitas masyarakat juga masih tampak lengang. Kondisi lalu lintas aman lancar Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan selanjutnya ada di Sambas, ada rekan saya Firdaus. Selamat pagi Firdaus. Masih di mute mungkin, Dos?
4: Selamat pagi, Budi, dan juga rekan-rekan.
0: Baik. Dan tentunya sebelum kita mendengarkan berbagai informasi dari rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, saya hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak. Dengar, di mana memasuki hari kedua erupsi Gunung Anak Krakatau, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin siang. Brands Communication dan CSR Departemen Head Bandara Spadio M. Joko Wayudi mengatakan, berdasarkan data hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA. Pembatalan 25 penerbangan ini khusus dari Bandara Internasional Spadio menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu pula sebaliknya, masing-masing dari maskapai Batik Air, Citilink, Pelita Air, Super Air Jet, Lion Air, dan Garuda Indonesia. Karena sampai saat Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ditutup sehingga tidak ada aktivitas penerbangan di bandara itu. Airport Quality dan SMS Departemen Head Bandara Internasional Spadio Yakobus Tomri Toto menjelaskan terkait dampak dibatalkannya penerbangan, pihak Bandara Internasional Spadio tetap berpedoman pada core bisnis yakni keselamatan atau safety, keamanan, security, dan pemasok atau supplier. Demikian informasi dari Kota Pontianak di pagi ini dan kita menuju ke Sintang di mana ribuan umat muslim di Sintang ikuti sholat istisqa. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih Mundi. Di Sintang pada hari Minggu banyak sekali digelar sholat istisqa. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqa serentak di beberapa titik kota Sintang dan sekitarnya pada 6 September 2026 pagi. Ketua Panitia Salat Istisqa Menjumbung Putra Gunawan mengatakan persiapan pelaksanaan salat istisqa sudah dilakukan H-4 pelaksanaan, yaitu melakukan penentuan arah kiblat dengan berkonsultasi dengan Departemen Agama Kabupaten Sintang. Khatib salat istisqa di lapangan Kodim 1205 Sintang Ustadz Halidul Mufid menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang melalui Kabag Kasubag Tata Usaha Anang Nurhalis mengatakan pelaksanaan salat istisqa digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, diantaranya di lapangan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya. Dikatakan Anang, salat istisqa merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan salat tersebut sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan. Iya, Budi dan rekan-rekan, demikian informasinya.
0: Baik, terima kasih Dewi, informasi pertama dari Sintang yang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau di mana status tanggap darurat Karhutla Sanggau berpeluang diperpanjang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Budi. Status tanggap darurat penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau berpeluang diperpanjang hingga 20 September 2026, di mana disampaikan Sekretaris Satgas Penanganan Karhutlah Kabupaten Sanggau, Didit Richardi, yang mengatakan usulan perpanjangan selama 14 hari tersebut ini masih menunggu keputusan pimpinan dalam rapat koordinasi pada hari Senin hari ini. Dan usulan tersebut disampaikan berdasarkan hasil briefing pagi Satgas Penanganan Karhutlah pada Minggu pagi. Ya, dikatakan dalam briefing tersebut rata-rata peserta dari masing-masing bidang Satgas ini memberikan masukan agar status tanggap darurat dapat diperpanjang. Dan menurut Didit, kondisi kemarau yang memang masih berlangsung ini berpotensi membuat ancaman bencana semakin luas. Ya, karena itu penanganan karhutlah dinilai masih membutuhkan upaya yang intensif dan masif, ya, melalui keberadaan Satgas dan juga posko penanganan. Didit menambahkan berakhirnya status tanggap darurat juga dikhawatirkan mempengaruhi kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutlah. Dan masyarakat juga dapat menganggap kondisi telah memasuki musim penghujan, padahal kemarau masih belum mencapai tahap akhir. Dan ia menegaskan penanganan bencana ini tidak langsung berakhir setelah masa tanggap darurat selesai. Apabila kondisi telah pulih, masih terdapat tahapan transisi darurat, ya, menuju pemulihan yang harus dilalui. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas perpanjang pembelajaran jarak jauh dampak

0: swasta se-Kabupaten Sambas. Perpanjangan PJJ dilakukan sebagai langkah perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan dari dampak pencemaran udara. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka ini pendengar tidak berarti peserta didik diliburkan dan tidak mengurangi hak mereka untuk memperoleh layanan pembelajaran. Pelaksanaan PJJ dapat dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan ketersediaan listrik, jaringan internet dan juga perangkat yang dimiliki peserta didik. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki akses listrik atau jaringan internet, pembelajaran dapat dilakukan secara luring melalui modal cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah dan pendampingan guru tunjuk serta pemanfaatan radio dan televisi lokal dengan tetap memperhatikan keselamatan. Selama masa darurat, beban belajar juga disederhanakan dengan fokus pada penguatan literasi, numerasi dan juga karakter tanpa memberikan tugas yang membebani peserta didik maupun orang tua wali. Demikian informasi yang pertama, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita bedik dulu sejenak ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda dalam kabar dari Kalbar sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar. Satu keluarga yang rumahnya roboh di tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Banser Laut, Kota Pontianak akhirnya mendapatkan tempat tinggal dan bantuan. Setelah sebelumnya sempat menetap di kapal klotok motor air, Hasan Karmana dan keluarga akhirnya dapat bernafas lega setelah rumah yang ditempatinya di tepian Sungai Kapuas roboh pada 11 Agustus 2026 lalu. Dan kini mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah milik Mustafa di Gang Kuantan, tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya Hasan sempat tinggal di motor air miliknya, dan perahu itu ia gunakan untuk mencari nafkah dengan membawa orang memancing. Saat rumahnya roboh, Hasan bercerita sedang berada di dalam rumah bersama istri dan satu anaknya. Seketika dalam sekejap rumah yang mereka tempati ambruk. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif mengatakan setelah ambruknya rumah Hasan, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial bersama BPBD dan perangkat terkait langsung turun memberikan bantuan kepada Hasan dan keluarganya. Bahkan pemerintah Kota Pontianak juga sempat menawarkan Hasan untuk menempati rusun. Namun pada saat itu Hasan belum bersedia. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, di mana pun Anda berada. Dan kita kembali bergeser ke Sintang. Kita dengarkan informasi warga Sintang minta operasi waterbombing diprioritaskan di Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
1: Baik, terima kasih. Warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendesak pemerintah memprioritaskan operasi waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Desakan tersebut disampaikan Herina, warga kawasan Tugu Jam Sintang. Menurutnya penanganan melalui udara sangat dibutuhkan karena kebakaran telah berlangsung cukup lama. Sementara kondisi lahan semakin kering dan hujan belum turun signifikan. Ia mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sintang sudah semakin mengkhawatirkan. Api terus membakar lahan secara bertahap karena kondisi tanah yang kering dan minimnya hujan. Menurutnya operasi pemadaman dari udara menjadi salah satu kebutuhan mendesak membantu petugas yang menghadapi keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Ia juga meminta pemerintah memastikan pelayanan penanganan karhutla diberikan secara merata, tidak hanya berfokus pada wilayah

0: perkotaan atau daerah yang lebih dikenal. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutlah di Sintang. Bagi warga, kehadiran bantuan pemadaman dari udara dinilai penting untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Demikian Budi.
1: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini, dan kita kembali ke Sanggau di mana kurangi karhutlah Polsek Beduai modifikasi motor pemadam api. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Polsek Beduai memodifikasi sepeda motor menjadi kendaraan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla. Inovasi tersebut disiapkan untuk mempercepat respon personil yang menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Kapolsek Beduai AKP Heri Triyatna yang mengatakan modifikasi kendaraan tersebut menyesuaikan kondisi geografis wilayah Kecamatan Beduai, ya itu sendiri, dan sejumlah lokasi memiliki akses terbatas sehingga kendaraan roda 2 dinilai lebih mudah untuk menjangkau titik kebakaran. Dan ia menjelaskan kecepatan personil untuk mencapai lokasi ini menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu Polsek Beduai memanfaatkan sarana yang tersedia dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau ini. Kapolsek menegaskan motor tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung dan juga bukan pengganti peralatan pemadam kebakaran. Nah, kendaraan ini digunakan untuk melakukan penanganan awal ya sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Nah, menurutnya personil juga akan membawa sarana tersebut ketika menerima laporan kebakaran di lokasi yang memiliki akses terbatas. Nah, langkah itu diharapkan dapat mempercepat tindakan awal sekaligus mengurangi risiko meluasnya titik api. Dan AKP Heri berharap inovasi tersebut juga dapat memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi karhutla. Nah, selain mengandalkan sarana pemadaman, kepolisian menekankan bahwa pencegahan dan kecepatan penanganan ini menjadi langkah utama untuk mengendalikan kebakaran. Demikian rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin. Informasi kedua juga disampaikan pada pagi ini, dan kita kembali bergeser ke Sambas. Kita dengarkan informasi kabut asap karhutla selimuti Sambas, warga mengaku mudah lelah. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya baik Budi, cuaca panas dan kabut asap dampak karhutla dan masih menyelimuti kota Sambas. Kondisi ini makin dirasakan warga, sejumlah warga mengaku lebih mudah lelah saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Salah seorang warga, Ina, mengatakan tubuhnya terasa lebih cepat lelah ketika beraktivitas di rumah. Rasa tidak nyaman juga dirasakan saat beraktivitas di luar ruangan. Meskipun dirinya sudah menggunakan masker, Ina juga berharap hujan segera turun untuk membasahi lahan yang terbakar sehingga kebakaran dapat padam dan kabut asap bisa berkurang sepenuhnya. Dampak asap karhutla ini juga disoroti dan dijelaskan oleh Haryanto, dosen Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Menurutnya, asap karhutla mengandung campuran partikel dan gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, senyawa organik volatil, serta partikel halus PM2,5. Dan partikel ini berukuran sangat kecil, kurang dari 2,5 mikrometer, sehingga tidak mudah terlihat oleh mata. Partikel tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai bagian terdalam paru-paru, bahkan sebagian dapat masuk ke dalam aliran darah. Paparan asap dalam waktu singkat dapat menyebabkan mata perih dan berair, hidung tersumbat, tenggorokan kering, batuk, sakit kepala, suara serak, sesak napas, serta tubuh yang mudah lelah. Sementara, paparan dalam konsentrasi tinggi secara berulang dapat menimbulkan peradangan saluran napas, menurunkan fungsi paru-paru, dan memperburuk penyakit yang sebelumnya telah diderita. Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih agar dapat mengatasi masa yang sekarang terjadi. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama dari Sambas, terima kasih Firdaus.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
1: Siap, dan terima kasih juga kepada Dewi di Sintang.
0: Ya, makasih Bang Budi dan semuanya.
1: Baik, sama melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Tetap sehat rekan-rekan. Siap. Dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, Tentunya berbagai informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami pamit dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Iya pendengar, tadi telah kita ikuti kabar dari Kalbar. Tetaplah bersama kami, nanti pukul 7 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sadis apaan sih?
1: Ya, pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Selamat mengikuti.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
2: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyan Anwar melaporkan.
5: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai berada.
6: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta